101.2 Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Hamd.
1: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

101.2 Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Berulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hakikat ini dalam kitab sucinya. Permusuhan syaitan kepada Bani Adam sangat berbahaya. Bahayanya tidak hanya sebatas di dunia saja, tetapi berlanjut sampai ke alam akhirat. Maka salah satu benteng yang dapat menjaga kita dari penguasaan syaitan adalah mendirikan salat berjamaah di lingkungan manapun kita tinggal, baik di pedesaan, di kota, atau di perkampungan. Jangan sampai ada satu kampung atau dusun yang di dalamnya tidak dikumandangkan adzan. Lingkungan mana saja yang tidak terdengar suara adzan di dalamnya dan

0: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salah illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Fa'alaykum bil jama'ah, fa'innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah."
0: Tiga orang yang berada dalam suatu kampung atau suatu desa yang tidak didirikan salat berjamaah di dalamnya, pasti syaitan akan menguasai mereka. Oleh karena itu, hendaklah kalian semua tetap menjaga salat berjamaah, sebab serigala itu akan menerkam kambing yang berpisah dari rombongannya. Maka marilah kita tegakkan salat-salat berjamaah di lingkungan kita, agar kita terbebas dari penjajahan syaitan yang terlaknat.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Trend Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan tentu yang terpenting mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
0: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Pada hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sudah sama-sama kita saksikan dan tidak perlu diterangkan. Tapi terkadang walaupun sudah di depan mata kita,

kejadian itu tidak bergerak, hati-hati kita beku, hati-hati kita kaku, bahwa semua apa yang Allah telah jelaskan itu adalah peringatan buat kita sebagai seorang mukmin, seorang yang bersyahadah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maha benar dia, maha jujur dia, maha agung dia, maha bijak dia, maha adil dia, telah menjelaskan dan menerangkan semua apa yang baik buat kita sekalian. Tetapi kita telah membalas semua air susu dengan air tuba, karena kita memang hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang tidak pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu penting untuk menjadi pengingat, penting untuk menjadi penyeru, penting untuk menjadi orang-orang yang selalu menyadarkan akan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sungguh seharusnya kita pandai bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jutaan makhluk, Allah menciptakan kita menjadi makhluk yang mulia, yaitu manusia. Tanpa kita minta, tanpa kita mohon, Allah telah menciptakan kita menjadi manusia. Setelah kita diciptakan jadi manusia, di antara miliaran manusia, kita diciptakan menjadi orang-orang Islam yang menganut Islam, yang mengaku sebagai orang Islam di tengah-tengah keterpurukan orang, menyembah berhala, menyembah pohon-pohon, menyembah binatang. Kita menyembah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik serta pengatur alam semesta. Bersyukur dan bersyukur. Dan yang ketiga, setelah dipilih menjadi orang Islam pun, kita masih dituntun menjadi orang-orang yang mau mendalami ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di tengah

menentang dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Banyak bukan? Terlalu banyak kalau kita hitung. Dan tidak sebanding dengan keberadaan kita di hari ini, di tempatmu. Bersyukurlah, bersyukurlah, dan bersyukurlah. Bahkan beribu-ribu syukur tidak bisa membalas segala apa yang telah Allah rahmatkan kepada kita sekalian. Untuk itu, kita perlu pengingat. Kita perlu menyadar agar apa-apa yang terjadi di sekeliling kita disadari oleh jiwa kita masing-masing. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya ingin berbicara tentang akhirus zaman. Akhirus zaman. Apa itu akhirus zaman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, dan bahkan di dalam beberapa tafsir bisa dikatakan, Bapak bisa lihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir tentang suratul Asr. Suratul Asr. Apa yang dimaksud dengan al-Asr? Al-Asr menurut para ulama tafsir terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat ini bukan ahli tafsir zaman ini yang bergelar Profesor Doktor Kiai Haji Ustadz, bukan. Ini digelari dengan radhiyallahu anhum. Enggak ada gelar kayak gini, enggak ada. Apa itu Prof? Apa itu DR? Apa itu MHI? Apa itu MAG? Ada yang ngerti enggak? Doktor, apa artinya? Ada? Enggak tahu, kita juga dari dulu enggak tahu pokok nama doktor. Profesor, tahu profesor artinya? Enggak tahu, sampai sekarang pun kita enggak tahu. Bahkan yang menyandang gelar profesor pun enggak tahu apa artinya profesor. Ini radhiyallahu anhum. Allah meridai mereka. Bukan gelar main-main. Doa dan pasti. Hakikat pasti. Ya, yang kita enggak tahu, bangga sekali. Ini radhiyallahu anhum dan walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti radhiyallahu anhum sama gelarnya dengan radhiyallahu anhum. Harusnya kita lebih bangga, kita lebih tinggi dari para profesor yang duduk sekarang di sini. Asalkan wattaba'uhum biihsan, ngikuti mereka dengan baik. Dua tafsiran para ulama salafus saleh radhiyallahu anhum mentafsirkan bahwa makna al-asr yang pertama adalah az-zaman, waktu. Hitungan detik dari mulai dunia ini diciptakan oleh Allah. Per detik napas kita bergerak, itu hitungan detik. Sampai jutaan tahun hingga yaumil qiyamah, itu namanya al-asr. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang pertama, ngerti ya? Demi masa, itu yang kita artikan sering selama ini. Demi masa, wawnya waw kosong.

0: tabungan terhadap waktu, modal satu-satunya seorang hamba yang akan menghadap Allah, yang akan dihitung adalah persatuan dari waktu itu, yaitu per detik dari kehidupan kita akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal asr, zaman, detik. Yang kedua, makna dari al-asr adalah penggalan waktu antara salat asar sampai maghrib.
1: Dan kita sudah tahu
0: al-asr waktu asar, dari mulai kita salat asar sampai maghrib, itu al-asr. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah umur umat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada penggalan akhir dari umur zaman. Jelas bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di akhir penggalan zaman dari mulai Adam alaihissalam hingga akhir, yang menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah nabi terakhir dan umat terakhir dari penggalan waktu akhir hidup dunia ini. Mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab silsilah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dikatakan bahwa bu'istu fi nasmis sa'ah, bu'istu fi nasmis sa'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus fi nasm. Apa itu makna nasm? Makna nasm ada dua. Ini belajarnya, nambah dikit belajarnya katanya. Ya. Apa itu nasm? Yang pertama, nasm itu maknanya awal hububir riyahid dha'ifah. Awal hembusan angin yang sangat lemah, itu namanya nasm. Nasm itu kalau bapak ada angin besar tuh, biasanya diawali oleh hembusan yang pertama pelan gitu ya. Nah itu nasm. Ini berarti aku diutus di akhir-akhir pertanda akhir zaman. Jadi awal baru mulai tanda akhir zaman berarti diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasul menjadi rasul itu awal sudah tanda akhir zaman. Ya. Jadi udah hitungan sejak rasul diutus, bukan hitungan sekarang. Kita baru ngeh sekarang. Baru ngeh sekarang ada akhir tanda akhir zaman, padahal sejak Rasulullah diutus sudah merupakan tanda akhir zaman. Yang kedua, makna nasm adalah jam'u nasmah. Ai bu'istu fi dzawi arwahin khalaqahumullahu qabla iqtirabis sa'ah. Yaitu aku diutus di kalangan manusia yang mempunyai roh diciptakan oleh Allah di tanda-tanda mendekati akhir zaman. Berarti Rasulullah diciptakan, Rasulullah diutus pada saat diciptakannya manusia akhir zaman, yaitu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, merupakan tanda makhluk yang diciptakan akhir zaman. Jelas ya, ini maknanya. Jadi hitungannya sudah sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Berarti tambah dekat, Pak. Kan kalau dihitung asar ya, tadi kan asar sampai maghrib berapa jam? 2 jam. 2 jam ya. 2 jam kali 50 ribu tahun. Enggak tahu dah berapa, hitung aja sendiri. Emang kita sejak dulu matematis terus. Kalau gak dimatematiskan kadang-kadang gak tergerak gitu ya. Dimatematikan terus. Ya, ini hati-hati. Yang pasti ini akhir zaman. Rasulullah SAW mengingatkan ada dua kondisi yang terjadi di akhir zaman. Kondisi pertama, kondisi yang sangat buruk dan mengerikan. Kondisi yang kedua, yang sangat baik dan menggembirakan. Jelas, mari kita lihat kondisi yang buruk dan mengerikan di akhir zaman. Ini yang berkata Rasulullah SAW. Yang pertama, bisa baca di situ. Pertama adalah kusyubul jahli, merebaknya kejahilan. Wa qillatul ilmi, dan sedikitnya ilmu. Sedikit ilmu. Ketika ilmu sedikit, ketika ilmu diangkat, maka kejahilan akan merebak. Kejahilan apa? Agama. bukan jahil ilmu fisika, bukan jahil ilmu kimia, bukan jahil komputer, bukan. Jahil ulumus syariah, ilmu agama yang benar. Dari mulai pensamaran sampai penghapusan. Dari mulai pensamaran sampai penghapusan, dihapus. Agama Islam digantikan agama baru yang berlabel Islam. Mari kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yujharul jahlu." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu dan meratanya kejahilan. Apa tandanya? Itu kan tanda global. Tanda fisiknya apa? Yang pertama, apa yang menyebabkan ilmu itu kecil, sedikit, bahkan lenyap? Kejahilan merata. Yang pertama, sebabnya ilmu sedikit dan kejahilan merata adalah mautul ulama. Para ulama mati, meninggal dunia, wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang berfatwa adalah orang-orang jahil, juhala. Pokoknya menurut saya sih boleh-boleh aja, kenapa enggak boleh? Itu kan masalahnya hati. Loh, ini masalah hati apa masalah qala Allah wa qala Rasuluh? Kalau masalah hati, hati orang Jawa berbeda sama hati orang Sunda. Coba aja, hati orang Amerika berbeda sama hati orang Indonesia. Betul, Pak? Hati sih jadi nilainya, bukan qala Allah wa qala Rasuluh. Para tokoh-tokoh yang diminta fatwanya berfatwa sesuai, menurut saya sih tidak apa-apa, yang penting hatinya. Hati-hati yang kayak gini karena sudah pakai hati. Ya, ini hati. Hati-hati. Ini yang pertama, mautul ulama. Mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari manusia, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sampai-sampai ketika tidak lagi tersisa seorang alim, manusia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang jahil. Ketika mereka ditanya berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang masalah fikih berpenampilan, yang kita akan mengambil faidah pembahasan ini dari kitab Sahih Fikih Sunnah, ya. Yang mudah-mudahan tadi, ya, setelah penjelasan ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Warfa izaraka ilan fisaq." Angkat sarungmu, celanamu, gamismu sampai setengah betis. Ini yang sesuai dengan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sebagian sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memakai sarung atau gamis setengah betis, seperti itu. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Kalau enggak mau setengah betis, apalagi di sebagian orang mungkin agak risih, Pak, ya, pakai celana setengah betis. Agak risih, apalagi orang-orang yang bekerja di pemerintahan misalkan, seperti itu, ya. Agak risih. Kalau engkau tidak mau setengah betis, fa ilal ka'bain. Ya. Ini batas minimal, ya. Jarak itu apa? Sampai kedua mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar. Dan jangan kau melakukan isbal. Fa innaha minal makhilah. Karena perbuatan isbal itu adalah perbuatan kesombongan. Jadi orang yang isbal, dia mau mengatakan saya tidak sombong melakukannya, apalagi kalau terang-terangan saya sombong ya, dengan berjalan seakan-akan orang yang sombong seperti itu. Perbuatan isbal itu sendiri pun udah dimasukkan kategori apa? Kesombongan. Ya, wa innallaha la yuhibbul makhilah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kenapa dikatakan perbuatan isbal itu perbuatan kesombongan? Karena seakan-akan dia telah menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang perbuatan tersebut. Tadi ya, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa-apa yang berada di bawah kedua mata kaki maka tempatnya neraka. Tapi dia langgar hal tersebut. Ya, ini termasuk definisi dari sombong. Apa definisi sombong? Al-kibru batarul haq wa gamtun nas. Ini maksud dan kesombongan adalah dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi orang yang melakukan isbal sementara dia tahu ada larangannya, maka perbuatannya itu sendiri sudah masuk kategori apa? Kesombongan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya tentang tahrimu thawbi syuhrah, larangan memakai pakaian syuhrah. Ya, sering diterjemahkan dengan pakaian kebesaran atau yang lebih enak pakaian tampil beda. Ya, pakaian apa? Pakaian tampil beda. Dikatakan oleh para ulama di antara bentuk-bentuknya ya. Kenapa dikatakan pakaian tampil beda? Karena dia berpenampilan beda dengan orang-orang di sekitarnya. Boleh jadi berbedanya karena pakaiannya terlalu mewah, ya. Pakaiannya misalkan atasannya, kemejanya murah 10 juta misalkan ya. Celananya 15 juta, sepatunya ya berapa? Yang terbagus tuh 20 juta misalkan. Belum tasnya ya 5 juta misalkan. Seperti itu. Di saat orang lain biasa saja, ya. Tas paling berapa? Yang 50 ribu gitu mah ya. Atau kemeja paling 150 lah paling mahal. Nah ini tampil beda. Beda dengan orang-orang di sekitarnya, ya. Maka ini pun termasuk thawbu syuhrah atau pakaian syuhrah, pakaian tampil beda. Atau sebaliknya. Ya, ada orang di saat kondisi masyarakat berpakaiannya biasa saja seperti keumuman ya. Namun orang ini dia mampu sebetulnya membeli pakaian yang seperti keumuman masyarakat. Namun dia sengaja pakaiannya pakaian yang lusuh ya. Bolong-bolong apa lagi? Bertambal misalkan ya, atau banyak catnya ya. Seperti itu. Ingin tampil beda. Ingin dikatakan sebagai orang yang paling zuhud ya di kampung tersebut, sehingga dia memakai hal, padahal dia mampu untuk membeli pakaian yang secara umum ya bisa dia miliki seperti itu. Nah ini adalah pakaian syuhrah. Atau dari sisi warna, ya warnanya terlalu mencolok misalkan ya. Ya ketika keumuman memakai pakaian yang ya warnanya biasa, dia memakai pakaian warna yang mencolok ya, seperti warna hijau terang misalkan ya, atau apalah yang mencolok yang membuat orang ketika dia lewat tuh langsung ngelirik gitu ya, heran kok ada orang berpakaian seperti ini, mungkin gitu ya. Ini pakaian apa? Syuhrah ya. Atau di zaman sekarang misalkan pakaian ada yang memakai lampu-lampu ya, lampu misalkan pakaiannya bercahaya ya, seperti itu. Nah, ini pakaian syuhrah. Tidak layak seorang muslim memakai pakaian apa? Syuhrah ya, pakaian ingin tampil beda. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba mudhillatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah ketika di dunia, maka Allah kelak di hari kiamat akan memakaikan pakaian kehinaan kepadanya. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, summa ulhiba fihi nar, ya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ya seperti itu, hati-hati kita ya, jangan sampai memakai pakaian syuhrah atau pakaian tampil beda. Berbeda kasusnya ketika kita memakai pakaian yang tampil beda, akan tetapi sesuai dengan syariat. ketika kondisi masyarakat justru menyelisihi apa? Syariat. Ya kita di zaman sekarang misalkan di lingkungan, ya ketika kita memakai celana yang tidak isbal, ya sementara masyarakat keumuman isbal, ya ini bukan pakaian syuhrah ya, bukan pakaian tampil beda, justru ini adalah pakaian yang sesuai dengan apa? Syariat ya. Sementara mereka yang isbal justru menyelisihi apa? Syariat, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah zinatus syari ya. Sekarang kita akan membahas tentang masalah rambut ya. Istihbabu ikrami syari, jadi anjuran agar kita yang memiliki rambut hendaknya apa? Memuliakan rambut kita ya, memakaikan sampo. Sampo ya, bukan sabun colek misalkan, sampo yang khusus untuk rambut, atau menyisirnya, atau apalagi meminyakinya ya, dengan tidak berlebih-lebihan. Karena kadang ada sebagian orang yang rambutnya kena angin dikit, lihat kaca lagi, benerin lagi ya, atau apa gitu. Nah ini tidak berlebih-lebihan. Jadi jangan sampai kita membiarkan rambut kita ini kumel ya, kusut, bau, apalagi sampai berkutu seperti itu ya. Jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana li ahadikum sya'run falyukrimhu." Jika salah seorang di antara kalian memiliki rambut, maksudnya barang siapa yang memiliki rambut ya, maka hendaknya dia memuliakan rambutnya ya, dengan tadi, dengan menyisir dan yang lainnya. Baik. Yang selanjutnya adalah annahyu annatsi syaib. Larangan mencabut uban. Jadi ini biasanya anak-anak muda ya, yang baru beruban, atau orang-orang yang baru mendapati uban di rambutnya, biasanya gatel, pengen apa? Pengen mencabutnya, karena katanya menghilangkan kegantengan. Seperti itu ya. Taib. Nah ini ternyata ada larangannya. Larangan kita mencabut apa? Uban. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud ya, la tantifu syaib fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban, karena uban kelak akan menjadi cahaya seorang muslim di hari kiamat. Jadi biasanya yang tumbuh atau satu dua ini agak gatal, adapun yang sudah banyak ini sudah biasa mungkin ya. Nah, jangan dicabut, karena kelak akan menjadi apa? Cahaya di hari kiamat. Sehingga dari keterangan ini para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama. Apakah tetap ya membiarkan uban seperti apa adanya, ataukah menyemir uban dengan pewarna yang dibolehkan ya, seperti itu. Maka sebagian ulama berdasarkan hadis tadi ya, mereka melarang menyemir ya uban dengan pewarna. Supaya apa? Supaya nanti di hari kiamat menjadi cahaya ya seorang muslim. Namun sebagian ulama yang lain ya, dan keumuman para ulama kebanyakan, mereka membolehkan seseorang yang sudah beruban untuk apa? Menyemir ubannya. Ya. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim ya. Disebutkan ketika Abu Quhafah di penaklukan kota Mekah ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi rambut dan jenggotnya ini memutih ya. Disebutkan dalam hadisnya kasugomah, seperti sebuah pohon yang memiliki buah atau bunga yang keputih-putihan seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad." Rubah ya uban ini dengan sesuatu, maksudnya dengan pewarna ya, dengan inai, dengan maksudnya pacar dan sebagainya ya, za'faron seperti itu. Wajtanibus sawad, tapi hindari warna hitam ya. Jangan menyemir rambut beruban dengan apa? Dengan warna hitam ya, seperti itu. Ada hikmah kenapa tidak boleh disemir dengan warna hitam. Para ulama menyebutkan salah satu alasannya supaya tidak terjadi tadlis ya. Apa tadlis itu? Bahasa kasarnya itu penipuan ya, penipuan. Umurnya udah 50 tahun tapi seperti 20 tahun, karena apa? Ubannya tertutupi dengan warna hitam. Bahkan ini kadang menipu kaum wanita ya, menipu kaum wanita, dikirain masih muda 20 tahun atau 30 tahun ya, ternyata sudah 50 atau 60 tahun, bahkan sudah punya cucu seperti itu. Nah, ini tadlis, penipuan ya. Bisa menipu banyak orang dengan apa? Dengan rambut yang sudah disemir hitam tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, tahrimu halqil lihyah, larangan mencukur jenggot ya. Banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita kaum muslimin, umat Islam, mencukur jenggotnya. Bahkan yang justru diperintahkan adalah mencukur kumis ya. Ahfuliha wa ahfu syawarib ya. Pelihara jenggot dan cukur apa? Kumis seperti itu. Nah, ada beberapa alasan di sini kenapa kita tidak boleh mencukur jenggot. Taghyirun li khalqillah ya. Karena ini adalah merubah ciptaan Allah. Allah sudah menetapkan seorang laki-laki itu apa? Memiliki jenggot. Jadi sebanyak apapun jenggot kita, mau sehelai dua helai, pelihara ya. Tetap pelihara. Apalagi yang sudah banyak, pelihara. Wa ta'atan li syaitan, orang yang memangkas jenggotnya ya. Ini seakan-akan dia apa? Taat kepada keinginan setan untuk menyelisihi perintah syariat. Wa mukhalafatan li amri sallallahu alaihi wasallam ya, dan menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara jenggot. Bahkan ini adalah sunnah para nabi. Nabi Harun, kita dalam kita bisa melihat dalam Al-Qur'an ya, ketika Nabi Musa marah kepada Harun, apa yang dikatakan Harun? La ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Hai Musa, jangan kau tarik jenggot dan kepalaku. Ya, saking marahnya Nabi Musa. Jadi ini pertanda bahwa para nabi apa? Berjenggot. Pun demikian Nabi Isa alaihissalam ya. Pun demikian para ulama salafus saleh, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para sahabat dan semua, hampir semuanya digambarkan mereka memiliki apa? Jenggot. Dan yang paling terakhir adalah an-nahyu 'anil qaza ya. Larangan mencukur dengan bentuk apa? Qaza ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Beliau melarang dari mencukur model qaza. Apa model qaza? Mencukur sebagian dan membiarkan sebagian yang lainnya. Atau bahasa sekarang tuh model apa? Mohak ya. Model pang not dead. Ah, pang not dead. Atau model apapun ya, atau model orang-orang Mongol dulu. Orang-orang Jepang, orang-orang Mongol, ya ini depannya dicukur, sampingnya dibiarkan. Atau sampingnya dihabisin, depannya dibiarkan. Atau paling depannya dibiarkan. Jadi apapun bentuknya yang tidak beraturan, ini namanya cukuran qaza. Seorang muslim, apalagi seorang da'i, tidak pantas dan tidak layak ya mencukur rambutnya dengan model-model seperti itu. Hukumnya kata para ulama makruh litanzih. Kecuali kalau dia mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, maka hukumnya menjadi haram. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu'alam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa adari wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayah.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa batas." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa."
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Kaum muslim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah wali Allah itu sebatas hanya kalangan para ulama dan penuntut ilmu dan dai saja? Ternyata tidak, ya. Wali Allah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar dan tingkat keimanan masing-masing. Semakin dekat, semakin tinggi derajat kewalian dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Para ulama menjelaskan, ya, wali-wali Allah itu faminhum at-tujjar, di antara mereka ada yang berprofesi sebagai siapa? Pedagang, bisnismen. Bagaimana tidak dia menjaga dari tidak menjual barang yang halal, tidak memproduksi produk-produk yang haram, ya. Menjual hanya yang halal saja. Kemudian akadnya tidak ada riba, tidak ada perjudian, tidak ada saling menzalimi, menjaga amanah, jujur dalam jual beli. Ini wali Allah. Jarang sekarang orang pedagang, bisnismen yang demikian, yang tahu berilmu tentang perdagangan yang dia geluti, ya. Kemudian siapakah lagi, ya? Kata para ulama, wa minhum as-sanna, ada di antara mereka, ya, para pembangun-pembangun, pembuat-pembuat barang, ya, produsen segala macam produk barang. Wa minhum az-zira, para petani. Ya, kita diingatkan dengan sebuah hadis di riwayat Imam Muslim, ada seorang petani sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan hujan di ladang dia. Yang lainnya tidak. Karena sepertiga dia sedekahkan, sepertiga buat nafkah, sepertiga itu untuk dikembalikan kepada benih lagi. Ini wali Allah, melaksanakan hak-hak Allah, menzakati pertanian yang dihasilkan dari usahanya. Ini termasuk, ya, bagian dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhum al-mujahidun, di antara wali Allah itu ada para mujahid, ada para du'a, para da'i ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada para ulama dan thalabatul ilm, para pencari ilmin. Faqullu man haqqaqal iman wa taqwa fahuwa waliyullah tabaraka wa ta'ala. Setiap orang yang merealisasikan iman dan takwa dalam hati mereka, maka dia berhak mendapatkan sebutan wali Allah. Jadi Anda-anda sekalian yang beriman dan bertakwa itu wali Allah. Wali Allah kita. Hanya saja kedudukan wali ini bertingkat-tingkat, ya. Jadi syarat wali itu tidak harus bisa terbang, bisa menghilang, kebal dibacok. Bukan itu syarat wali. Syarat wali itu adalah beriman dan bertakwa, merealisasikan keimanan dan ketakwaan. Wa kullu man amana billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa waliyullah bil ma'nal 'am, ya. Setiap orang beriman bertakwa, maka dia wali Allah secara umum. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara wali-wali setan yang sangat berbahaya yaitu orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu jelas sekali, ya. Wali-wali setan. Kemudian mereka senantiasa menjadikan setan sebagai walinya. Karena mereka wali setan, maka yang dekat dengan mereka juga setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Barang siapa yang menjadikan setan sebagai penolongnya, sebagai orang yang sesuatu yang dicintainya, yang dekat, ya, yang dimintai tolong, dimintai segala sesuatu, maka dia telah menjadikan setan sebagai wali. Dan dia berhak mendapatkan sebutan wali setan. Terkadang penampilan mereka, masya Allah, apa, sorban mereka sangat besar, gamis mereka putih bersih, penampilan pakai tasbih yang gede, ya, sehingga menipu banyak orang. Ya, dengan penampilan saja, seringkali, ya, banyakkan orang kader melihatnya. Akan tetapi jangan kader dulu, lihat dulu. Jika dia sesuai dengan sunnah, ya, sholat sesuai dengan sunnah, puasa sesuai dengan sunnah, ya, berhaji sesuai dengan sunnah, amalan-amalannya sesuai dengan sunnah, maka tidak mengapa dikatakan wali, karena dia beriman dan bertakwa. Tapi kalau hanya penampilan saja, ya, sholat tidak tahu, ya, ritual-ritual yang haram dia lakukan, ya, puasanya bukan puasa sesuai dengan sunnah, puasa-puasa ritual tertentu, nah ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimanakah sifat atau ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala agar kita, ya, bisa mendapatkan atau meraih gelar wali-wali Allah Subhanahu wa taala.

0: ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surat Yunus ayat 63, Allah sebutkan ya bahwa Allah itu tidak takut, tidak bersedih. Kemudian ya, sifat yang pertama beriman dan bertakwa itu jelas sekali. Kemudian ciri-ciri yang lain banyak sekali. Ciri dari hamba Allah yang beriman di surat Al-Furqan itu ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya. Ini adalah ciri dari wali Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman, ketika mereka diejek, dihina oleh orang yang bodoh, mereka tinggalkan itu, tidak diladeni. Karena meladeni orang yang bodoh itu akan menjadikan kita semakin tambah bodoh. Ya. Meladeni orang yang gila itu menjadikan kita juga jadi gila nanti. Makanya idza khatabahumul jahilun, kalau diejek orang yang bodoh enggak tahu, udah biarin saja. Biarin nanti apa? Dia sendiri juga akan apa? Capek. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ini wali Allah, ya. Jadi orang-orang yang menggunakan malamnya yabit, mabit, bermalam dengan apa? Bukan dengan tidur, sujadan. Banyak sujud mereka, ya. Mereka orang-orang yang bersujud, wa qiyaman, sambil berdiri, salat maksudnya. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam, yang takut kepada azab jahannam. Inna azabaha kana ghurama, karena azabnya itu nempel gitu ya. Terus apabila ketika api-api jahannam itu membakar tubuh-tubuh manusia, batunya itu juga itu langsung nempel ya. Kalau kita misalnya ada arang yang biasa buat bakar sate itu, ketika jatuh ke tangan kita, itu mungkin arangnya akan terjatuh. Tapi saking panasnya batu-batu di jahannam yang merupakan bahan bakar, saking panasnya nembus ya, seorang nempel, gorom. Ya, makanya ada cinta itu bukan maknanya gorom, gorom. Ada cinta yang menempel begitu. Azabnya gorom, na'udzubillah min dzalik. Kemudian sifat selanjutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, ketika mereka berinfak tidak berlebih-lebihan juga tidak pelit. Berlebih-lebihan dalam artian sampai mereka meminta-minta ya, juga tidak pelit. Setelah itu sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak menyembah, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan. Tidak mungkin wali Allah itu berbuat syirik. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin wali Allah Subhanahu wa taala itu melakukan ritual-ritual sesajen dipersembahkan kepada setan dan jin atau iblis. Tidak mungkin itu. Ya, karena apa? Sifat mereka tidak berbuat kesyirikan. Wala yaqtuluna an-nafsallati haramallahu illa bil haqq, ya. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar, yang dibolehkan oleh syariat. Wala yaznun, tidak berbuat zina. Jadi wali Allah itu, kaum muslimin sekalian, memang tidak maksum. Sebagaimana para nabi itu maksum, tapi wali Allah ini tidak maksum. Hanya saja dia mahfudzun, terjaga dari perbuatan dosa besar insyaallah taala. Kalau dosa-dosa kecil, nah itu pasti orang melakukannya. Bukan berarti ketika seorang menjadi wali Allah, menjadi orang yang beriman dan bertakwa itu terbebas dari dosa, tidak. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu bukan berarti kita menjadi orang yang maksum seperti malaikat, seperti para nabi, tidak. Orang bertakwa pasti akan terjatuh dalam dosa. Orang beriman pasti akan terjatuh. Akan tetapi kalau terjatuh dan terseret kepada perbuatan dosa besar, insya Allah tidak, para wali Allah itu terjaga, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga diri kita. Dan penjagaan Allah terbesar di antara kita adalah kita dijauhkan dari kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, kenifakan. Itu penjagaan yang paling besar. Kemudian dijauhkan, dijaga dari berbagai macam musibah. Kalau kita dijaga sama Allah dari kesyirikan, dari kekufuran, kenifakan, ini subhanallah, itu wali Allah Subhanahu wa taala.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, jumlah rakaat qiyamul lail, berapakah jumlah yang disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail? Nah, di sini diterangkan tentang jumlah rakaat yang paling afdal dan jumlah rakaat yang boleh. Kemudian di antara para ulama yang mu'asirin, yang mutaakhir, Mustafa Al-Adawi hafizahullah, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, beliau menulis satu risalah, ini buku tipis dengan judul Adadu Raka'ati Qiyamil Lail, jumlah rakaat qiyamul lail. Di dalam risalah

Salat malam itu dua-dua, ini dua rakaat. Kalau engkau khawatir datangnya subuh, maka tutup dengan witir satu rakaat. Berarti jumlahnya enggak dibatasi oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga perkataan beliau kepada Rabi'ah. Rabi'ah, salah seorang sahabat dari kalangan Ahlus Suffah yang biasa di malam hari membawakan wuduknya Nabi SAW. Pelayan Nabi, salah seorang pelayan Nabi SAW. Maka ketika Nabi berkata kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku." Maka Rabi'ah berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin menjadi pendampingmu di surga. Aku ingin mendampingimu di surga." Maka beliau bersabda, "Apakah ada permintaan yang selain itu, wahai Rabi'ah?" "Tidak ada, wahai Rasulullah. Itu saja permintaanku." Maka beliau bersabda, "A'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau begitu, bantulah aku terhadap dirimu dengan cara memperbanyak sujud. Jadi perbanyaklah sujud, wahai Rabi'ah. Perbanyaklah sujud. Jadi semakin banyak, semakin bagus. Semakin besar pahalanya, semakin meninggikan derajat. Tidak dibatasi. Akthir as-sujud. A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku dengan cara engkau melakukan sujud sebanyak-banyaknya. Jadi tidak dibatasi. Begitu pula sabda Rasulullah SAW, "Innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta 'anka khati'ah." Sesungguhnya engkau tidaklah sujud untuk Allah satu kali sujud, melainkan Allah angkat engkau dengan sujudmu itu satu derajat, dan Allah gugurkan darimu satu khati'ah, satu kesalahan. Hadis sahih. Ini menunjukkan bahwa semakin seorang memperbanyak sujud, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah dan semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan. Adapun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya, itu 11 rakaat atau 13 rakaat, ini adalah fi'il, perbuatan beliau. Tapi beliau tidak pernah berkata kepada seorang pun, "Salatlah engkau 11 rakaat atau 13 rakaat." Itu adalah fi'il, perbuatan beliau. Dan qaul, secara perkataan, beliau tidak pernah menganjurkan atau menyuruh melaksanakan qiyamul lail sejumlah rakaat itu. Tidak. Sehingga keumuman qaul, keumuman perkataan beliau untuk memperbanyak sujud, untuk melaksanakan salat malam dua rakaat dan seterusnya, tidak bisa dibatasi dengan perbuatan beliau. Karena dalam satu kaidah yang sepakati oleh ulama, bahwa fi'ilnya Nabi, perbuatan Nabi SAW tidak bisa menjadi khusus, tidak mengkhususkan perkataan beliau. Satu. Kemudian juga Nabi SAW ketika memilih untuk dirinya 11 atau 13 rakaat, beliau juga tidak melarang untuk menambah lebih dari itu. Tidak melarang seorang pun untuk menambah lebih dari itu. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata tentang qiyamul Ramadan, tentang qiyamul lail di malam Ramadan. Beliau berkata, sesungguhnya qiyam Ramadan, ini salat malam di bulan Ramadan, Nabi SAW tidak pernah membatasi jumlah rakaat tertentu. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, beliau tidak pernah membatasi untuk umatnya jumlah rakaat tertentu. Akan tetapi beliau tidak menambah lebih dari 11 atau 13 rakaat. Beliau sendiri tidak pernah menambah lebih dari 13 rakaat. Tetapi beliau melaksanakan dengan panjang sekali rakaat tersebut. 13 rakaat itu dilaksanakan dengan panjang sekali. Barang siapa yang menduga bahwasanya qiyamul Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, ini salat tarawih, itu ada jumlah tertentu dari Nabi SAW yang tidak boleh ditambah lebih dari itu atau dikurangi, maka sungguh dia telah keliru. Begitu pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian juga perkataan Ibn Hibban. Ibn Hibban berkata bahwasanya salat tarawih itu awalnya 11 rakaat. 11 rakaat, tetapi mereka, para sahabat, melaksanakannya dengan panjang sekali bacaannya. Kemudian setelah mereka, atau setelah itu, orang-orang meringankan bacaannya. Jadi bacaannya dipendekkan, kemudian menambah jumlah rakaatnya. Sehingga mereka melaksanakan salat tarawih 20 rakaat, selain witir. Dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu panjang. Kemudian mereka meringankan lagi bacaan salatnya. Ini bacaan Al-Quran di dalam berdiri tersebut. Dibacaannya dipendekkan, kemudian rakaatnya ditambah 36 rakaat. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullah, bahwa salat tarawih itu 36 rakaat. Kemudian At-Tirmidzi berkata bahwa jumhur fuqaha berpendapat bahwa salat tarawih itu 20 rakaat. Dan ini perkataan Ats-Tsauri, Abdullah Ibnu Mubarak dan Asy-Syafi'i. Dan juga ini pendapat para fuqaha dari Hanafiyah dan Hanabilah. Kemudian At-Tirmidzi berkata, "Seperti itulah aku mendapati manusia di Mekah melaksanakan salat tarawih, yakni 20 rakaat." Jadi sejak
zaman Imam At-Tirmidzi rahimahullah

0: beliau mendapati kaum muslimin melaksanakan salat malam di bulan Ramadan 20 rakaat. Dan Tirmidzi mengatakan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak dan para fuqaha yang lainnya. Kesimpulannya, untuk qiyamul lail ini jumlah rakaat yang paling utama, yang paling afdal adalah 11 atau 13 rakaat. Boleh 11 atau 13 rakaat. Ini yang paling utama. Seorang yang mampu lebih dari itu boleh menambahnya. Dan yang merasa lemah atau tidak mampu meskipun 11 rakaat boleh kurang dari itu. Jadi boleh kurang dari 11 rakaat, boleh lebih dari 11 rakaat. Hendaknya setiap orang mengukur kemampuannya. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang dilaksanakan dengan langgeng, dengan terus-menerus, meskipun sedikit. Tidak terputus. Tidak banyak, tetapi terputus. Dan bagi seorang yang telah biasa melaksanakan qiyamul lail, maka makruh hukumnya untuk meninggalkan qiyamul lail. Di hukum asalnya memang sunnah muakkadah. Tapi bagi seorang yang telah terbiasa melaksanakan qiyamul lail ini, sangat tidak disukai, makruh sekali untuk meninggalkan kebiasaan qiyamul lail tersebut, dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, ini Abdullah bin Amr, janganlah engkau seperti si fulan. Dahulu dia melaksanakan qiyamul lail, biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian setelah itu ditinggalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian jika seseorang terhalang untuk melaksanakan qiyamul lail karena sakit atau sebab yang lainnya, maka disunnahkan untuk mengqadha qiyamul lail itu di siang harinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ketinggalan, bukan ketinggalan tapi jika tidak melaksanakan salat malam karena sakit, sakit atau sebab yang lain. Jadi jika beliau karena sebab sakit atau yang lain tidak mengerjakan qiyamul lail, maka beliau melaksanakan salat tersebut 12 rakaat di siang harinya. Melaksanakan salat tersebut 12 rakaat di siang harinya, hadis riwayat Bukhari. Kenapa di siang hari 12 rakaat? Karena di siang hari tidak ada witir. Jadi witir, salat witir itu kekhususan salat malam. Dan tidak ada witir di siang hari. Maka seorang yang tertinggal dari qiyamul lail dan dia biasa melaksanakan katakanlah 7 rakaat, maka kalau mengqadha di siang hari harus 8 rakaat. Seorang yang terbiasa melaksanakan 5 rakaat di malam hari, ketika tertinggal hendaknya mengqadha di siang hari 6 rakaat, seperti itu. Ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, terkhusus lagi jika kesulitan-kesulitan menimpa seseorang dan daya upaya seseorang sudah lemah, maka tidak ada jalan untuk dia meminta pertolongan dan keluar dari kesulitan, himpitan, kesempitan tersebut selain mengetuk pintu Zat yang Maha Raja, Sang Maha Raja yang Maha Pemurah, yang di tangan Allah SWT kunci segala sesuatu, kunci segala urusan, semua kemudahan, semua kebaikan di tangan Allah SWT. Kebaikan yang diberikan Allah kepada hambanya tidak ada yang sanggup menahannya. Dan apa yang dicegah oleh Allah, tidak ada yang sanggup menyalurkannya. Allah Ta'ala berfirman, مَا يَفْتَحِ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. Apa saja rahmat Allah yang tidak dikirimkan kepada hambanya, maka tidak ada seorang pun yang sanggup mencegahnya. Dan apa saja yang dicegah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup menyalurkannya setelah Allah mencegahnya. Di semua kebaikan di tangan Allah, semua urusan di tangannya. Maka ketika seseorang ditimpa kesulitan, beritanya dirundung permasalahan dan daya upayanya lemah, sudah kehabisan daya upaya, maka tidak boleh berputus asa. Caranya adalah dengan mengetuk pintu rahmat Zat yang Maha Pemurah dan Maha Dermawan. Bermunajat di malam hari, memohon kepada Allah SWT dengan hati yang rendah dan hati yang hadir. Terkhusus pada waktu mustajab itu seperti malam yang terakhir, maka boleh jadi sebuah doa bertepatan dengan waktu mustajab, maka akan dikabulkan semua yang dimohonkan oleh sang hamba. Hal ini ada sunnah dari Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. Pada perang Badar tidak ada di antara kami seorang penunggang kuda kecuali Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. jumlah prajurit kaum muslimin 319. Riwayat lain mengatakan 315. Di antara mereka hanya satu orang penunggang kuda saja, yaitu Miqdad. Selebihnya prajurit berjalan kaki. Dan sungguh aku, kata Ali, telah melihat kami para sahabat semuanya tertidur di malam perang Badar. Ya. Semua kami para sahabat semuanya tertidur di malam perang Badar. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdiri di bawah pohon, salat dan menangis, salat berdoa dan menangis hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Jadi ketika malam perang Badar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti berdoa, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memohon kepada Allah kemenangan dan pertolongan dalam perang ini. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa iba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena demikian sungguh-sungguhnya beliau memohon pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika keadaan genting. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa tidur di malam hari dan bangun. Tidak semuanya untuk qiyamul lail, kecuali pada malam perang Badar, beliau satu malam suntuk berdiri berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada perang Tabuk. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya berarti Amr bin As radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, beliau berdiri di malam hari salat dan sekelompok laki-laki dari para sahabatnya berkumpul mengawal beliau di malam hari itu hingga beliau selesai dari salatnya dan kembali ke tengah-tengah para sahabat yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini hasan. Jadi ketika pada malam-malam peperangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa, salat dan sebagainya. Maka beliau terdapat uswah, terdapat qudwah bagi umatnya supaya menggantungkan semua harapan kepada Allah SWT, memohon pertolongan, memohon kemenangan, memohon rahmat Allah Taala kepada zat yang di tangannya semua rahmat, semua kebaikan. Nah, inilah pembahasan kita tentang jumlah rakaat qiyamul lail. Dan mudah-mudahan Allah SWT membantu kita semua untuk melaksanakan suatu sunnah yang mubarakah ini dan menerima amal-amal saleh kita dan menggolongkan kita ke derajat al-muttaqin, as-salihin, al-abrar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
3: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Kisah menarik kita pada kesempatan hari ini adalah tentang puncak kecamuk Perang Uhud, salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam, terutama mengenai keteguhan hati, ketaatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian yang berat. Pendengar yang budiman, Perang Uhud terjadi setelah kekalahan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar, yang membuat mereka menaruh dendam mendalam terhadap kaum muslimin. Kaum Quraisy kemudian datang dengan pasukan yang jauh lebih besar, dipimpin oleh Abu Sufyan berjumlah sekitar 3.000 orang lengkap dengan persenjataannya. Ketika pertempuran dimulai, kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keberanian yang luar biasa. Di barisan depan terdapat para sahabat yang gagah berani seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Abu Dujanah dan sahabat yang lainnya. Mereka bertempur dengan penuh semangat dan berkeyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang. Hamzah bin Abdul Muthalib yang dikenal sebagai singa Allah bertempur dengan gagah berani, memberikan inspirasi bagi kaum muslimin untuk terus maju. Abu Dujanah dengan sorban merah yang dikenakannya berjuang dengan penuh semangat setelah menerima pedang langsung dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua berjuang keras untuk menjaga kehormatan Islam dan kaum muslimin. Dengan izin Allah, kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan Quraisy yang mulai kehilangan kendali. Kaum kafir Quraisy terlihat mundur, meninggalkan banyak harta benda dan peralatan perang di medan pertempuran. Melihat ini, sebagian besar kaum muslimin mulai yakin bahwa kemenangan sudah di tangan mereka, dan sebagian dari mereka mulai mengumpul.

mendapatkan harta rampasan perang. Pendengar dirahmati Allah, di saat kemenangan sudah tampak di depan mata, sebagian pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di

sakit rumat, mulai tergoda untuk ikut mengumpulkan harta rampasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya telah memberikan perintah tegas sebagai seorang ahli strategi perang, Khalid

memimpin pasukan Quraisy untuk berbalik arah dan menyerang kaum muslimin dari belah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah. Bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu yang gugur akibat serangan Wahsy, seorang budak yang diperintah untuk membunuh Hamzah sebagai bentuk balas dendam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela menjadi tameng hidup demi melindungi Rasulullah dari anak panah dan serangan musuh. Ketika situasi semakin kacau, pendengar rahmati Allah, meskipun dalam keadaan terluka parah, Rasulullah sallallahu

penuh keberanian. Di antara sahabat yang menunjukkan keberanian luar biasa adalah Talha. Akhir kaum kafir Quraisy yang merasa cukup dengan serangan mereka dan memutuskan untuk mundur. Mereka tidak berhasil membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berhasil menghancurkan kaum muslimin sepenuhnya. Meskipun kaum muslimin mengalami kekalahan, mereka tetap bisa mempertahankan kehormatan mereka dan menunjukkan keteguhan iman di hadapan musuh. Pendengar yang budiman, kisah perang Uhud memberikan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, kita belajar tentang pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Para pemanah yang meninggalkan posisinya di bukit adalah sebab utama kekalahan kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjuangan, ketaatan kepada pemimpin adalah suatu hal yang sangat penting, terutama dalam situasi yang genting. Kedua, kita belajar bahwa kemenangan dan kekalahan adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Uhud ini, Allah menguji kesabaran dan ketabahan kaum muslimin. Mereka harus rela menerima kekalahan ini dengan lapang dada dan belajar dari kesalahan mereka. Ketiga, peristiwa ini juga menunjukkan keteguhan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam menghadapi ujian. Meskipun mengalami kekalahan, mereka tak pernah kehilangan keimanan dan ketergantungan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha melindungi pasukan yang tersisa dan menunjukkan sabar pemimpin yang tunggal. Dengan rahmat Allah, demikianlah puncak perang Uhud, sebuah peristiwa yang pernah memberikan kita pelajaran tentang ketaatan, keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, serta untuk pemimpin kaum muslimin dan juga rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud nasihat adalah kata atau ungkapan singkat namun dalam maknanya. Nasihat juga dapat diartikan keinginan untuk memberikan sejumlah kebaikan bagi yang dinasihati. Sedangkan maksud agama adalah nasihat adalah bahwa nasihat berfungsi sebagai tiang agama dan penopangnya. Kaum muslimin memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat karena hal tersebut merupakan tiang dan penopang agama. Nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya iman yang benar dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Nasihat untuk kitabullah adalah membenarkannya, membacanya, mengamalkan hukum-hukumnya dan tidak merubahnya. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah membenarkan risalahnya, taat kepada perintahnya dan berpegang teguh pada sunnah dan syariatnya. Nasihat untuk penguasa kaum muslimin adalah dengan membantu mereka dalam melaksanakan kebenaran dan mentaati perintahnya selama bukan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nasihat untuk kaum muslimin adalah dengan memberikan petunjuk agama kepada mereka serta menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.
0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu pengaruh dinasti Saljuk terhadap kebudayaan Persia. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi juga menyampaikan pelajaran berharga tentang keberanian, strategi dan persatuan. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk yang berasal dari suku Turki Oghuz memainkan peran penting dalam sejarah Islam pada abad ke-11 hingga ke-14. Mereka berhasil menguasai wilayah yang luas termasuk Iran, Irak, Suriah dan sebagian Anatolia. Meskipun mereka berasal dari luar kawasan Persia, pengaruh mereka terhadap kebudayaan Persia sangat signifikan dan berlangsung lama. Dinasti Saljuk tidak hanya memperkuat kekuasaan politik tetapi juga mempromosikan perkembangan budaya, seni dan ilmu pengetahuan, serta arsitektur di wilayah yang mereka kendalikan. Pengaruh dalam bidang politik dan sosial. 1. Penguatan kekuasaan Abbasiyah. Salah satu langkah awal Saljuk adalah mengokohkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dengan menggantikan dinasti Buaih pada tahun 1055 Masehi. Stabilitas politik yang mereka bawa memungkinkan perkembangan budaya dan intelektual di wilayah kekuasaan mereka. 2. Pemerintahan yang efisien. Saljuk memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dan efisien. Mereka mempekerjakan para birokrat Persia yang berpengalaman, yang membawa serta tradisi administrasi Persia ke dalam pemerintahan Saljuk. Hal ini memastikan kesinambungan dan stabilitas administratif yang mendukung perkembangan budaya. Pengaruh dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. 1. Pembangunan madrasah. Dinasti Saljuk dikenal karena mendirikan banyak madrasah atau institusi pendidikan Islam. Institusi-institusi ini tidak hanya fokus pada studi agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, dan lainnya. Salah satu madrasah yang paling terkenal adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Wazir Nizamul Mulk. Madrasah ini menjadi model bagi institusi pendidikan Islam di masa yang akan datang. 2. Dukungan terhadap ilmuwan dan sarjana. Saljuk memberikan patronase kepada banyak ilmuwan dan sarjana terkenal. Mereka mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan kemajuan signifikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan astronomi. Para ilmuwan terkenal seperti Omar Khayyam yang terkenal dengan karyanya dalam bidang matematika hidup pada masa ini dan mendapat dukungan dari dinasti Saljuk. Pengaruh dalam seni dan arsitektur. Seni lukis dan kaligrafi. Saljuk sangat mendukung perkembangan seni lukis dan kaligrafi. Mereka menggabungkan elemen-elemen seni Persia dan Turki, menciptakan gaya arsitektur yang unik dan kaya. Kaligrafi berkembang pesat sebagai bentuk seni yang sangat dihargai, terutama dalam dekorasi masjid dan manuskrip. 2. Sastra. Saljuk juga berperan dalam perkembangan sastra Persia. Mereka mendukung para penyair dan penulis yang menghasilkan karya-karya besar dalam bahasa Persia. Salah satu karya sastra terkenal dari masa ini adalah Shahnameh, karya Ferdowsi yang dianggap sebagai salah satu mahakarya sastra Persia. Karya ini mengisahkan sejarah legendaris Persia dari awal hingga penaklukan Islam. Pengaruh dalam arsitektur. 1. Perkembangan arsitektur Islam. Dinasti Saljuk berkontribusi besar dalam perkembangan arsitektur Islam. Mereka membangun banyak masjid, madrasah, dan bangunan publik lainnya yang menampilkan gaya arsitektur yang menggabungkan elemen-elemen Persia dan Turki. Salah satu ciri khas arsitektur Saljuk adalah penggunaan kubah besar, lengkungan setengah lingkaran, dan dekorasi yang rumit. 2. Contoh arsitektur Saljuk. Beberapa contoh bangunan terkenal di masa Saljuk antara lain Masjid Jami di Isfahan dan Benteng Alamut di Iran. Masjid Jami yang terus diperluas dan direnovasi sepanjang masa mencerminkan kemegahan dan kompleksitas arsitektur Saljuk. Benteng Alamut yang digunakan oleh Ismailiyah menunjukkan kemampuan teknik bangunan Saljuk dalam menciptakan benteng yang kokoh dan strategis. Sementara itu, pengaruh dalam kebudayaan dan tradisi. Meskipun mereka berasal dari luar kawasan Persia, Seljuk sangat dipengaruhi oleh budaya Persia. Mereka banyak mengadopsi tradisi dan adat istiadat Persia yang membantu mereka menyebarkan dan melestarikan kebudayaan Persia di seluruh wilayah kekuasaan mereka. Salah satu pencapaian terbesar Seljuk, di antaranya yang lain adalah kemampuannya untuk menggabungkan elemen-elemen budaya Turki dan Persia, menciptakan sebuah sintesis budaya yang kaya dan beragam. Hal ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari seni dan sastra hingga arsitektur dan pemerintahan. Pendengar yang budiman, secara keseluruhan, pengaruh dinasti Saljuk terhadap kebudayaan Persia sangat besar dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya memperkuat kekuatan politik dan administrasi, tetapi juga mempromosikan perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dengan menggabungkan elemen-elemen budaya Persia dan Turki, Seljuk menciptakan sebuah warisan budaya yang kaya dan kompleks, yang terus mempengaruhi peradaban Islam hingga hari ini. Warisan mereka dalam bidang arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan tetap dihargai dan dipelajari sebagai bagian dari sejarah kebudayaan Islam. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang penguasaan seorang muslimah pada bidang ilmu tertentu. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk berilmu tanpa memandang gender atau status sosial. Seorang muslimah juga memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu, bahkan menguasai bidang ilmu tertentu yang bermanfaat bagi dirinya. Menguasai suatu ilmu yang juga bisa bermanfaat bagi keluarganya dan umatnya secara keseluruhan. Pendengar yang budiman, tidak jarang kita mendengar bahwa peran muslimah dalam dunia ilmu terbatas pada pengajaran agama atau sekedar mengurus keluarga. Namun kita perlu memahami bahwa muslimah juga memiliki potensi untuk menguasai berbagai bidang ilmu yang tidak hanya mengembangkan diri mereka sendiri, tetapi juga bisa memberi manfaat besar kepada masyarakat luas. Muslimah yang berilmu akan menjadi sosok yang cerdas, mandiri, dan mampu memberi dampak positif di berbagai ranah kehidupan. Berikut adalah beberapa bidang ilmu yang penting bagi muslimah untuk dikuasai, sesuai dengan kemampuan, minat, serta manfaat yang bisa mereka berikan. Yang pertama, dalam bidang ilmu kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Pendengar yang berbahagia,

0: satu bidang ilmu yang penting bagi muslimah untuk dikuasai adalah ilmu kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Mama, sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam keluarga, dapat memberikan manfaat yang besar ketika memahami ilmu kesehatan. Misalnya, dengan mengetahui dasar-dasar kesehatan seperti gizi yang seimbang, kebersihan, dan perawatan kesehatan. Seorang muslimah dapat membantu menjaga kesehatan dirinya dan anggota keluarganya. Muslimah yang menguasai ilmu kesehatan juga dapat mendidik anak-anaknya tentang pola hidup sehat, mengenalkan penting menjaga kebersihan, dan mengajarkan cara-cara menjaga stamina tubuh. Dalam kondisi tertentu, pemahaman dasar tentang ilmu kesehatan bisa sangat bermanfaat, terutama ketika mendidik anak-anak atau menghadapi situasi yang memerlukan pengetahuan kesehatan. Selain itu, di era modern ini, banyak muslimah yang juga berperan sebagai tenaga kesehatan profesional, seperti dokter, perawat, atau apoteker. Dengan bidang ilmu yang mereka kuasai, muslimah dapat berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat, memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, serta menjaga kesejahteraan umat. Kemudian yang berikutnya, seorang muslimah juga dapat menguasai bidang ilmu pendidikan dan psikologi anak. Bidang ilmu berikut, sebagai calon ibu atau sosok yang terlibat dalam pendidikan anak, penguasaan muslimah terhadap ilmu pendidikan sangatlah penting. Pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun generasi yang berakhlak mulia dan beriman. Muslimah yang memahami ilmu pendidikan akan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengarahkan dan membimbing anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penguasaan dalam ilmu psikologi anak juga sangat bermanfaat. Dengan ilmu ini, muslimah bisa lebih memahami kebutuhan emosional anak-anaknya, mengenali potensi dan karakter mereka, serta menghadapi berbagai tantangan dalam pengasuhan dengan lebih bijaksana. Sejarah Islam mencatat banyak perempuan hebat yang turut berperan dalam pendidikan. Contohnya adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal sebagai ahli hadis, seorang pengajar, dan seorang yang memiliki ilmu yang mendalam. Perannya dalam mengajarkan ilmu kepada umat Islam saat itu sangat besar, dan beliau menjadi contoh teladan muslimah yang memiliki penguasaan ilmu yang luar biasa. Selanjutnya, yang ketiga, dalam bidang ilmu keuangan dan ekonomi. Pendengar yang dirahmati Allah, di zaman modern ini, ilmu keuangan dan ekonomi juga sangat penting bagi muslimah untuk menguasainya. Kemampuan mengelola keuangan keluarga dan memahami dasar-dasar ekonomi dapat membantu muslimah dalam mengatur keuangan rumah tangga, mengatur perencanaan pengeluaran, serta menyisihkan dana untuk keperluan yang lebih baik di masa depan. Muslimah yang menguasai ilmu ekonomi juga bisa berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan cara yang halal, seperti menjalankan usaha atau investasi yang sesuai syariat Islam. Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan, seorang muslimah dapat membantu menjaga stabilitas keuangan keluarga dan bahkan ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yang keempat, dalam bidang ilmu agama. Bidang ilmu agama tentu saja menjadi salah satu bidang yang wajib dipelajari oleh setiap muslimah. Ilmu agama meliputi banyak hal, mulai dari memahami akidah yang benar, mempelajari fikih ibadah, hingga mendalami Al-Quran dan hadis. Penguasaan ilmu agama ini akan membentuk muslimah yang kokoh dalam iman, paham tentang hukum-hukum syariat, dan mampu mengajarkan nilai-nilai Islam kepada keluarga. Dan kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan penguasaan ilmu agama yang baik, seorang muslimah dapat menjadi sumber inspirasi, bukan hanya untuk anak-anaknya, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Muslimah yang memiliki ilmu agama yang kuat akan selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam menjalankan peran sebagai ibu, istri, atau anggota masyarakat. Selanjutnya yang kelima, dalam bidang ilmu teknologi dan komunikasi. Pendengar yang berbahagia, kita tidak bisa mengabaikan pentingnya ilmu teknologi dan komunikasi di zaman sekarang. Dunia yang serba digital membuat kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi, Penguasaan muslimah terhadap ilmu teknologi dan komunikasi memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam berkomunikasi, belajar, serta berkontribusi dalam masyarakat. Misalnya, banyak muslimah yang kini terjun dalam dunia dakwah digital, berbagi ilmu dan inspirasi melalui media sosial, melalui blog-blog, dan berbagai platform online. Dengan penguasaan teknologi, muslimah dapat berdakwah dan menyebarkan nilai-nilai Islam kepada lebih banyak orang. Selain itu, pemahaman teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk belajar berbagai keterampilan baru, mengikuti perkembangan informasi, dan bahkan membangun usaha online yang produktif dan halal. Kemudian yang keenam, dalam bidang ilmu hukum dan sosial. Bidang ilmu hukum dan sosial juga sangat bermanfaat untuk dikuasai oleh muslimah. Ilmu hukum akan membantu muslimah memahami hak-haknya sebagai seorang wanita dalam Islam, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam keluarga dan masyarakat. Dengan pemahaman ini, muslimah dapat mengambil peran yang tepat dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menyelesaikan konflik dengan cara yang adil. Selain itu, penguasaan ilmu sosial membantu muslimah untuk memahami kondisi masyarakat. Membantu muslimah berpikir kritis serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Hal ini akan menjadikan muslimah sebagai agen perubahan di masyarakat yang tidak hanya peduli pada keluarganya, tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. Pendengar yang dirahmati Allah, penguasaan muslimah pada bidang ilmu tertentu bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kecerdasan atau kemampuan mereka. Semua ilmu yang kita pelajari sejatinya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menambah kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan menjadikannya paham tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita jadikan ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa berjalan di jalan kebenaran. Muslimah yang berilmu adalah muslimah yang kuat, yang bisa menjadi pelita bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi masyarakatnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Laisal mu'min bitta'an wala'an walal fahish walal badhi." Seorang muslim bukan seorang pencela, pelaknat, pelaku perbuatan keji, dan penghina. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, dalam hadis ini menunjukkan bahwa semua perbuatan buruk tersebut dapat mengikis iman dan menggerogoti kesempurnaan dan hakikat iman dari diri seseorang yang beriman. Oleh karena itu, orang yang beriman janganlah suka menghina orang lain, menghina keturunan, menghina kehormatan, postur tubuh, dan cita-cita orang lain. Janganlah pula orang yang beriman menjadi seorang pelaknat yang tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatmu." Atau berani berkata kepada anak-anaknya, "Semoga kalian dilaknat Allah. Ambilkanlah barang ini dan itu." Mengapa sampai harus mengucapkan kata-kata seperti ini? Orang yang beriman sesungguhnya adalah orang yang tidak gemar melaknat dan mengatakan perkataan keji dan kotor yang menyakiti perasaan orang lain. Seorang mukmin sejati adalah orang yang selalu membawa kedamaian dan ketentraman. Perkataannya dan perbuatannya tidak ada yang mengandung unsur kekejian dan kekotoran, karena ia konsisten dengan statusnya sebagai seorang mukmin. Hal lain yang harus diperhatikan adalah hal yang dijelaskan di dalam hadis tentang laknat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza la'ana syai'an sa'idat al-la'natu ila sama fatulaku abwabus sama'i dunaha." Sesungguhnya seorang hamba jika mengutuk sesuatu, maka kutukannya itu akan naik ke langit dan ternyata pintu-pintu langit tertutup. Summa tahbitu ilal ardi fatulaku abwabuha dunaha. Kemudian laknat tersebut turun ke bumi dan ternyata pintu-pintu bumi tertutup. Summa ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian kutukan itu menuju ke arah kanan dan kiri. Fa idza lam tajid masawan raja'at ila allazi lu'ina fa in kana lidzalika ahlan wa illa raja'at ila qa'iliha. Apabila tidak menemukan sebuah tempat, maka kutukan tersebut akan kembali kepada orang yang dikutuknya apabila memang ia pantas menerimanya. Akan tetapi apabila tidak pantas menerimanya, maka kutukan itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, hadis ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi seseorang yang melaknat orang yang tidak pantas untuk dilaknat. Karena laknat yang diucapkan akan melayang ke langit dan ke bumi, ke kanan dan ke arah kiri, dan akhirnya kembali kepada orang yang mengucapkannya jika orang yang dilaknat tidak layak untuk dilaknat. Tentang laknat ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan yang mengutuk unta tunggangannya karena unta tersebut merasa kelelahan dan gelisah serta susah diatur. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa mura'atun minal ansori ala nakotin fado jirat fala anadha fasami adhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan, ketika itu ada seorang wanita dari kaum Ansor yang menunggangi seekor unta. Tiba-tiba untanya mengamuk, maka ia pun langsung mengutuk unta tersebut. Ternyata ucapannya tersebut terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambillah barang-barang yang ada di atas unta dan lepaskanlah karena unta ini unta terlaknat." Hadis riwayat Imam Muslim. Dengar ibu diman, di mana saja Anda berada. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai bentuk hukuman bagi wanita tersebut yang melaknat hewan ternaknya yang tidak berdosa. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unta yang telah dilaknat jangan menyertai perjalanan kita." Karena wanita ini telah melaknatnya dan setiap hewan yang terlaknat tidak pantas untuk dipergunakan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mempergunakannya dan melepaskannya berjalan sendirian. Hal ini merupakan hukuman yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut yang melaknat hewan tunggangannya padahal untanya tidak layak untuk dilaknat. Hal ini pun berlaku untuk kita yang memiliki hewan ternak. Tidak sepantasnya kita melaknat hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, atau keledai, dan lain sebagainya. Demikianlah pendengar yang budiman. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Nasihat ulama, kata-kata bijak.

0: bukan termasuk dunia. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah pernah berkata, istri salihah itu bukan bagian dari dunia yang melalaikan. Karena istri salihah akan membuat engkau tenang, wahai para suami. Hal itu karena istri salihah, ia akan bertanggung jawab dalam membereskan pekerjaan rumah dan menjadi sebab tersalurkannya syahwat biologi suami secara benar. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, wanita salihah bukanlah bagian dari dunia yang melalaikan dari akhirat. Kedua, wanita salihah adalah bagian dari kebahagiaan di akhirat, karena wanita salihah akan mendorong dan mendukung suaminya untuk bisa menggandeng tangan istri bersama menuju surga dengan ketaatan keduanya kepada Allah. Ketiga, ada dua jasa besar istri yang mengharuskan suami untuk senantiasa berterima kasih kepada istri, yaitu terpenuhinya kebutuhan biologis yang halal dan berpahala, dan juga terselesaikannya pekerjaan di rumah. Dan faidah yang terakhir, di balik kesuksesan seorang mukmin dalam berkontribusi untuk agama dan umat, terdapat peran istri salihah yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada suaminya. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah seorang tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Ibnu Abi Layla rahimahullah, seorang ulama besar dan hakim ternama pada masa tabi'in. Keteguhan beliau dalam memegang prinsip kebenaran dan ketakwaan menjadikannya sosok inspiratif bagi umat Islam sepanjang masa. Ibnu Abi Layla atau lebih dikenal dengan nama lengkap Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla Al-Ansari Al-Kufi adalah salah satu ulama terkemuka pada masanya. Beliau dikenal sebagai seorang ahli fikih, mufassir, dan seorang qadi atau hakim yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu keislaman khususnya di kota Kufah. Julukan beliau adalah Abu Abdurrahman. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla lahir pada tahun 70-an Hijriah di kota Kufah, Irak. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Ayah beliau, yakni Abdurrahman bin Abi Layla, adalah seorang ulama yang juga dikenal luas. Namun, Ibnu Abi Layla kecil tidak sempat belajar langsung dari ayahnya, karena sang ayah meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Oleh karena itu, beliau banyak belajar dari saudaranya, yakni Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla, yang meneruskan tradisi keilmuan keluarga. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla menimba ilmu dari sejumlah ulama besar yang hidup pada zamannya. Di antara guru-guru beliau adalah yang pertama Asy'abi, kemudian Nafi' al-Umari, kemudian Atha' bin Abi Rabah, kemudian Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, kemudian Al-Minhal bin Amr, kemudian Amr bin Murrah, kemudian Abu Az-Zubair Al-Makki, kemudian Atha', kemudian Humaidah bin Syamardal. Dan selain itu, beliau juga menerima ilmu dari Abdullah bin Atha', kemudian Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, kemudian Dawuh bin Ali, dan yang lainnya. Kedalaman ilmu Ibnu Abi Layla mencakup berbagai cabang ilmu, termasuk tafsir, qiraah, dan fikih. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla juga melahirkan banyak murid yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam dunia keilmuan Islam. Di antara murid-murid beliau adalah yang pertama Syu'bah bin Al-Hajjaj, yang kedua Sufyan bin Uyainah, yang ketiga Zaidah bin Qudamah, yang keempat Sufyan Ats-Tsauri, yang kelima Qais bin Ar-Rabi' dan Hamzah Az-Zayyad. Nama-nama tersebut merupakan bukti nyata bahwa pengaruh keilmuan Ibnu Abi Layla tersebar luas dan diakui oleh generasi setelahnya. Ibnu Abi Layla memiliki hafalan Al-Quran yang kuat. Beliau mempelajari qiraah Al-Quran dari berbagai guru, termasuk saudaranya, yakni Isa bin Abdurrahman, dan ulama lainnya, seperti Asy'abi yang dikenal telah belajar dari Al-Qamah. Hamzah Az-Zayyad, yakni seorang qori terkenal, pernah berkata bahwa ia belajar keindahan bacaan Al-Quran dari Ibnu Abi Layla. Hal ini menunjukkan keahlian Ibnu Abi Layla tidak hanya dalam fikih. Tetapi juga dalam bidang qiraah Al-Quran dan ilmu tafsir. Pendengar yang budiman, sebagai seorang ahli fikih, beliau sering dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah. Ibnu Abi Layla dan Abu Hanifah keduanya dikenal sebagai ulama besar kota Kufah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu Islam. Meskipun memiliki reputasi besar sebagai seorang ulama, Ibnu Abi Layla juga menghadapi kritik dari beberapa ulama, khususnya dalam hal hafalan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa Ibnu Abi Layla memiliki kelemahan dalam hafalan dan seringkali keliru dalam meriwayatkan hadis. Syu'bah, yakni salah satu murid Ibnu Abi Layla, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat seseorang yang lebih buruk hafalannya dibandingkan Ibnu Abi Layla. Namun meskipun terdapat kritik, beberapa ulama tetap mengakui kejujuran dan kedalaman ilmu Ibnu Abi Layla. Misalnya Al-Ajli, beliau menggambarkan bahwa Ibnu Abi Layla sebagai seorang ahli fikih yang berpegang teguh pada sunnah dan memiliki sifat jujur. Kemudian Abu Hatim, salah satu ulama besar dalam bidang hadis, beliau menyatakan bahwa Ibnu Abi Layla adalah sosok yang dapat dipercaya meskipun memiliki kelemahan dalam hafalan. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla juga dikenal sebagai seorang qadhi atau hakim pertama di kota Kufah yang diangkat oleh Yusuf bin Umar As-Sakhafi, salah satu gubernur Bani Umayyah. Selama masa tugasnya sebagai seorang qadhi, Ibnu Abi Layla menerima tunjangan bulanan sebesar 100 dirham. Jabatan ini menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas intelektual dan integritas beliau dalam memutuskan perkara. Namun, beban tugas sebagai qadhi juga memengaruhi hafalan beliau. Beberapa ulama menyebutkan bahwa kesibukan beliau sebagai qadhi membuat hafalannya melemah. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah ulama tidak menjadikan hadis-hadis Ibnu Abi Layla sebagai hujah utama dalam hukum Islam. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla dikenal sebagai seorang pribadi yang indah secara lahir dan batin. Beliau digambarkan sebagai sosok yang tampan, memiliki tulisan tangan yang indah, dan sangat teliti dalam menjaga mushaf Al-Quran. Kepribadian beliau mencerminkan seorang ulama yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam tugasnya sebagai seorang qadhi. Selain itu, beliau juga dikenal menggunakan pewarna hitam untuk rambutnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jarir bin Abdul Hamid, penampilan beliau yang rapi menunjukkan perhatian beliau terhadap sunnah Nabi dan etika Islami. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, beberapa ulama memberikan kritik terhadap kelemahan hafalan Ibnu Abi Layla. Misalnya Abu Daud pernah mendengar Syu'bah berkata bahwa Ibnu Abi Layla seringkali meriwayatkan hadis yang terbalik. Abu Hatim juga menyebutkan bahwa Ibnu Abi Layla adalah sosok yang jujur tetapi memiliki banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Namun kritik-kritik tersebut tidak mengurangi kontribusi besar beliau dalam bidang fikih dan qiraah Al-Quran. Bahkan sejumlah ulama tetap menjadikan beliau sebagai salah satu rujukan dalam memahami hukum Islam dan tafsir Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Abi Layla wafat pada tahun 148 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan keilmuan yang berharga, terutama dalam bidang fikih dan qiraah. Meskipun terdapat kritik terhadap beberapa aspek hafalan beliau, Ibnu Abi Layla tetap dihormati sebagai salah satu ulama besar Kufah yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu keislaman. Ibnu Abi Layla adalah contoh nyata dari seorang ulama yang memiliki dedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. Beliau berhasil mengintegrasikan peran sebagai seorang ahli fikih, seorang qadi, dan juga seorang pengajar Al-Quran. Kehidupan beliau menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya berperan dalam ranah akademik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan pembentukan hukum Islam. Warisan beliau terus dikenang, baik melalui murid-muridnya maupun melalui kontribusi beliau dalam membangun tradisi keilmuan di Kufah. Meskipun menghadapi berbagai kritik, kejujuran dan dedikasi Ibnu Abi Layla rahimahullah dalam menyebarkan ilmu tetap menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Dengar yang beriman, sepanjang sejarah manusia telah banyak para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah utus ke dunia ini, yang bertugas menyampaikan dan mengajarkan agamanya serta mengajak manusia untuk beribadah.

Firman di dalam surah Ali Imran ayat ke-33 dan 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'aliim. Sungguh Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang lelaki. Artinya beliau lahir tanpa seorang ayah. Dan yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 59, Inna salallahi kamasali Adam qalahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ketika Maryam bertanya dengan penuh rasa heran saat mendapat kabar gembira berupa seorang putra yang akan lahir dari rahimnya tanpa sentuhan seorang lelaki, Allah menjelaskan dan menegaskan kepadanya serta kepada kita semua sebagaimana terdapat dalam surah Ali Imran ayat ke-47. Kadzalikallahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ia sudah berkehendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya cukup mengatakan kepadanya, jadilah kamu, lalu jadilah ia. Ketika Isa AS masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk berbicara dengan jelas. Allah taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-46, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Isa alaihi salam berbicara kepada manusia dalam buaian ketika ia bayi dan juga ketika telah dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Mengenai hal ini, yaitu Nabi Isa alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma takallama maulud fi sigharihi illa Isa wa sahib Jurayj." Tidak ada seorang anak yang mampu berbicara ketika kecilnya kecuali Isa dan sahabat Jurayj. Pendengar yang budiman, di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan kedudukan Nabi Isa alaihissalam yang sesungguhnya, bahwa beliau adalah salah seorang hamba terbaik pilihan Allah dan juga utusannya yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan beliau adalah anak zina. Bukan pula orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa beliau adalah Allah atau anak Allah. Allah Subhanahu wa taala telah membantah keyakinan batil mereka ini dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami berikan nikmat kepadanya dan telah kami jadikan dia sebagai tanda atau bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan bahwa maksud dari Isa adalah kalimat Allah, yaitu Allah menciptakan beliau dengan kalimatnya, yaitu kun. Sedangkan maksud dari ruh ialah Isa alaihissalam merupakan salah satu dari sekian banyak ruh yang telah Allah ciptakan. Dan beliau bukanlah ruh kudus, karena ruh kudus itu adalah Jibril alaihissalam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan yang setelah mereka. Para pendengar rahimakumullah, dakwah Nabi Isa alaihissalam tidak berbeda dengan dakwah para nabi dan rasul alaihissalam yang lainnya, yaitu mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam diutus khusus kepada Bani Israel, berbeda dengan nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada semua makhluk dari kalangan jin dan manusia, sebagaimana Allah berfirman,
ورسولا إلى بني إسرائيل.

0: قائل أني قد جئتكم بآية من ربكم. Dan Allah jadikan Isa sebagai Rasul yang diutus kepada Bani Israel dan untuk mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa ayat atau mukjizat dari Rabb kalian. Di antara yang beliau serukan kepada Bani Israel adalah apa yang Allah abadikan dalam kitabnya di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-72, yang artinya, Isa Al-Masih berkata, Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabku dan juga Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadahnya, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan orang-orang zalim itu tidak memiliki seorang penolong pun yang akan menolongnya dari siksa api neraka. Pendengar rahimakumullah, walaupun Allah telah menganugerahi banyak mukjizat dan menunjukkan kenabian beliau dan membenarkan kerasulan beliau, namun hanya sebagian saja yang menyambut dan menerima dakwah beliau. Mereka ini adalah Al-Hawariyun yang menjadi pengikut dan penolong setia beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff ayat yang ke-14.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam Uqbah bin Nafi'. Beliau adalah seorang panglima besar Islam yang berhasil menaklukkan seluruh daratan Arab Maghribi yang dijuluki sebagai penakluk Afrika Utara. Semoga kisah ini menjadi motivasi dalam kehidupan kita semua. Pendengar yang berbahagia, bakat militer Uqbah bin Nafi' sudah tampak saat ia ikut bergabung dalam pasukan Muslim di bawah pimpinan

Amr bin Al-As radhiyallahu an ketika hendak menaklukkan Mesir. Kepiayannya tersebut membuat Amr bin Al-As menunjuknya sebagai

sebagai panglima pasukan Muslim yang diutus ke Afrika untuk mencari informasi mengenai kondisi geografis dan kekuatan pasukan musuh. Terdapat menguasai wilayah

Maghribi yang begitu luas, Uqbah bin Nafi berikan pos pusat berupa sebuah kota yang kemudian diberi nama Khoiruan. Khoiruan terletak di daratan yang sangat. Beberapa orang mengkhawatirkan kondisi tersebut karena khawatir akan membahayakan keamanan pasukan Muslim. Pendengar yang budiman, Uqbah bin Nafi meyakinkan mereka bahwa Khoiruan adalah tempat yang paling strategis untuk menghadapi musuh dengan kondisi ekonomi dan politik yang cukup stabil. Dan untuk binatang buas, ia yakin mereka tidak akan mengganggu. Doa Uqbah bin Nafi dikenal dengan doa yang mudah dikabulkan oleh Allah. Saat itu diberikan oleh Abu Muhajir Dinar. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 62 Hijriah, ia kembali memimpin Ifriqiyah untuk kedua kalinya. Di tengah perjalanan, Uqbah bin Nafi yang saat itu hanya bersama dengan sedikit pasukannya dikepung dan terbunuh oleh pasukan musuh yang dipimpin Qusailah. Ia dan pasukannya dimakamkan di wilayah Zab yang sekarang dikenal dengan Sidi Uqbah. Islam tersebar dengan begitu cepat. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 abad, pasukan

0: Muslim telah berhasil menguasai berbagai wilayah dari barat hingga ke timur dihadapi, termasuk mengenai penunjukan kepala wilayah. Uqbah bin Nafi' sebagai orang yang sangat berjasa dalam penaklukan Afrika serta keberhasilannya dalam membangun sebuah pusat peradaban Islam di Afrika Utara nyatanya diberhentikan dari posisinya lalu digantikan oleh Abu Muhajir Dinar. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Idori dalam kitabnya Al-Bayan Al-Maghrib Fi Akhbar Al-Andalus Wal-Maghrib menjelaskan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 55 Hijriah menunjuk Maslamah bin Makhlat Al-Ansari sebagai pemimpin Mesir dan wilayah Afrika lainnya. Maslamah kemudian tiba-tiba mencopot Muawiyah bin Hudayj dari Mesir dan Uqbah bin Nafi' dari Afrika. Sebenarnya pada masa pemerintahannya, Uqbah bin Nafi' Maslamah Al-Ansari ia melihat bahwa kekuasaan Uqbah bin Nafi' hanya mencakup Maghrib Al-Ada atau yang dikenal dengan Ifriqiya. Ia tidak melihat adanya perluasan yang begitu signifikan. Oleh karena itu, Abu Muhajir Dinar ditunjuk untuk menggantikan Uqbah bin Nafi'. Uqbah bin Nafi' menerima dengan lapang dada kabar tentang pemberhentiannya tersebut. Namun nyatanya keadaan serupa Abu Muhajir Dinar bukan perluasan Al-Aqsa, yaitu Maroko. Bahkan ia tidak menempati kota di Kairouan yang telah dibangun dengan sangat baik oleh Uqbah bin Nafi', justru malah merobohkannya dan memindahkan pusat pemerintahan ke Ayat Kairouan yang terletak 2 mil dari Kairouan. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Maslamah Al-Ansari yang sebelumnya telah mengingatkan Abu Muhajir Dinar untuk menggantikan Uqbah bin Nafi' dengan cara yang baik karena ia mengetahui bahwa Uqbah bin Nafi' merupakan orang yang sangat dihormati masyarakat atas jasa-jasanya dalam merancang kota Kairouan. Ia telah membangun masjid hingga mendirikan pemukiman-pemukiman warga. Mengetahui keadaan yang menimpa Uqbah bin Nafi' dan kota Kairouan, Muawiyah bin Abi Sufyan berjanji akan mengembalikan posisi Uqbah bin Nafi'. Namun ia wafat sebelum bisa merealisasikannya. Kemudian Yazid bin Muawiyah menunjuknya kembali sebagai pemimpin Ifriqiya dan memintanya untuk memperbaiki apa yang telah terjadi sebelumnya. Tahun 62 Hijriah, Uqbah bin Nafi' menjabat kembali sebagai pemimpin Ifriqiya. Setelah memperbaiki kota Kairouan, ia melanjutkan perjalanannya ke barat. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam perjalanannya tersebut, Uqbah bin Nafi' beserta pasukannya berhasil menaklukkan seluruh wilayah Maghribi, sebuah pencapaian besar yang belum pernah dilakukan oleh para penguasa sebelumnya. Uqbah bin Nafi' wafat pada tahun 64 Hijriah. Saat perjalanan pulang setelah berhasil menaklukkan seluruh wilayah Arab Maghribi sampai ke Samudra Atlantik. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Doa agar dimudahkan urusan agama, dunia dan akhirat. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Artinya, ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan penjaga keselamatan urusanku. Perbaikilah untukku urusan duniaku yang di dalamnya terdapat mata pencaharianku. Dan perbaikilah untukku urusan akhiratku yang akan menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai pemutus dari setiap keburukan. Hadis riwayat Muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 127 sampai 129. Nah dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu kha'ibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, Allah menolong kalian dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang firman Allah bahwa Allah menolongmu dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir. Maksudnya, Allah memerintahkan kalian berjihad dan berperang, karena hikmah yang terkandung di dalamnya dalam berbagai segi. Oleh karena itu, Allah menyebutkan berbagai bentuk kemungkinan yang terjadi dalam peperangan orang-orang kafir terhadap mujahidin. Maka Allah berfirman, liyaqta'a tarafan, untuk membinasakan segolongan, yaitu membinasakan suatu umat, minalladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin, dari kalangan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali, yakni pulang khaibin, dengan tidak memperoleh apa-apa. Maksudnya mereka gagal memperoleh apa yang mereka harapkan. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat sisipan yang menunjukkan bahwa hukum di dunia dan di akhirat itu hanyalah milik Allah yang tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Yani semua urusan itu hanya kembali kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab." Sungguh tugasmu Muhammad hanya menyampaikan saja, sedang kamilah yang menghisab amalan mereka. Lalu pendengar, tentang firman Allah ini, "Laisa laka minal amri syai'un," tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Muhammad bin Ishaq rahimahullah berkata, artinya engkau Muhammad tidak mempunyai sedikit pun keputusan dalam urusan hamba-hambaku kecuali apa yang telah aku perintahkan kepadamu terhadap mereka. Lalu Allah menyebutkan kemungkinan lainnya dengan firman-Nya, "Aw yatuba 'alaihim," atau Allah menerima taubat mereka, yakni dari kekufuran yang telah mereka lakukan, lalu Allah memberikan hidayah kepada mereka setelah mereka sebelumnya berada dalam kesesatan. "Aw yu'adzibahum," atau Allah mengazab mereka, yaitu di dunia dan di akhirat, karena kekufuran dan dosa-dosa mereka. Oleh karenanya Allah berfirman, "Fa innahum zalimun," karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Maksudnya bahwa mereka berhak mendapatkan azab itu disebabkan kezaliman mereka itu sendiri. Nah pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya yaitu Ibnu Umar. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Ya Allah, laknatlah Al-Haris bin Hisham. Ya Allah, laknatlah Suhail bin Amr. Ya Allah, laknatlah Sofwan bin Umayyah.' Lalu turunlah ayat ini, 'Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim.' Maka dengan hal tersebut diterimalah taubat mereka semua yang disebutkan tadi, karena Allah berkenan menunjuki mereka masuk ke dalam Islam semuanya." Nah pendengar, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya jika Rasulullah SAW hendak mendoakan keburukan kepada seseorang atau mendoakan kebaikan untuk seseorang, maka beliau membaca dalam kunut setelah ruku. Dan terkadang dia berkata ketika beliau berdoa, "Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu." Setelah itu beliau berkata, "Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang beriman. Ya Allah, keraskanlah azabmu atas orang-orang kafir mudhar, dan jadikanlah tahun-tahun paceklik yang menimpa mereka seperti tahun-tahun paceklik pada masa Nabi Yusuf." Doa itu beliau baca dengan keras. Dan pernah dalam satu sholat subuh, beliau berdoa, "Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan," yakni untuk beberapa orang dari suku Arab. Sehingga dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini, "Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka." Juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Humaid bin Sabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Uhud, "Bagaimana akan beruntung kaum yang melukai nabi mereka?" Maka turunlah ayat ini, "Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka." Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW mengalami patah gigi serinya dan terluka pada wajahnya hingga mengalir darah pada wajahnya. Maka beliau bersabda, "Bagaimana akan beruntung kaum yang berbuat seperti ini kepada Nabi mereka
4: sedang Nabi tersebut mengajak mereka kepada Rabb mereka. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah itu mendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wadillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semuanya itu adalah milik Allah dan penghuni keduanya, ini penghuni langit dan bumi sebagai hamba di hadapan Allah. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah memberi ampun kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyiksa kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya Allah lah yang mengatur, tidak ada yang bisa menentang ketetapannya, dan tidaklah Allah dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakannya, tetapi merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, pertolongan Allah kepada umat Islam dalam setiap pertempuran tidak lain untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menghinakan mereka karena kezaliman yang telah mereka lakukan, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Kemudian, kemenangan yang diperoleh kaum muslimin adalah atas pertolongan Allah dan tidak ada sedikit mencampur tangan manusia dalam urusan ini. Lalu, faedah lainnya, Allah menerima taubat mereka orang-orang kafir jika mereka bertaubat kepada Allah dan masuk Islam. Dan juga Allah akan mengazab mereka yang tetap dalam kekafiran dan kezalimannya. Lalu, faedah lainnya, kepunyaan Allah adalah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Lalu faedah lainnya, ayat ini juga menunjukkan akan kebebasan dan otoritas Allah dalam segala urusan. Maka tidak ada satu makhluk pun yang berhak mengatur urusan apapun kecuali dengan rahmat dan izin Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Dan faedah terakhir, bahwa kezaliman pasti akan mengundang datangnya azab kecuali jika dia bertaubat, lalu Allah menerima taubat itu dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi, yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap, yaitu Madinah. Dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya. Dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Apabila Rasulnya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya, dan sesungguhnya kepadanya kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasulnya.

Dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

0: رزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi, yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap, yaitu Madinah, dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya. Larangan berkhianat dan faedah bertakwa.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad dengan meninggalkan apa yang Allah wajibkan atas kalian atau mengerjakan apa yang Allah larang, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui.

Dan ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagian cobaan dari Allah, agar Dia mengetahui apakah kalian mensyukurinya atau terlalaikan olehnya. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu jalan keluar dan taufik untuk membedakan yang hak dengan yang batin. Dan kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, serta mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Baik, pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama

0: diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Ketika anak telah mencapai usia 4 tahun, sang ayah sebaiknya mengajak anaknya ke masjid, pasar, atau berkunjung ke kerabat dan temannya. Mengajak anak agar mendampingi ayah akan menumbuhkan jiwa sosial yang baik dan menanamkan nilai-nilai luhur pada anak. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah sosok teladan dalam segala hal. Begitu pula dalam hal ini, beliau adalah ayah terbaik bagi anak-anaknya. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan kebersamaan Nabi bersama cucunya adalah dalam Sahihain dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab adalah istri dari Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Bila berdiri, beliau menggendongnya. Sedangkan bila sujud, beliau meletakkannya. Hal itu dilakukan oleh beliau dalam salat wajib. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah mencium Hasan bin Ali dan di sisi beliau ada Al-Aqra bin Haris. Al-Aqra pun berkata, saya memiliki 10 anak, namun saya tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dirinya lalu bersabda, siapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mencandai Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau bergurau dan duduk bersama mereka berdua. Beliau pernah menggendong mereka berdua di punggung beliau. Beliau juga pernah menjulurkan lidahnya ke Husain. Dan apabila Husain melihat, ia pun tertawa. Beliau juga pernah menyimpan air di mulut beliau, lalu menyemprotkannya ke wajah Hasan. Dan ia pun tertawa. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berjalan merangkak sedangkan anak-anaknya naik di punggungnya sambil bermain. Umar berjalan seperti kuda. Orang-orang pun masuk dan melihat khalifah mereka sedang melakukan hal itu. Mereka berkata, apa engkau pantas melakukan hal itu, wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, ya benar. Umar juga berkata, seorang ayah seharusnya menjadi seperti anak-anak, yakni dalam kelembutan dan keterbukaan dalam keluarganya. Beginilah seharusnya sikap seorang ayah bersama anak-anaknya di rumah. Sedangkan, bila bersama khalayak, ia harus menjadi laki-laki yang tegas. Pendengar yang dirahmati Allah, seorang ayah hendaknya memberikan pembelajaran kepada anaknya kapan saja. Bisa saat dalam perjalanan, di mobil, dan tidak terfokus di dalam rumah. Terutama mengajari anak-anak perkara agama. Maka menjadi suatu keharusan bagi seorang ayah untuk mengetahui permasalahan agama, faham halal dan haram, memahami berbagai kiat mendidik, prinsip-prinsip akhlak, dan kaidah-kaidah syariat. Apabila dia telah mengetahui hal tersebut, maka dia harus mempelajari berbagai persoalan agama. Hal ini dimaksudkan agar ayah dapat beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dan pemahaman yang benar. Ketika anak masih kecil, mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Yang ada dalam dirinya adalah perasaan senang yang mendorongnya untuk mengetahui orang yang mengarahkan dan membimbingnya. Hingga anak hidup dalam pengaruh orang yang membimbingnya. Apabila pengaruh pembimbing dan pengarah perilakunya tidak ada, maka anak akan tumbuh dalam kebingungan dan kepribadian yang lemah. Pendengar yang dirahmati Allah, ayah sebagai penanggung jawab terbesar dalam rumah tangga berkewajiban mendidik keluarga serta putra-putrinya untuk menaati Allah. Ia berkewajiban menumbuh kembangkan semua anggota keluarganya berdasarkan asas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan senantiasa untuk menggiring mereka dengan doa. Sebab di antara doa-doa yang dilantunkan oleh para nabi adalah doa khusus untuk kebaikan anak-anak dan keturunannya. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Fatwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum penggunaan alkohol untuk bahan obat. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut, maka diperintahkan, dianjurkan, atau diizinkan untuk dilakukan. Sedangkan yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut, maka dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi. Kedua, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan dan berobat ketika sakit. Namun saat ini, banyak dari obat-obatan yang beredar di pasaran belum diketahui kehalalannya. Ketiga, bahwa saat ini alkohol atau etanol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan atau bahan penolong dalam produksi obat-obatan. Terutama obat-obatan cair yang cara konsumsinya adalah dengan diminum. Dan keempat, bahwa oleh karena itu muncul pertanyaan bagaimana hukum penggunaan alkohol atau etanol untuk bahan produk obat-obatan, terutama obat cair. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang penggunaan alkohol atau etanol untuk bahan obat. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Sebagaimana ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kedua, yang dimaksud dengan makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman, tidak termasuk obat. Yang ketiga, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Keempat, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Dan kelima, yang dimaksud minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau senyawa lainnya, antara lain metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang mengandung etanol dan atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal. Kedua, obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obat-obatan digunakan untuk pengobatan, sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman. Ketiga, obat-obatan cair atau non-cair yang berasal dari khamr, hukumnya adalah haram. Dan keempat, penggunaan alkohol atau etanol yang bukan berasal dari industri khamr, baik merupakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr untuk bahan obat-obatan cair atau
ataupun non cair, hukumnya adalah boleh dengan syarat tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, aman dan sesuai dosis, dan tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Muharram 1440 Hijriah atau 26 September 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat, iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ancaman yang akan mereka rasakan di dunia ini ataupun nanti di akhirat kelak, yang jelas ancaman di yaumal kiamah nanti adalah ancaman yang sangat besar, dan penyesalan nanti adalah penyesalan yang tidak ada gunanya. Untuk itu marilah kita sesali berbagai macam perbuatan zalim kita selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberikan waktu untuk taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberikan berbagai macam fasilitas, kekuatan, kelonggaran waktu dan yang lainnya untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengurangi berbagai macam perlakuan zalim kita kepada Allah, untuk tidak membiarkan kita terjatuh dalam kubangan maksiat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak membiarkan diri kita untuk terus mendzalimi sesama kita, yang pada akhirnya kita insya Allah akan diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah sepenggal wasiat dari baginda mulia sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita untuk tidak berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada diri sendiri dan berbuat zalim kepada sesama, yang mudah-mudahan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa mengingatkan kita dan bisa mendorong kita untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan wasiat-wasiat dari Rasulullah dan Allah subhanahu wa ta'ala tadi memberikan kita kesempatan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukuman maknawi dari perbuatan zalim bagi seluruh manusia yang senantiasa menjadi pembangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membangkang perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-57, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang salih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini sangat jelas bagi kita bahwa ketika kita melaksanakan kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencintai kita, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyayangi kita, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menolong kita selama kita tidak mau menolong diri kita sendiri. Ketika kita banyak berbuat zalim, kita sungguh sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu la yahdi qaumadh dhalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Karena padahal dengan petunjuk ini kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan orang-orang yang zalim tidak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita saat ini meninggalkan atau berhenti untuk melaksanakan berbagai macam kezaliman kita kepada Allah. Kezaliman kita terhadap diri sendiri dan kezaliman kita terhadap sesama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita untuk tetap kuat, untuk tetap tegar melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk senantiasa meninggalkan perbuatan zalim agar kita menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Wallahu taala alam.
0: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Kedudukan salat dalam Islam sangat agung. Ia merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Karena keagungan salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka untuk mendirikan salat. Kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab' sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashra wafarriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat, serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Trend Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, al-wa'dhu wal iktisad fihi. Al-wa'dhu memberikan mau'izah, memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Wal iktisad fihi dan berlaku sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang di dalam memberikan mau'izah. Ikhwah fillah rahimani Allah yakum, mengenai bab ini diceritakan An Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qol baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika saya pernah salat bersama Rasulullah, id atau sarajulun minal qaumi, ada satu di antara mereka ternyata bersin. Salat bersama Rasulullah sama-sama menjadi makmum, ada salah satunya yang bersin. Fakultu yarhamukallah, karena dia baru sampai tentang hadis ini ya. Kemudian untuk tasmid, ketika kita mendengar orang yang sedang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, saat itu sholat. Karena kebetulan memang saat itu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini baru masuk Islam ya, baru saja, baru meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Nanti di dalam akhir hadis kita akan lihat, ternyata ada yang bersin dan kemudian mengucapkan yarhamukallah. Faromanil qaumu bi absarihim, semua ngelirik saat sholat itu, ngelirik, sudah ngelirik ya. Faja'alu yadribuna bi aitihim ala afkhadhihim, ngelirik sambil istilahnya ngelirik sambil nepuk paha mereka, kesel sambil istilahnya ngasih tahu diem. Dia di dalam hati ya, wasukla ummiyah masya'nu katanzuruna ilayya, celaka, kenapa kalian ngelihatin aku, udah gitu sambil nepuk tangan ke paha. Maka falama ra'aituhum yusammitunani lakini sakattu, ternyata dia batin, ada apa mereka ngelirik aku dan semuanya apa namanya nepuk tangan ke paha. Maka akhirnya dia sadar bahwa maksud mereka adalah supaya aku diam. Falama shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beres salat, fa bi abi huwa wa ummi, sungguh demi ayah dan ibuku, ma raaitu mualliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman, saya tidak melihat seorang guru satupun sebelum dan sesudahnya yang lebih bagus cara mengajarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, kata Muawiyah tadi, fa wallahi ma karuhani wala dorobani wala syatamani, beliau tidak benci, tidak memukul, juga tidak menghina ya, sama sekali tidak ngomel. Qala inna hadhihi shalah, Rasulullah cuma mengatakan kita sedang sholat. La yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak patut kalau kita campuri dengan omongan manusia. Innama hiya at-tasbih, sholat itu tasbih, wa takbir, wa qiraatul Qur'an, sholat itu tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran yang tentunya semuanya sudah ada standar operasional prosedurnya, dari takbir sampai salam semuanya sudah standar, tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. Qultu ya Rasulullah, cerita akhirnya, ini hadithu adin bijahiliyah, saya baru saja meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Wa qad ja'allahu bil Islam, alhamdulillah Allah mendatangkan kepadaku Islam. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan, bahkan di antara kami masih biasa mendatangi dukun. Qala fala ta'tihim, Rasulullah mengatakan udah enggak usah mendatangi lagi. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun, dan sebagian kami pun masih bertatoyur, menganggap sial dengan kejadian-kejadian tertentu, warna-warna tertentu, model badan tertentu dan yang lain sebagainya, hari-hari tertentu, tahun-tahun tertentu. Maka qala Rasulullah SAW pun bersabda, "Dzaka syai'un yajidunahu fi juturihim." Itu cuman bersitan hati. Fala yasuddunnahum, dan tidak perlu dianggap. Ini kata Rasulullah SAW. Tapi hadis ini kita tidak menekankan hukum-hukum apa yang terdapat dalam hadis ini. Kita hanya menunjukkan betapa Rasulullah SAW adalah seorang murabbi, seorang pengajar yang sangat baik, ya, di dalamnya menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengajar, khususnya untuk orang-orang yang masih awam, yang masih jahil. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, kemudian Targhib wa Tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd.
3: Bagaimana prinsip pengasuhan anak dalam Islam? Sejauh mana kita melibatkan itu semua kepada Allah? Kita melihat masalah dalam anak kita, ya Allah, ada apa dengan anak saya? Doa di malam hari, gitu ya. Itu termasuk melibatkan apa? Allah dalam pola pengasuhan kita. Oh ya Allah, bagaimana dengan anak saya? Dan kita tidak bisa, gitu ya. Sekolah tidak bisa menjamin saya akan menjadikan anak Anda, ayah bunda, menjadi anak yang soleh. Anak itu, kesolehan dan kepastian menjadi baik itu hanya ada pada siapa? Allah. Tapi ada upaya dorongan kita. Makanya Allah dilibatkan dalam masalah ini. Orang anak kan titipan siapa? Allah pada kita, ayah bunda sekali. Ya, seberapa dekat. Kemudian ada satu teori. Ini juga punten ayah bunda sekalian, terutama nih, terutama pada para ayah, punten sekali lagi. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah dan lain sebagainya itu sampai sempat bilang, sebetulnya sederhana masalah pengasuhan anak itu. Kalau dalam rumah tangga melihat ada sesuatu dalam anak yang tidak baik dan menyimpang dari prinsip-prinsip pengasuhan Islam, coba dilihat sejauh mana kesolehan ayahnya. Sejauh mana ayahnya sholatnya, baca Qur'annya, beribadahnya. Sampai ada seorang ulama, saya lupa, Said bin Musayyab atau apa, sampai dia mengatakan, saya perkuat dan saya tingkatkan ibadah saya untuk anak-anakku. Sampai begitu. Berarti ada apa? Ada kolerasi, ada hubungan, ada apa, hubungan timbal balik. Semakin kita baik, semakin kita soleh, anak orangnya bakal nuturkan. Apalagi di sini sentralnya siapa? Ayah. Tips yang lainnya, makanya kata para pakar, ayah orang tua harus jadi role model, disebutnya menjadi contoh, Pak. Sering diulang sama kita. Saya dulu sempat saya contohkan kepada ayah bunda, bagaimana Rasulullah mengembalikan memori cucunya Hasan dan Husain itu pada Ali bin Abi Thalib saat mereka bermain kuda-kudaan. Lihat, Hasan dan Husain naik ke pundaknya Rasul yang mulia untuk sekedar bercengkrama kuda-kudaan. Sampai dia katakan, tidak ada penunggang kuda yang terbaik melainkan kalian berdua. Wah, mereka senang tuh. Tapi ternyata ada yang lebih baik lagi. Siapa? Ayah kalian. Masya Allah. Ayah ternyata punya apa? Punya peran yang begitu penting sekali dalam proses pertumbuhan anak. Makanya nanti dalam roadmap pengasuhan anak itu ada polanya. 07 yang dominan itu adalah ibu, 7 sampai 15 yang dominan adalah siapa? Ayah. 15 sampai ke atas yang dominan adalah siapa? Ayah lagi. Jadi sekarang enggak ada lagi kita, terutama kaum laki-laki, apa? Berlepas, udahlah urusan, enggak ada itu. Tadi tolong menjadi perhatian kita semua, ayah bunda sekalian. Ini realita. 62% ya, yang laki-laki itu menjadi tulang lunak, generasi tulang lunak, maksudnya apa? Bencong, banci, LGBT gitu ya. Sedangkan yang perempuan banyak terjerumus ke dalam pergaulan seks bebas. Kenapa? Ternyata keduanya hilang sosok ayah dalam usia pertumbuhan. Ya. Ya, ini rumus singkat. Kalau ada masalah dalam keluarga kita, lihat nih, bapaknya kayak gimana nih. Ya. Kata ulama, jangan kata Ustaz Fahri, saya cuma nyampein. Ini juga terus terang tamparan buat saya. Gitu ya, kan semuanya yang disampaikan tuh buat saya sebetulnya. Kan gitu ya, bukan cuma buat ayah bunda. Lalu yang kedua, apa yang harus dipersiapkan? Hubungan dengan pasangan. Coba diintrospeksi, kita sama ini sama pasangan kita kayak gimana sih? Apakah saya sudah menjadi pakaian istri saya dan istri saya menjadi pakaian saya? Apakah saya sudah sebagai penutup aib istri saya atau istri saya yang menutupi aib saya? Kan seharusnya begitu ya. Gitu kan? Libasuhunna menjadi apa? Masing-masing menjadi pakaian. Atau one man show selama ini. Ternyata saya kerja sendirian, solo karir istilahnya. Gitu. Berarti ada masalah. Ini idealnya ayah bunda sekalian. Kecuali Allah takdirkan memang dalam rumah tangga misalnya terjadi perceraian dan pada saat itu ayah ataupun bunda harus membesarkan anaknya menjadi single parent. Ini lain lagi. Walaupun dalam kondisi itu tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa mendampingi anak menjadi anak yang sukses, tangguh dan memiliki karakter yang baik, gitu ya. Cuman ini juga harus dievaluasi, gitu ya. Kenapa sekali lagi? Karena tadi amanah itu tidak diberikan kepada hanya satu orang dan membina dan mendampingi anak itu tidak bisa dilakukan sendirian, harus ada kerjasama. Berarti ketika ada kolaborasi kerjasama harus ada kesesuaian, kesepakatan. Ayah bunda sekalian, cara bangunin anak pagi saja udah sepakat belum kayak gimana? Ayah sama suami sama istri. Gimana caranya? Gitu ya. Atau ketika mereka harus mandi, harus menyiapkan apa? Pakaiannya dan lain sebagainya. Bagaimana pola pengasuhan kita sama mereka? Ada kesepakatan enggak? Gitu kan? Termasuk dalam pola kesepakatan tadi kedekatan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, keduanya bangun sama bangun-bangun di tengah malam. Istrinya sampai nangis-nangis sholat tahajud berdoa demi kebaikan anaknya. Ayi bapak nama nonton Liverpool, Arsenal, AC Milan. Gimana gitu? Sama-sama bangun di tengah malam, tapi beda dalam hal ini. Nah ini juga hal yang penting ayah bunda sekalian, gitu ya, yang perlu disepakati hubungan antara pasangan. Termasuk di sini adalah bagaimana roadmap pernikahan kita. Sebetulnya goal pernikahan kita itu mau kemana sih? Gitu. Ayah bunda ditanya sama misalnya sama pasangannya, kita rumah tangga mau kemana sih? Teuing rek kamananya gitu. Nah ini aneh gitu. Seharusnya tujuan pernikahan itu kata pakar parenting itu terjawab dalam 5 tahun usia pertama, pernikahan pertama. Di usia 5 tahun pertama pernikahan itu udah sepakat tuh. Kita nikah tujuannya sampai mana? Sampai surga bersama, udah selesai. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk meraih ke arah sana, kan gitu. Langkah-langkahnya, termasuk nanti kalau sudah punya anak harus bagaimana, kan gitu. Ya, Ustaz, teka pikiran, Ustaz. Enggak kepikiran. Jadi kepikirannya, kabelet we ya mas saya hayang kawin teh. Ya, kenapa? Ya kabelet tahu kebelet pengen kawin gitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak terlambat. Seperti itu. Kemudian kondisi hubungan tadi. Ya, jangan sampai dalam rumah tangga ternyata penuh dengan apa? Kepura-puraan. Pura-pura samawa, pura-pura baik-baik saja, pura-pura dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya itu terbaca oleh siapa? Anak-anak kita. Gitu ya. Sehingga dalam perkembangannya mau tidak mau sedikit atau banyak itu mempengaruhi mereka. Lalu yang ketiga, apa yang harus disiapkan? Hubungan kita dengan anak. Nah, hubungan kita dengan anak ada tiga yang harus disepakati oleh orang tua. Apa itu? Prinsip. Tadi, prinsip ya harus sama dalam pola pengasuhan anak. gitu ya, prinsip yang sama. Termasuk nanti di sekolah juga begitu. Ya, ayah bunda mau memasukkan ke sekolahnya, ditanya sekolahnya, ini prinsipnya dalam pengasuhan anak perkembangannya sama nggak? Mau diapain nih anak kita? Gitu ya? Mau dididik apa? Diarahkan pada Al-Quran atau Sunnah? Gitu kan? Diisi dengan nilai-nilai Islamnya atau apa? Kalau enggak ya jangan ijab kabul dulu gitu. Gitu ya? Itu seperti itu. Lalu yang berikutnya apa? Pola dari pengasuhan. Tadi masalah prinsip. Prinsip pengasuhan dalam Islam itu secara teori banyak, Pak. Ayah bunda bisa pelajari itu. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10. Nah, kemudian yang kedua adalah pola pengasuhan tadi. Itu yang saya katakan tadi. Ya, dalam menerapkan kesehariannya, ada enggak kesepakatan antara siapa? Antara kita dengan anak kita. Sejauh mana komunikasi kita? Ya, ketika kita punya anak balita 0 sampai 7, harus diapakan ini? Dan bagaimana cara mendidiknya? Harus seragam. Kalaupun terjadi konflik ya antara kita, harus bagaimana dalam penyelesaiannya? Oleh karena itu enggak bisa kita apa ya, dalam hal ini tidak ada komunikasi gitu. Kan aneh. Setingkat Karang Taruna dan RT saja itu ada rapat terus tiap minggu untuk mencapai apa? Merealisasikan program kerjanya. Ini urusan anak yang katanya mau kumpul bareng bersama di mana? Di surga. Masa sedikit pun kita tidak ada komunikasi dalam masalah ini. Kan aneh. Makanya harus ada apa? Waktu yang luang. Bukan dibalik, meluangkan waktu. Jangan. Berarti ini waktu sih sisa, enggak serius kita. Kalau bahasanya meluangkan waktu. Harus ada apa? Waktu luang untuk siapa? Untuk diskusi tentang masalah anak-anak kita. Gitu, Pak. Untuk membangun tadi kesepakatan pola pengasuhan. Gitu. Ayah bunda kan di rumah masing-masing kan anak-anaknya mungkin usianya berbeda-beda kan gitu. Dan itu secara prinsip pengasuhan Islami memang gak sama. Kalau ayah bunda punya anak perempuan, gak mungkin diasuh dengan pola laki-laki. Dan sebaliknya kalau kita punya anak laki-laki, masa mau diasuh pola apa? Pola perempuan kan anak. Nah, Al-Quran itu sudah memberikan gambaran. Kalau kita punya anak laki-laki, nih Ismail. Gitu ya, ini gambarannya siapa? Prototipenya siapa? Ismail alaihi salam. Bagaimana anak kita supaya menjadi Ismail? Gitu. Kalau pola pengasuhan perempuan pun sama. Ini ada gambarannya. Ya. Kalau bisa anak saya menjadi perempuan-perempuan mulia di ahli jannah. Ada 4 itu. Ayah bunda harus tahu siapa saja itu. Ya, kalau bicara tentang keperempuanan, pasti Al-Quran mengarahkannya kepada Maryam binti Ali Imran. Itu kayak gitu tuh. Kemudian kepada siapa? Khadijah binti Khuwailid. Lalu kepada Fatimah binti Muhammad. Dan terakhir kepada Asiyah, istrinya Fir'aun. Itu disebutin pola pengasuhannya gimana. Karena memang gak sama gitu. Bahkan ketidaksamaan itu nanti beriringan dengan tingkat perkembangan usia. Ini juga kan komunikasinya berbeda, ayah bunda sekalian. Gitu. Jadi yang pertama bagaimana prinsip pengasuhannya dalam Islam, lalu bagaimana pola pengasuhannya yang harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan, lalu sesuai dengan apa? Usia perkembangan. Bahkan katanya ya, kalau anak sudah usia SD 4, kelas 4, itu yang paling banyak yang dominan seharusnya siapa? Guru laki-laki. Gimana membentuk mereka supaya jadi laki-laki? Inti gitu ya, pesan yang ingin disampaikan dalam pendidikan itu adalah tentang menumbuhkan fitrah kawamahnya, fitrah kepemimpinannya. Kalaupun perempuan, itu fitrah dari sisi keibuannya. Itu yang harus dominan. Karena disitulah. Sedangkan 0 sampai 7 pola pengasuhan itu yang lebih dominan yang ditekankan apa? Menumbuhkan rasa kecintaan pada anak. Anak itu diajarin supaya suka. Enggak ada anak 0-7 itu istilahnya soleh dan enggak soleh, enggak ada. Yang ada salah dan benar. Makanya jangan dulu bangga, alhamdulillah Ustaz, anak saya usia TK sudah rajin ke masjid. Ya enggak apa-apa, emang udah harusnya begitu. Bukan berarti dia lantas soleh. Sebab targetnya apa? Supaya dia suka ke masjid. Sehingga nanti ketika usia 14 udah enggak disuruh gitu. Makanya beda. Awalan kalimatnya udah bukan disuruh lagi, tapi apa? Mengajak, bahkan mengingatkan. Karena sudah cinta datang ke mana? Ke masjid. Sehingga di sini juga ayah bunda sekalian, kalau kita menghadapi problematika dalam pengasuhan di anak 0 sampai 7 ya, dan kita paham bahwa tujuannya itu adalah untuk menanamkan kecintaan dan kesukaan, paling enggak ini akan mendorong kita lebih sabar lagi menyikapi mereka. Sebab anak di usia itu kebanyakan ngomongnya apa? Enggak mau mulu. Iya kan? Suruh makan enggak, suruh sholat enggak, gitu kan? Iya enggak? Ya memang begitu, enggak aja gitu. Padahal makannya banyak misalnya gitu kan. Dan memang bukan untuk tercapainya tadi. Ya, mereka hanya untuk ditumbuhkan rasa apa? Rasa suka dan rasa cinta. Makanya yang paling dominan yang mendampingi siapa? Ya ibu. Gitu. Ibu nih. Walaupun dalam hal ini bukan berarti peran ayah enggak ada. Ayah harus ada, tetap mendampingi. Gitu ya. Cuman dominasinya lebih siapa? Lebih pada ibu. Nah ini bicara tentang hubungan dengan anak, prinsip lalu pola pengasuhan. Dan yang berikutnya adalah roadmap pengasuhannya tadi. Harus ada terencana. Ini usia anak saya itu sudah sekarang baru menginjak 0 sampai 7. Jadi bunda tuh harus ngapain? Apa yang harus ditanamkan di situ? Menanamkan kecintaan. Ternyata anak saya sekarang anak usia 8 sampai 14 tahun. Ini beda lagi nih. Kalau usia 07 kan itu yuridiksi, kewenangan itu pada siapa? Orang tua. Gitu kan? Jadi dia bisa diperintah. Tapi ketika anak sudah SMP, SMA, udah enggak begini nih gitu. Kenapa? Karena Al-Qur'an mencontohkan dan mengajarkan kepada kita memang tidak seperti itu. Tadi misalnya kasus dalam proses Nabi Ismail. Ternyata apa? Anak lebih banyak diajak untuk dialog. Jadi anak diajak untuk lebih banyak dialog, bukan sekedar langsung dikoreksi. Gitu ya. Meskipun hal itu sudah ada aturannya. Makanya di sini ada istilah dalam dunia parenting itu the power of question, kekuatan

0: melakukan amal soleh dan kebaikan. Ini kata pakar itu disebutnya the power of question. Wallahu alam, kurang lebih seperti itu mungkin ayah bunda sekalian. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman di dalam surah Fatir ayat ke-31 hingga ke-33, di mana Allah SWT mengkhabarkan dalam ayat-ayat yang mulia ini tentang nikmatnya yang terbesar yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan sebuah fakta, ya, sebuah hakikat, bagaimana sikap dan perilaku hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan bagaimana balasan mereka kelak ketika mereka telah datang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 31 hingga 33, tiga ayat yang mulia yang difirmankan Allah SWT dalam surah Fatir, yang maknanya adalah, dan sungguh apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad berupa Alkitab, yaitu Al-Quran, adalah Al-Haq, kebenaran. Ia membenarkan apa-apa yang ada di depannya berupa kitab-kitab suci sebelumnya dan para rasul yang diutus sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara mendalam dan Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kemudian kami wariskan Alkitab tersebut, Al-Quran tersebut, kepada mereka yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang mendzalimi diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Dan di antara mereka ada yang pemenang dalam kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Ta'ala. Itulah karunia yang besar. Surga-surga Aden yang mereka akan memasukinya dalam keadaan mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara. Serta pakaian mereka di dalam surga adalah sutra. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesulitan dan keletihan. Sesungguhnya Rabb kami Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Kaum muslimin rahimakumullah, di ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang hakikat Alkitab, yaitu Al-Qur'an, yang telah diwahyukan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-haq, huwa al-haq. Itulah al-haq. Karena Al-Quran ini mengandung semua al-haq, semua kebenaran. Dan semua kalimatnya adalah hak. Dan hukum-hukumnya adil. Khabar-khabarnya hak. Nah, karena demikian padatnya Al-Quran dengan al-haq, dengan kebenaran, maka disifati huwal haq, dialah kebenaran. Seolah kebenaran itu terbatas dan terfokus pada Al-Quran saja. Dan tidak ada di luar Al-Quran kebenaran. Kemudian sifat Al-Quran yang mulia ini, musaddiqan lima baina yadayh, membenarkan kitab-kitab dan rasul sebelumnya. Dikarenakan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan yang lain, semua kitab itu memberikan khabar, mengkhabarkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkannya Al-Quran sebagai penutup kitab suci. Maka setelah apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab terdahulu tersebut nampak dan wujud serta hadir, maka nyatalah kebenaran kitab-kitab suci terdahulu. Jadi apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab suci terdahulu akan datangnya penutup para nabi dan diturunkannya penutup kitab suci, itu ternyata hak, ternyata benar. Dengan demikian Al-Quran membenarkan khabar yang tertuang dalam kitab-kitab suci terdahulu. Oleh karena itu, barang siapa yang beriman dengan kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Ahlul Kitab, tetapi mengkufuri Al-Quran, mengingkari Al-Quran, maka gugurlah keimanannya kepada kitab-kitab suci terdahulu. Karena di antara isi kitab-kitab suci terdahulu adalah berisi kabar, berisi pengabaran tentang diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau benar, kalau jujur mereka beriman kepada Injil dan Taurat, maka mereka wajib mengimani ayat-ayat yang berisi khabar tentang diutusnya penutup para nabi dan rasul sallallahu

0: alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "Inna Allah bi'ibadihi la khabirun basir." Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya sangat mengetahui secara mendalam dan sangat maha melihat. Karena pengetahuan Allah yang sempurna terhadap hamba-hambanya memberi kepada setiap umat dan kepada setiap pribadi apa yang layak dengan keadaannya. Karena Allah maha tahu keadaan hamba tersebut secara orang per orang. Maka dia memberi kepada hamba tersebut sesuai dengan keadaan hamba itu, sesuai yang layak bagi hamba tersebut. Dan karena umat ini adalah umat yang terbaik dalam ilmu Allah, dalam penilaian Allah, maka Allah pun mengutus kepada umat ini syariat yang paling sempurna, dan mengutus rasul yang paling afdal, dan menurunkan kitab suci yang paling a'zam, yang paling agung, sehingga risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat Al-Qur'an bersifat universal, bersifat untuk seluruh umat dan berlaku sampai hari kiamat. Kemudian Allah SWT berfirman di ayat yang ke-32 setelah menyifati Al-Qur'an sebagai al-haq yang berisi kebenaran seluruhnya, dan seolah-olah tidak ada kebenaran di luar Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini menjadi pembenar, menjadi bukti kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya, dan bahwasanya Allah Maha mengetahui ketika menurunkan Al-Qur'an ini kepada umat Islam ini, itu umat terbaik. Setelah Allah menyifati keagungan Al-Qur'anul Karim, kemudian Allah berfirman di dalam ayat yang berikutnya, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan Alkitab tersebut kepada mereka yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, yaitu umat ini, umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang istafahumullah, telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi kitab ini. Yang dimaksud mewarisi kitab ini adalah mengimani. Mereka menerima kitab ini dengan iman, dengan keimanan, dan mewarisi ilmu serta amalnya. Mereka mempelajari sebagian dari isi Alkitab, yaitu Al-Quran, dan mengamalkan isinya, kandungannya. Inilah yang dimaksud dengan para pewaris Alkitab, yaitu mereka yang menerima Al-Quran dengan lapang dada, menerima Al-Quran dengan iman, dan berusaha mempelajari isinya serta menerapkannya. Ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana sikap atau perilaku golongan yang telah dipilih oleh Allah untuk mengimani dan menerima kitab suci yang agung ini. فَمِنْهُمْ ظَالِمُوا لِنَفْسِهِ. Maka di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri, yakni melakukan maksiat-maksiat yang tidak sampai kepada kekufuran. Mereka beriman kepada Alkitab, tapi meninggalkan sebagian hukum-hukumnya, dan melanggar sebagian rambu-rambunya, serta mengabaikan sebagian perintah-perintahnya. Tapi ini tidak sampai kepada kekufuran, tapi kedzaliman. Mereka telah mendzalimi diri sendiri, karena telah mengenal yang hak, namun tidak memegang teguh al-haq tersebut, tidak benar-benar merasakan nikmat yang besar ini. Kemudian di antara mereka ada yang muqtasid, yaitu pertengahan, yakni mereka yang membatasi diri pada penunaian yang wajib-wajib saja, mengerjakan apa-apa yang diwajibkan Allah berupa perintah dan syariat, serta meninggalkan apa yang haram, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Kemudian di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat, pemenang dalam kebajikan-kebajikan. Mereka adalah orang yang bersegera dalam amal-amal saleh, dalam ketaatan-ketaatan, dan bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan, sehingga mereka pun mengungguli orang-orang lain. Mereka menang dalam kebaikan-kebaikan. Mereka lah orang-orang yang menunaikan apa-apa yang fardu, serta menambahnya dengan apa-apa yang nafilah, yang sunnah, meninggalkan apa yang haram, dan menjauhi juga yang makruh. Nah, ketiga golongan ini, mereka semua telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mewarisi Alkitab yang suci ini, meskipun martabat atau tingkatan mereka berbeda-beda di akhirat kelak, dan meskipun keadaan mereka berbeda-beda, akan tetapi bagi setiap kelompok, bagi setiap golongan di antara mereka, ada satu bagian dari pewarisan kitab. Mereka mengambil bagian dari warisan kitab suci itu, termasuk orang yang mendzalimi dirinya sendiri, karena di dalam hatinya ada aslul iman. Ketika di dalam hati orang yang mendzalimi diri sendiri itu ada asal-asal keimanan atau pokok-pokok keimanan, dan mereka melakukan sebagian dari amal-amal keimanan, amal saleh, maka mereka dikatakan ikut mewarisi Alkitab. Karena yang dimaksud dengan mewarisi Alkitab adalah mengimaninya dan mengetahui, mempelajari, mengetahui sebagian isinya serta mengamalkan kandungannya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Zikir sore. Membaca ayat kursi.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, azanillahu wa iyakum. Tentang memuliakan tamu. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 24 sampai 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu 'alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun waja'ahu qaumahu yuhra'una ilaihi. Sudahkah datang kepadamu ya Rasulullah kisah tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika tamu itu datang kepadanya dan mengucapkan salam, kemudian Ibrahim pun menjawab salam mereka dan mengatakan qaumun munkarun, mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim alaihissalam pergi menemui keluarganya. Kemudian ia datang dengan membawa daging yang gemuk dan dibakar. Kemudian Ibrahim alaihissalam mendekatkan daging itu kepada tamu-tamunya dan ia berkata, "Ala ta'kulun, silakan kalian mencicipinya." Dalam surat Hud ayat ke-78 bercerita tentang kisah Lut alaihissalam yang juga didatangi oleh tamu-tamunya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Faja'ahu qaumahu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Qala ya qaumi haula'i banati hunna adhar lakum fattaqullah wa la tuhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ketika kaumnya datang kepada Lut alaihi salam dengan tergesa-gesa disebabkan Lut kedatangan tamu-tamunya berupa para malaikat yang berbentuk seorang laki-laki yang sangat tampan dan gagah, sedangkan mereka kaum Nabi Lut sudah terkenal dengan pekerjaan mereka yang berbuat fahisyah, berbuat liwat, homoseksual. Maka kaumnya bersegera datang kepada Nabi Lut untuk melihat. Kemudian Nabi Lut berkata kepada ya kaumi, wahai kaumku, ya ini ada anak-anak perempuanku yang mereka lebih suci bagi kalian. Kemudian Nabi Lut mengingatkan kepada kaumnya, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tuhzuni fi dhaifi, janganlah engkau merendahkanku di hadapan tamu-tamuku. Apakah tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal? Jadi dua ayat diturunkan berkaitan dengan bagaimana ikramud dhaif, memuliakan tamu yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada orang-orang sebelum kita, bahkan dikatakan dalam sarahnya mungkin sebelum Ibrahim alaihissalam dan Lut alaihissalam, bahwa memuliakan tamu sesuatu yang sangat besar sekali, akhlak fadilah, akhlak yang utama. Ya, maka dalam ayat yang pertama Allah menceritakan bagaimana ketika tamu itu datang kepada Ibrahim alaihissalam, maka dengan bersegera Nabi Ibrahim menemui keluarganya dengan bersegera mengambil makanan yang terbaik, bukan makanan yang sisa atau yang tidak kita sukai, tapi yang terbaik. Dikatakan ijlin semin, daging sapi yang paling lezat, daging sapi yang gemuk dan yang paling baik disediakan untuk tamunya. Ini kemuliaan. Dan dikatakan juga dalam surat Lut tadi, tamu yang sama yang datang ke Ibrahim alaihissalam datang ke Nabi Lut alaihissalam Dan demikian pula betapa mereka itu dimuliakan oleh para nabi. Berarti syariat memuliakan tamu telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu kala, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tamu-tamu itu datang, dikatakan tamu-tamu yang dimuliakan oleh tuan rumahnya.
0: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

sadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya tuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Nah, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan, dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik Fikih Islam edisi kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang waktu dan tata cara sholat Jumat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sholat Jumat adalah fardu atau wajib atas laki-laki yang berakal dan sudah baligh yang bukan musafir, serta tidak ada udur atau halangan yang membolehkannya untuk meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang meraih surga Allah dan terhindar dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun terkait waktu pelaksanaan sholat Jumat adalah dimulai dari tergelincirnya matahari sampai akhir waktu sholat duhur. Inilah waktu yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan bila dilakukan sebelum tergelincir matahari, maka para ulama berselisih dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tidak sah jika sholat Jumat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Pendapat ini berargumen dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwa sesungguhnya Nabi sholat Jumat ketika matahari condong atau tergelincir. Pendapat inilah yang dikenal di antara para salaf. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan para imam setelah mereka sholat setiap Jumat setelah tergelincir matahari. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa tetap sah walau sholat Jumat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Pendapat ini dipegang juga oleh Imam Ahmad dan Ishaq dengan berargumen pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Samah Al-Aqwa. Ia berkata, kami sholat Jumat bersama Nabi jika tergelincir matahari, kemudian kami pulang mencari bayangan untuk berlindung dari panas. Seandainya beliau hanya sholat Jumat setelah tergelincir matahari, maka ketika selesai, orang akan mendapatkan bayangan benda untuk bernaung dari panas matahari dan telah keluar dari waktu makan dan tidur siang. Dan Sahal bin Sa'ad juga berkata, kami tidak tidur dan makan siang kecuali setelah Jumat. Pendapat ini menyatakan bahwa makan dan tidur siang dalam adat bangsa Arab dahulu dilakukan sebelum tergelincir matahari, sebagaimana dinyatakan Ibnu Qutaibah. Demikianlah beberapa pendapat para ulama, dan yang rajih adalah pendapat kedua, yaitu waktu sholat Jumat adalah waktu duhur dan sah bila dilakukan sebelum tergelincir matahari, sebagaimana dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani dan imam yang lainnya. Kemudian pendengar, terkait tata cara sholat Jumat lainnya, bahwa sholat Jumat dilangsungkan setelah didahului dengan dua khutbah. Apabila khatib telah selesai berkhutbah, maka muadzin mengumandangkan iqamah. Dan yang utama bahwa khatib itu juga yang memimpin sholat Jumat, meskipun boleh jika khatib dan imam Jumat itu berbeda. Hal ini dibolehkan karena khutbah adalah amalan tersendiri dan terpisah dari sholat. Hanya saja hal ini menyelisih sunnah. Kemudian terkait jumlah rakaat, bahwa telah mutawatir dan masyhur dari Nabi bahwa beliau sholat Jumat hanya dua rakaat. Demikian pula bahwa kaum muslimin telah sepakat bahwa sholat Jumat itu ada dua rakaat. Dengan ini sholat Jumat adalah sholat tersendiri, bukan sholat duhur dan bukan pengganti dari sholat duhur. Barang siapa menyangka bahwa sholat Jumat adalah sholat duhur yang dikosor atau diringkas, maka ia telah keliru. Akan tetapi sholat Jumat adalah sholat tersendiri yang memiliki syarat dan sifat yang khusus. Oleh karena itu, sholat Jumat dilakukan dua rakaat meskipun dalam kondisi mukim. Selanjutnya pendengar, surat apa yang disyariatkan dibaca dalam sholat Jumat? Sebenarnya surat apa saja dari Al-Quran yang dibaca imam setelah Al-Fatihah, maka itu telah mencukupinya. Namun ada beberapa surat yang disunnahkan untuk dibaca pada sholat Jumat, yaitu surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun, atau surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah. Hal ini berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi dahulu membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun dalam sholat Jumat. Dan dari hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah membaca Subbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah pada sholat Id dan sholat Jumat. Para ulama menyebutkan bahwa di antara hikmah membaca surat Al-Jum'ah karena ia memuat tentang wajibnya sholat Jum'ah dan hukum-hukum melaksanakannya. Adapun hikmah dibacanya surat Al-Munafiqun karena orang-orang munafik tidaklah berkumpul pada suatu majlis yang lebih banyak daripada saat sholat Jumat. Oleh karena itu dibaca surat ini sebagai celaan atas mereka sekaligus peringatan agar mereka bertaubat. Perlu diketahui juga pendengar bahwa bacaan Al-Fatihah dan surat pada sholat Jumat itu harus dengan jahar atau dikeraskan. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga tentu menjadi salah satu bukti bahwa sholat Jumat tidak sama dengan sholat duhur. Adapun bacaan-bacaan yang lain di saat sujud, ruku dan yang lainnya serta gerakan-gerakannya sama dengan sholat-sholat yang lain. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah penjelasan singkat terkait tata cara sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik Fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwakan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
5: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas sebuah peristiwa yang penuh dengan pelajaran, yaitu kisah tentang kekalahan kaum muslimin dalam Perang Uhud. Perang Uhud adalah ujian besar bagi kaum muslimin setelah kemenangan mereka di Perang Badar. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin menghadapi tantangan besar yang menyisakan banyak pelajaran berharga bagi kita. Mari kita telusuri sebab-sebab kekalahan di Perang Uhud dan hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Pendengar yang budiman, Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Kaum Quraisy yang sebelumnya mengalami kekalahan besar di Perang Badar datang dengan pasukan besar untuk membalas dendam kepada kaum muslimin. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan dan membawa pasukan yang jauh lebih besar, dengan persenjataan lengkap dan pasukan yang siap untuk bertempur. Mereka bertekad untuk mengalahkan kaum muslimin dan menghentikan dakwah Islam di Madinah. Rasulullah SAW bersama para sahabat memutuskan untuk keluar dari Madinah dan menghadapi musuh di Gunung Uhud. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah SAW menempatkan sekelompok pemanah di atas bukit yang disebut dengan Bukit Romat. Beliau memberikan perintah tegas kepada para pemanah agar tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi. Karena posisi bukit ini sangat penting untuk mempertahankan pertahanan kaum muslimin. Pendengar rahmati Allah, dalam perang Uhud, kaum muslimin awalnya berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Para sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Abu Dujanah dan lain-lain bertempur dengan gagah berani dan membuat pasukan kafir Quraisy kehilangan kendali. Namun kemenangan yang hampir diraih ini berubah menjadi kekalahan karena beberapa sebab penting. Di antara sebab itu pertama adalah ketidaktaatan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab utama kekalahan kaum muslimin di perang Uhud adalah ketidaktaatan sebagian pemanah terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemanah di Bukit Rumat awalnya diperintahkan Rasulullah untuk tetap di tempat mereka apapun yang terjadi. Namun ketika mereka melihat bahwa kaum kafir Quraisy mulai mundur dan banyak harta rampasan perang yang tertinggal, sebagian besar dari mereka tergoda untuk turun dan mengumpulkan harta tersebut. Mereka mengira bahwa pertempuran telah usai dan kemenangan sudah ada di tangan kaum muslimin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan agar mereka tetap berada di bukit hingga ada instruksi lebih lanjut. Ketidaktaatan ini membuka celah besar dalam barisan kaum muslimin dan memberikan kesempatan bagi musuh untuk menyerang dari belakang. Dua, serangan balik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pendengar yang budiman, ketidaktaatan sebagian pemanah ini memberikan peluang bagi Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak kaum kafir Quraisy untuk memanfaatkan situasi. Khalid bin Walid yang dikenal sebagai ahli strategi perang melihat bukit pertahanan muslimin yang ditinggalkan oleh sebagian pemanah. Ia segera memimpin pasukannya untuk menyerang dari belakang melalui bukit yang sudah kosong. Serangan balik dari arah belakang ini membuat kaum muslimin terkejut dan mengacaukan barisan mereka. Para sahabat yang semula yakin akan kemenangan mulai kehilangan kendali dan pertempuran semakin kacau. Serangan dari berbagai arah ini membuat kaum muslimin terjebak sehingga kemenangan yang semula hampir diraih berubah menjadi kekalahan. 3. Tersebarnya kabar palsu tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kekacauan pertempuran, tersebar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gugur. Kabar ini membuat semangat juang sebagian besar kaum muslimin menurun. Sebagian dari mereka merasa bahwa tanpa kehadiran Rasulullah, perjuangan sudah tidak ada artinya. Mereka merasa terpukul dan beberapa di antara mereka mulai kehilangan harapan. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya masih hidup dan terluka dalam pertempuran. Beberapa sahabat setia seperti Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma melindungi Rasulullah dengan gagah berani. Keteguhan hati para sahabat ini akhirnya membuat kaum muslimin yang tersisa mampu mengatasi serangan musuh dan bertahan hingga kaum kafir Quraisy memutuskan untuk mundur. Pendengar rahmati Allah, kekalahan kaum muslimin di perang Uhud menyisahkan banyak pelajaran berharga yang relevan bagi kehidupan kita saat ini. Di antaranya adalah satu, pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil adalah pentingnya ketaatan kepada pemimpin, terutama dalam situasi yang genting. Rasulullah SAW memberikan perintah kepada para pemanah untuk tetap dalam posisi mereka. Karena posisi bukit sangat strategis, namun sebagian pemanah tidak menaati perintah ini sehingga membuka celah bagi musuh. Dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan kepada pemimpin yang baik adalah kunci keberhasilan, baik dalam organisasi, keluarga maupun bermasyarakat. Ketidaktaatan dapat membuka peluang bagi datangnya masalah ataupun kekalahan. 2. Menahan diri dari godaan dunia. Ketika para pemanah melihat harta rampasan perang, sebagian dari mereka tak bisa menahan diri dan tergoda untuk meninggalkan posisi mereka demi mengambil harta tersebut. Ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa keinginan terhadap dunia seringkali bisa mengalihkan perhatian kita dari tugas dan tanggung jawab yang utama. Penting bagi kita untuk selalu menahan diri dari godaan dunia dan fokus pada amanah yang diberikan kepada kita. Pelajaran yang ketiga, keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Ketika tersebar kabar bahwa Rasulullah telah gugur, sebagian sahabat merasa terpukul. Namun sebagian yang lainnya tetap tegar dan bertahan, seperti Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang berusaha melindungi Rasulullah dengan segenap kekuatan mereka. Pelajaran dari keteguhan hati ini adalah bahwa dalam menghadapi ujian dan masalah, kita harus tetap kuat dan tak mudah menyerah. Keberanian dan keteguhan hati adalah kunci untuk menghadapi segala bentuk ujian. Keempat, ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kaum muslimin dalam perang Uhud sebagai bentuk kasih sayangnya. Melalui ujian ini, Allah mengingatkan mereka bahwa kemenangan bukan hanya karena jumlah dan kekuatan fisik, tetapi karena pertolongan dan rahmatnya. Allah ingin menguji keteguhan iman kaum muslimin dan mengajarkan bahwa kesuksesan sejati hanya datang darinya. Dalam kehidupan sehari-hari, ujian adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita dan membersihkan jiwa-jiwa kita dari kelemahan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sebab-sebab kekalahan di perang Uhud dan pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45 sampai ayat 46.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yang artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong seluruh urusan kalian, baik duniawi maupun ukhrawi. Dan sesungguhnya mendirikan sholat itu sangatlah berat, kecuali hanya orang-orang yang khusyuk yang tidak berat mengerjakannya. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya untuk diberikan pahala atas amal-amalnya, dan mereka akan kembali kepadanya.
1: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukran katsiran, jazakumullahu khairan atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarikh buat tarikh bersama Ustadz Salahuddin. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di Yaumil Hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi memberikan kepada kita pelajaran berharga seperti keberanian, strategi, dan persatuan. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti Turki yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam, terutama di abad ke-11 hingga ke-14. Mereka berhasil menguasai wilayah yang luas termasuk Iran, Irak, Suriah, dan sebagian Anatolia. Dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang bermigrasi ke wilayah Persia dan sekitarnya pada abad ke-11. Mereka berhasil mendirikan sebuah kekaisaran yang sangat luas, mencakup wilayah Iran, Irak, Suriah, dan Anatolia. Sebagai penguasa Muslim, Saljuk sangat mendukung perkembangan dan penerapan hukum Islam di wilayah kekuasaan mereka. Salah satu kontribusi terbesar dinasti Saljuk terhadap hukum Islam adalah pembangunan sistem pendidikan Islam melalui madrasah. Mereka mendirikan banyak madrasah yang menjadi pusat pembelajaran ilmu-ilmu agama dan hukum Islam. Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh wazir terkenal Nizamul Mulk adalah salah satu contohnya. Madrasah ini menjadi model bagi institusi pendidikan Islam di masa mendatang. Madrasah-madrasah tersebut memainkan peran penting dalam mengajarkan fikih atau hukum Islam kepada para pelajar dan ulama. Para ulama yang dilatih di madrasah ini kemudian menyebarkan pengetahuan hukum Islam ke berbagai wilayah, membantu memperkuat dan memperluas penerapan syariah di seluruh kekaisaran Saljuk. Dinasti Saljuk juga berperan dalam mendukung dan menyebarkan berbagai mazhab fikih, termasuk di antaranya adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pada masa pemerintahan mereka, mazhab Hanafi dan Syafi'i menjadi dominan di banyak wilayah kekuasaan Saljuk. Para ulama dari madhab-madhab ini seringkali diberikan posisi penting dalam administrasi pemerintahan dan sistem peradilan. Dukungan terhadap berbagai madhab ini

0: mendorong kemudahan hukum di dalam Islam, memungkinkan interpretasi dan penerapan hukum Islam yang lebih beragam dan sesuai dengan kondisi lokal. Para ulama mazhab juga berperan sebagai penasehat hukum bagi para penguasa salju, membantu dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dinasti Saljuk mengembangkan sistem administrasi yang efisien dan terstruktur, yang membantu penerapan hukum Islam dengan lebih efektif. Mereka mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem administrasi pemerintahan, memastikan bahwa syariah menjadi dasar dari semua kebijakan dan keputusan yang diambil. Salah satu contoh penting dalam penerapan hukum pidana Islam, pemerintah Saljuk memperkuat sistem peradilan pidana berdasarkan syariah, memastikan bahwa kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan perzinahan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mereka juga membangun sistem penjara yang lebih teratur dan humanis. Dinasti Saljuk juga berperan dalam mengembangkan hukum sosial dan ekonomi dalam Islam. Mereka mendukung penerapan zakat sebagai salah satu pilar utama Islam yang tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen retribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Zakat dikelola dengan baik dan digunakan untuk berbagai keperluan sosial seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, bantuan, dan juga tentu saja masalah-masalah sosial pun teratasi. Selain itu, Saljuk menerapkan jizyah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada warga negara non-muslim. Jizyah ini digunakan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada warga non-muslim, serta mendukung kebutuhan negara. Implementasi dari jizyah menunjukkan upaya Saljuk dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Saljuk juga mendukung pengembangan pengetahuan hukum Islam melalui kegiatan akademik dan intelektual. Mereka memberikan patronase kepada banyak ulama dan sarjana yang menghasilkan banyak karya-karya penting dalam fikih dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Dukungan ini memungkinkan perkembangan lebih lanjut dari doktrin hukum Islam dan penyesuaian dengan kondisi sosial ekonomi yang terus berkembang. Dalam bidang hukum keluarga dan perdata, dinasti Saljuk memainkan peran dalam memperkuat dan mengkodifikasi aturan-aturan yang ada. Mereka memastikan bahwa hukum perkawinan, warisan, dan hubungan keluarga diterapkan sesuai dengan syariah. Ini membantu menciptakan kerangka hukum yang stabil dan adil bagi masyarakat Muslim di wilayah kekuasaan mereka. Pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam sangat besar dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya mendukung pengembangan pendidikan dan penyebaran pengetahuan hukum Islam melalui madrasah dan ulama, tetapi juga memastikan bahwa syariah menjadi dasar dari semua kebijakan dan keputusan pemerintahan. Dukungan mereka terhadap berbagai madhab fikih mendorong terjadinya pluralitas dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Melalui sistem administrasi yang efisien dan kebijakan-kebijakan yang untuk semua, dinasti Saljuk berhasil menciptakan masyarakat yang stabil, adil, dan sejahtera. Pengaruh mereka terhadap hukum pidana, sosial, ekonomi, dan perdata memperkuat hukum-hukum Islam dan memungkinkan perkembangan lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan hukum. Secara keseluruhan, kontribusi dinasti Saljuk terhadap hukum Islam tidak hanya signifikan pada masanya, tetapi juga meninggalkan warisan yang terus mempengaruhi perkembangan hukum Islam hingga hari ini. Kekuasaan mereka menjadi contoh bagaimana syariah dapat diterapkan secara efektif dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari, menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Masa pemerintahan mereka terjadi banyak perkembangan dalam berbagai bidang termasuk hukum Islam. Lantas apa pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam? Berikut ini adalah ringkasannya. 1. Pengembangan fikih. Salah satu kontribusi terbesar dinasti Saljuk adalah pengembangan fikih. Mereka mendukung perkembangan berbagai madhab fikih termasuk madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dinasti Saljuk memperkuat hubungan antara pemerintahan dan ulama yang memungkinkan pengembangan hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. 2. Pengaruh terhadap madhab Hanafi. Madhab Hanafi adalah salah satu madhab fikih yang paling populer di wilayah yang dikuasai oleh dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk mendukung pengembangan dan penyebaran madhab ini melalui pendidikan dan pengajaran. Mereka juga memperkuat hubungan antara ulama Hanafi dan pemerintah, yang memungkinkan pengembangan hukum yang lebih terstruktur dan sistematis. 3. Pengembangan hukum sosial. Dinasti Seljuk juga berperan dalam pengembangan hukum sosial termasuk zakat dan jizyah. Mereka memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik dan digunakan untuk berbagai keperluan sosial dan publik. Jizyah sebagai pungutan yang dikenakan kepada warga negara non-muslim digunakan untuk melindungi dan memberikan hak-hak kepada warga negara non-muslim. 4. Pengaruh terhadap hukum pidana. Dinasti Seljuk juga berperan dalam pengembangan hukum pidana. Mereka memperkuat sistem hukum pidana dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efisien. Mereka juga mendukung pengembangan hukum pidana yang lebih sistematis dan terstruktur. 5. Pengaruh terhadap hukum perdata. Dinasti Seljuk juga berperan dalam pengembangan hukum perdata. Mereka memperkuat sistem hukum perdata dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efisien. Mereka juga mendukung pengembangan hukum perdata yang lebih sistematis dan terstruktur. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam. Mereka mendukung pengembangan berbagai mazhab fikih, termasuk seluruh mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka juga berperan dalam pengembangan hukum sosial, pidana, dan perdata. Mereka juga berperan dalam pengembangan hukum sosial, pidana, dan perdata, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan ulama. Pengaruh mereka terhadap pengembangan hukum Islam sangat sistematis dalam sejarah Islam dan memberikan dasar bagi perkembangan hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah seorang tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Hammam bin Yahya rahimahullah, salah satu ulama salafus saleh yang terkenal dalam dunia hadis. Ia dikenal sebagai seorang perawi yang terpercaya atau sikoh, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kualitas hafalannya. Hammam bin Yahya memiliki peran penting dalam melestarikan tradisi ilmu hadis, terutama riwayat-riwayatnya dari tokoh besar seperti Qatadah bin Di'amah. Hammam bin Yahya lahir di kota Basrah, sebuah kota penting dalam perkembangan ilmu keislaman. Basrah pada masa itu menjadi pusat keilmuan Islam, khususnya dalam bidang hadis dan tafsir. Hammam bin Yahya tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual, yang memungkinkan dirinya menjadi salah satu perawi hadis yang diakui. Hammam bin Yahya mulai mempelajari ilmu agama sejak usia muda, berguru kepada sejumlah ulama besar pada masanya. Kepribadian Hammam bin Yahya yang dikenal jujur dan berdedikasi terhadap ilmu membuatnya dihormati oleh murid-muridnya dan generasi setelahnya. Hammam bin Yahya dikenal sebagai seorang murid dari Qatadah bin Di'amah, seorang ulama besar dan seorang perawi hadis yang terpercaya. Ia banyak meriwayatkan hadis dari Qatadah yang kemudian menjadi salah satu sumber penting bagi para perawi lainnya. Selain itu, Hammam bin Yahya juga belajar dari beberapa tokoh lain, termasuk diantaranya yang pertama, Yahya bin Abi Katsir, seorang ahli hadis yang juga dikenal karena ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Dan yang kedua, Hisyam bin Urwah, keponakan dari Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha, yang memiliki akses langsung ke sumber-sumber hadis dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya memiliki kontribusi besar dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kekuatan utamanya adalah keterlibatannya dalam menyampaikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah bin Di'amah. Sebagian ulama bahkan menganggap riwayat Hammam dari Qatadah lebih unggul dibandingkan beberapa perawi lain seperti Hammad bin Salamah dan Abban bin Yazid. Namun meskipun diakui sebagai perawi yang terpercaya, ada beberapa ulama yang memberikan kritik terhadap kualitas hafalannya. Yazid bin Zura'i misalnya. Beliau menyatakan bahwa hafalan Hammam bin Yahya kurang kuat, tetapi kitabnya sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Hammam bin Yahya cenderung lebih unggul ketika meriwayatkan hadis langsung dari catatan yang ia miliki. Pendengar yang budiman, para ulama memberikan penilaian yang beragam tentang Hammam bin Yahya. Sebagian besar sepakat bahwa ia adalah perawi yang terpercaya, tetapi ada juga yang menyebutkan kelemahan dalam hafalannya. Berikut adalah beberapa pendapat ulama mengenai Hammam bin Yahya. Yang pertama, Yahya bin Ma'in. Beliau menganggap Hammam bin Yahya sebagai seorang perawi yang terpercaya atau thiqah. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan bahwa Hammam bin Yahya memiliki kitab yang baik dan hafalannya dapat diterima. Yang ketiga, Abu Zur'ah. Beliau tidak melihat masalah dalam riwayat Hammam bin Yahya. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah perawi yang dapat diandalkan. Yang keempat, Yahya Al-Qottan. Beliau memberikan kritik terhadap Hammam bin Yahya, terutama terkait dengan hafalannya. Namun beberapa ulama seperti Abdullah bin Mahdi menganggap kritik ini tidak adil, karena Yahya Al-Qottan tidak memiliki interaksi langsung dengan Hammam bin Yahya. Dan yang terakhir, yang kelima, Ibnu Sa'ad. Beliau mengakui Hammam bin Yahya sebagai seorang perawi yang terpercaya, meskipun terkadang ia melakukan kesalahan. Dari pendapat-pendapat ini dapat disimpulkan bahwa Hammam bin Yahya secara umum diakui sebagai perawi yang kredibel, meskipun ada beberapa kelemahan yang disebutkan oleh sebagian ulama. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya dikenal sebagai salah satu perawi hadis dalam kitab-kitab hadis yang utama, termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kontribusinya sangat penting dalam menjaga keutuhan riwayat-riwayat yang berasal dari Qatadah bin Di'amah dan ulama lainnya. Hammam bin Yahya juga sering disebutkan dalam kitab-kitab biografi perawi seperti Tahzib al-Kamal dan Tahzib at-Tahzib, yang menunjukkan pengaruhnya dalam tradisi keilmuan Islam. Sebagai perawi yang aktif, Hammam bin Yahya meriwayatkan banyak hadis dari Qatadah bin Di'amah dan guru-gurunya yang lain. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Hammam adalah larangan Rasulullah SAW untuk minum sambil berdiri, sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Muslim. Hadis ini menjadi salah satu contoh keakuratan Hammam bin Yahya dalam meriwayatkan hadis dari Qatadah bin Di'amah. Sebagai tokoh yang aktif dalam transmisi hadis, Hammam bin Yahya tidak luput dari kritik. Beberapa ulama seperti Yahya Al-Qottan memberikan catatan negatif terhadap hafalannya. Namun ulama lain seperti Abdullah bin Mubarak membela Hammam bin Yahya dengan menyebutnya sebagai perawi yang kokoh, khususnya dalam meriwayatkan hadis dari Qatadah bin Di'amah. Kemudian Ibnu Hibban juga memberikan pandangan yang positif terhadap Hammam bin Yahya. Beliau menyatakan bahwa Hammam termasuk di antara perawi yang melewati tahap pengujian atau imtihan, sehingga dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kritik, kontribusi Hammam bin Yahya dalam ilmu hadis tetap diakui oleh mayoritas ulama. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya wafat pada tahun 164 Hijriah di kota Basrah. Menurut beberapa riwayat, ia meninggal pada bulan Ramadan. Wafatnya Hammam bin Yahya menjadi kehilangan besar bagi dunia ilmu hadis, karena ia merupakan salah satu perawi yang menjaga tradisi keilmuan dari generasi sebelumnya. Kehidupan Hammam bin Yahya memberikan beberapa pelajaran penting bagi para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, tentang kesungguhan dalam menjaga ilmu. Hammam bin Yahya menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mempelajari dan meriwayatkan hadis. Meskipun ada kritik terhadap hafalannya, ia tetap berusaha menjaga akurasi riwayat dengan menggunakan catatan yang baik. Kemudian pelajaran yang kedua, tentang sikap rendah hati.
3: Hamam bin Yahya dikenal sebagai seorang pribadi yang rendah hati, sebagaimana yang tercermin dalam pernyataannya bahwa ia merasa malu kepada Allah jika hanya mempelajari hadis untuk menyampaikannya kepada manusia. Hal ini menunjukkan ketulusan niatnya dalam menuntut ilmu. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang keteguhan dalam menghadapi kritik. Hamam bin Yahya tetap dihormati sebagai seorang perawi yang terpercaya meskipun menghadapi kritik dari sebagian ulama. Keteguhannya ini menjadi inspirasi bagi para ulama setelahnya untuk terus menjaga ilmu meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pendengar yang dirahmati Allah, Hamam bin Yahya rahimahullah adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah transmisi hadis. Meskipun terdapat kritik terhadap hafalannya, kontribusinya dalam menjaga tradisi keilmuan Islam tidak dapat disangkal. Hamam bin Yahya menjadi teladan bagi para penuntut ilmu, khususnya dalam hal kesungguhan dan ketulusan dalam mempelajari dan menyampaikan ilmu agama. Warisan ilmu yang ia tinggalkan terus memberikan manfaat bagi generasi Muslim hingga hari ini. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat. Tafsir
4: Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wada. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Apa dengar? Pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 130 sampai 133. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Dan peliharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian diberi rahmat. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah dulu, di mana mereka mengatakan jika hutang sudah jatuh tempo maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka selesai sudah urusan. Namun jika tidak dibayar, maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokoknya. Demikian seterusnya. Pada setiap tahunnya, mungkin jumlah yang sedikit bisa berlipat ganda menjadi banyak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama tentang bahaya dari riba. Kemudian mendengar, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah agar dia beruntung di dunia dan di akhirat dan Allah mengancam dan memperingatkan mereka dari api neraka. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mentaati Allah dan Rasul-Nya agar mereka mendapatkan rahmat Allah. Allah berfirman, "Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin wa atii'u Allaha war rasula la'allakum turhamun." Dan periharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian diberi rahmat. Kemudian pendengar, di mana saja Anda berada, dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar hamba-hambanya bersegera dalam berbuat kebaikan dan bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah dengan mendekatkan diri kepadanya serta untuk meraih surganya. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, sebagaimana sebelumnya Allah telah menyediakan neraka bagi orang-orang kafir, Allah pun telah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa surga dan neraka telah ada saat ini, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah, "Wa jannatin arduha samawati wal ard," ini dimaksudkan sebagai kabar akan keluasan surga tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwa lebarnya sama dengan panjangnya, karena bentuknya seperti kubah yang berada di bawah arasy Allah. Dan sesuatu yang berbentuk seperti kubah atau bundar itu mempunyai lebar yang sama dengan panjangnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'la al-jannati wa awsatul jannah wa minhu tafajjaru anharul jannah wa saqfuha arsyur rahman." Jika kalian memohon surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Darinya mengalir sungai-sungai surga, sedangkan atapnya adalah arasy ar-Rahman. Nah, ayat ini pendengar, seperti halnya firman Allah di surat Al-Hadid ayat ke-21. Allah berfirman, "Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard." Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah pendengar, dalam hal ini Al-Bazzar rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Lalu di manakah neraka?" Maka Nabi SAW menjawab, "Tidakkah engkau lihat malam jika datang menutupi segala sesuatu, lalu di manakah siang?" Lelaki itu menjawab, "Di tempat yang dikehendaki Allah." Maka Nabi berkata, "Demikian juga neraka, maka tempatnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah." Dan dalam Musnad Imam Ahmad juga diriwayatkan hadis yang semisal, bahwa Heraklius pernah mengirimkan surat kepada Nabi SAW yang isinya, "Engkau telah mengajakku ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, lalu di manakah letak neraka?" Maka Nabi SAW menjawab, "Maha suci Allah, lalu di mana jika siang telah tiba?" Maksudnya, bahwa waktu siang itu jika telah menutupi permukaan bumi satu sisinya, maka malam berada di sisi yang lain. Demikian juga dengan surga, yang berada di tempatnya yang paling tinggi, di atas langit, di bawah arasy, dan luasnya seperti yang difirmankan Allah, seluas langit dan bumi. Sedangkan neraka berada di tempat yang paling bawah. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara keluasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan keberadaan neraka. Nah, dari riwayat tersebut mendengar, maka ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Boleh jadi, pertama, tidak terlihatnya malam jika siang muncul tidak berarti malam tidak memiliki tempat, walaupun kita tidak mengetahuinya. Demikian juga siang, jika malam tiba, dia berada di tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian kemungkinan kedua bisa juga bermakna bahwa jika waktu siang menutupi permukaan bumi dari satu sisi, maka malam berada pada sisi yang lain dari permukaan bumi ini. Maka demikianlah surga dengan segala keluasannya. Dia berada di tempat yang paling tinggi di atas langit, di bawah arasy, di samping Sidratil Muntaha, sedangkan neraka berada di tempat yang paling bawah. Jadi tidak ada pertentangan antara luas surga seluas langit dan bumi dengan keberadaan neraka. Wallahu a'lam. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama, haram mengonsumsi riba, baik yang berlipat ganda maupun yang tidak berlipat ganda. Kemudian, penjelasan tentang riba jahiliyah, yaitu riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Lalu selanjutnya, kewajiban bertakwa bagi orang yang menginginkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat nanti. Lalu, kewajiban untuk menjauhkan diri dari api neraka, meskipun hanya bersedekah dengan sebutir kurma, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, wajib taat kepada Allah dan Rasulnya, agar kita mendapatkan rahmat berupa ampunan dan dimasukkan ke dalam surganya. Lalu selanjutnya, kewajiban untuk segera bertaubat kepada Allah dan tidak menunda-nundanya, karena Allah berfirman, dan bersegeralah. Selanjutnya pendengar, penjelasan tentang luasnya surga. Dan surga itu sudah ada saat ini, sudah diciptakan oleh Allah. Karena Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin," telah disediakan untuk orang-orang bertakwa. Dan terakhir, di antara pelajaran yang ada, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah para penghuni surga, dan merekalah orang-orang yang berhak mewarisi surga. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Seratus satu poin dua tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara hadis.
5: Seorang laki-laki meminta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taghdab." Faraddada miraran, qala, "La taghdab." Artinya, jangan marah. Orang tersebut menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau kembali bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Pengarang kitab Al-Ifsah berkata, bisa jadi Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa orang yang bertanya kepadanya tersebut memiliki karakter mudah marah atau emosional, sehingga beliau mengkhususkan nasihat ini untuknya. Dalam hadis ini, Nabi SAW membimbing kita untuk meninggalkan marah, karena marah merupakan tabiat syaitan, sehingga orang yang marah akan menyimpang dari keadaan yang normal, berkata batil, berbuat tercela, munculnya kedengkian dan permusuhan, serta perbuatan-perbuatan haram yang lain. Untuk itu, kita harus mempertahankan diri kita agar tidak marah dengan cara berakhlak yang terpuji seperti lemah lembut, penyayang, dan sabar, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memuji orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya di saat seseorang itu marah.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majelis susu, atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man dhabba an ardi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allahi ay yu'tikahu minan nar." Siapa saja yang membela kehormatan saudaranya sesama muslim ketika ia tidak ada ya, membela orang yang sedang digibah menjadi hak Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Ya, ini pahala besar sekali bagi orang-orang yang membela kehormatan orang lain. Tapi ketika kita tidak mampu untuk membela saudara kita yang sedang digunjing, yang sedang digibahi, ya, oleh sesama muslim, maka kita menghindarinya, menghindari majelis-majelis semacam itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika engkau Muhammad, ya, melihat mereka mengolok-olok ayat-ayat kami, maka hindari mereka, ya, keluar dari mereka, jangan bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain, ya. Dan termasuk larangan Allah Azza wa Jalla yaitu tentang ghibah. Ketika kita sedang berada di majlis, ya, kemudian mereka mulai menggibah saudara kita dan kita tidak bisa menghindarinya, tidak bisa melarangnya, maka kita keluar. Ya, kita keluar dan tidak bersama mereka. Kemudian yang terakhir, ya, bagi kita ketika kita berada di dalam majlis, kemudian kita ingin mengakhiri pembicaraan kita, maka hendaknya kita membaca doa kafaratul majlis. Ya, membaca doa kafaratul majlis, yang mana hal ini jika dibaca maka akan menjadi penghapus dosa-dosa, ya, selama kita berada di majlis itu. Ya, itu bacaannya, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini, baca doa ini, subhanaka Allahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selainmu, tidak ada Rabb yang disembah selainmu. Astaghfiruka, aku minta ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan aku pun bertaubat kepadamu. Ya, ini orang-orang yang mengakhiri majlisnya dengan doa semacam ini, maka dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kesalahan-kesalahannya selama berada dalam majlis itu. Ya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin, siapa saja yang duduk di satu majlis, fakathura fihi lagatuhu, kemudian banyak sekali pembicaraan yang tidak berguna. Ya, faqala qabla an yakuma min majlisihi, kemudian dia membaca sebelum dia berdiri dari majlis itu, sebelum dia bangkit dari majlis itu, ya, dengan membaca doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa kaffarallahu lahu ma kana fi majlisihi dzalik, maka Allah azza wa jalla akan mengampuni, ya, ucapan-ucapan selama dia berada dalam majlis itu. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan dalam menghindari majlis-majlis atau tempat duduk yang akan merugikan kita, yaitu setiap tempat duduk yang tidak ada zikir kepada Allah Azza wa Jalla, setiap tempat duduk yang tidak membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pembicaraannya itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang mubah, tapi ketika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah, tidak diiringi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan rugi, ya. Dan keburukannya akan bertambah besar ketika dia bermajlis, ya, sambil menceritakan keburukan-keburukan sesama muslim.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
7: Doa agar dikaruniakan surga dan dilindungi dari neraka. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannati bila hisabin wala sabiki azab. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannati bila hisabin wala sabiki azab. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi dengan tanpa dihisab dan tanpa didahului azab.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tempat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi adalah masjid. Inilah tempat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk adab ketika masuk ke dalam masjid adalah mengerjakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Salat ini dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Salat sunnah ini dikerjakan kapan saja seseorang masuk ke dalam masjid, baik dalam waktu-waktu yang dibolehkan salat ataupun waktu-waktu yang dilarang salat seperti setelah salat asar. Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idza dakhala ahadukumul masjid فلا يجلس حتى يصلي ركعتين."
0: Jika kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Karena itu, marilah kita ikuti sunnah Nabi yang mulia ini agar kita dicintai Allah.

تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 11 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sesungguhnya sesuatu yang mubah, apabila tujuannya untuk mengharap keridhaan Allah, maka hal itu akan berubah menjadi suatu ketaatan dan mendapatkan balasan atau pahala baginya. Dikutip dari Kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim, jilid 6, halaman 16. Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas

0: aktivitas di hari ini. Semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan, juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Herman Sabtaji. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin رحمكم الله.
2: Tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan keburukan atau aib yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap yang benar adalah sikap insaf atau objektif dalam menilai dan menghukumi. Insaf atau menilai dan menimbang sesuatu dengan adil merupakan akhlak yang terpuji dan dituntut oleh Islam. Terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Ahlus Sunnah meyakini seyakin-yakinnya bahwa mereka bukanlah manusia-manusia yang maksum atau suci dari kekhilafan. Secara perorangan, mereka mungkin saja melakukan kesalahan dan dosa, baik dosa kecil ataupun besar. Akan tetapi, sikap insaf Ahlus Sunnah menuntut untuk tidak merendahkan kehormatan mereka karena dosa-dosa dan kesalahan tersebut. Hal ini dikarenakan kekeliruan mereka jauh lebih sedikit jika dibanding dengan hasanat atau kebaikan mereka yang demikian banyak. Seorang penyair Arab berkata, "Waman dzalladzi turda sajayahu kulluha? Kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'ayibuh." Siapakah orangnya yang seluruh perangainya diridhai? Cukuplah suatu keluhuran bagi seseorang jika kesalahan-kesalahannya dapat dihitung. Jadi tidak ada manusia yang selain para nabi dan rasul yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, ketergelinciran, kekhilafan dan sebagainya. Termasuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, secara perorangan mereka tidaklah maksum. Mereka bisa keliru, bisa terjatuh dalam dosa baik kecil ataupun besar. Tapi bagaimana sikap kita terhadap kekeliruan-kekeliruan dan ketergelinciran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh kita merendahkan mereka, mengatakan bahwa sahabat ini berbuat bid'ah, bahwa sahabat fulan ini telah merubah-rubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, dan bahwa sahabat fulan ini telah berkhianat kepada Islam dan dia hanya sebentar bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata-kata semacam ini tidak boleh ditujukan kepada para sahabat yang telah disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Itu generasi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang beberapa kesalahan dan aib yang sering diungkit oleh Syiah dan sebagian penulis sejarah, maka Ibnu Taimiyah berkata dalam Minhaj As-Sunnah, sesungguhnya apa yang diriwayatkan tentang aib dan kelemahan para sahabat ada dua macam. Pertama, riwayat-riwayat yang dusta, baik dusta seluruhnya atau telah dirubah dengan ditambah dan dikurangi sehingga mengesankan celah dan aib. Sebagian besar riwayat-riwayat yang mengungkap aib para sahabat tersebut termasuk dari macam yang pertama ini. riwayat-riwayat yang dusta atau telah ditambah-tambah dan dikurangi. Para periwayatnya adalah pendusta-pendusta yang telah ma'ruf sebagai pembohong, seperti Abu Mikhnaf, Lut bin Yahya, Hisham bin Muhammad As-Sa'ib Al-Kalbi, dan yang lainnya. Yang kedua, riwayat tersebut benar. Akan tetapi, dalam sebagian besar perkara-perkara ini, mereka memiliki alasan yang membuat kekeliruan-kekeliruan tersebut bukanlah suatu dosa. Akan tetapi, perkara ijtihad, yang jika mereka benar akan mendapat dua pahala, dan jika keliru akan mendapat satu pahala. Sebagian besar yang dinukil dari para khulafa ar-rasyidin termasuk dari macam yang kedua ini. Adapun perkara-perkara yang diasumsikan sebagai suatu dosa yang jelas, katakanlah itu benar suatu dosa, maka hal itu tidaklah mengurangi keutamaan dan jasa-jasa mereka sebagai orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan, serta status mereka sebagai ahlul jannah, para penghuni surga. Kenapa demikian? Karena suatu dosa dapat terangkat hukuman atas pelakunya di akhirat kelak dengan beberapa sebab berikut, yaitu at-taubatul mahiyah, taubat yang menghapus dosa. Pertama. Kedua, kebaikan-kebaikan atau hasanat yang menghapus dosa-dosa. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang ketiga adalah al-masaib al-mukaffirah, musibah-musibah yang menjadi kafarah atau penghapus dosa. Yang keempat adalah doa orang-orang mukmin untuk sesama mereka. Doanya kaum muslimin untuk sesama mereka. Ini akan menjadi sebab dihapusnya, diangkatnya hukuman bagi pelaku dosa. Yang kelima adalah syafaat Nabi mereka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, tidak ada satu sebab pun yang dapat menggugurkan hukuman bagi seseorang dari umat ini, melainkan para sahabat adalah orang yang paling berhak mendapatkannya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lebih berhak akan pujian dan dijauhkan dari celaan daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Demikiannya dikatakan oleh Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah jilid yang kelima halaman 81 sampai 83. Nah, sekarang saya hendak menyebutkan satu contoh tentang sikap insaf atau objektif yang benar ini. Sebagai contoh tentang sikap insaf ini adalah apa yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam As-Sahihain bahwa salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu pernah melakukan suatu kesalahan fatal, yaitu membocorkan rahasia militer kaum muslimin di Madinah kepada orang-orang musyrikin di Mekah. Hal ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendak melancarkan operasi militer ke Mekah dalam rangka menaklukkan kota Mekah atau Fathu Mekah. Tanpa diduga, diam-diam Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu melayangkan sepucuk surat kepada penduduk Mekah yang isinya berupa informasi yang sangat dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap orang-orang Quraisy. Surat tersebut dibawa oleh seorang wanita suruhan Hatib. Dalam kondisi yang sangat genting ini, turunlah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengabarkan kepada beliau tentang pengkhianatan Hatib ini atau kekeliruan Hatib ini. Maka beliau pun mengutus tiga orang sahabatnya, yaitu Ali, Zubair, dan Al-Miqdad radhiyallahu anhum ajma'in, untuk mencegat wanita tersebut di suatu tempat yang bernama Raudhah Khah. Maka ketiga sahabat itu memacu kudanya secepat kilat untuk memburu wanita tadi. Dan benar, di suatu tempat yang bernama Raudhah Khah, mereka mendapati seorang wanita yang sedang mengendarai unta. Maka mereka memaksanya untuk mengeluarkan surat yang dibawanya. Kemudian surat itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau segera memanggil Hatib dan bertanya, "Ya Hatib, ma hadha?" Wahai Hatib, apa ini? Hatib menjawab, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau terburu-buru menghukum saya. Sesungguhnya saya ini seorang yang tidak punya nasab dan tidak terpandang di kalangan Quraisy. Sementara para sahabatmu dari kalangan muhajirin memiliki kerabat di Mekah yang akan melindungi keluarga dan harta mereka di sana. Maka aku ingin, karena aku tidak memiliki posisi dan nasab di kalangan Quraisy, agar aku memiliki jasa di kalangan mereka, yang dengan jasa itu mereka akan melindungi kerabatku di Mekah. Aku tidak melakukan ini karena aku sudah murtad dari agamaku, atau ridha dengan kekafiran setelah aku masuk Islam. Demikian jawaban Hatib radhiyallahu anhu. Mendengar penuturan Hatib tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ama innahu qad sadaqakum." Sungguh ia telah berkata jujur kepada kalian. Akan tetapi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, biarlah aku penggal leher orang munafik ini." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jawab, "Innahu qad shahida badran." وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اِطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالْ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Beliau bersabda, sesungguhnya ia, Hatib ini, telah ikut dalam perang Badar. Siapa tahu, boleh jadi Allah telah melihat orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar, lalu dia berfirman, lakukanlah apa yang kalian suka, maka sungguh aku telah mengampuni kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Demikianlah, Hatib radhiyallahu anhu telah melakukan kesalahan yang cukup fatal sehingga Umar radhiyallahu anhu menyangka bahwa ia telah munafik dan minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal batang lehernya. Akan tetapi, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak melupakan jasanya yang besar terhadap Islam, yaitu ikut serta dalam perang Badar. Maka, dengan melihat hasanatnya yang jauh lebih besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memicingkan mata dari kesalahannya dan bahkan mengabarkan tentang ampunan Allah baginya. Inilah sikap insaf yang diteladani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia ini. Adapun sebagian orang yang menggunakan istilah insaf atau objektif, lalu ketika membahas sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dengan bebas mengkritik pedas, mengecam sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa sahabat ini berbuat begini dan begitu dengan berdalih kepada objektif, maka sungguh orang tersebut sebenarnya menyelisihi prinsip ini, menyelisihi prinsip objektif atau insaf. Kenapa? Karena seandainya seorang muslim akan bersikap insaf, niscaya akan mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya, demi Allah, Nabi bersabda, seandainya salah seorang di antara kalian yang bukan sahabat menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka niscaya itu tidak bisa menyamai infak satu mud dari salah seorang sahabat atau bahkan setengah mud dari mereka. Kenapa demikian? Karena infak mereka yang sedikit di saat-saat yang sulit, di tengah Islam dimusuhi dan diperangi oleh manusia sedunia, di tengah banyaknya musuh dan tantangan, di saat sulitnya keadaan dan situasi, maka infak sekecil apapun di masa itu jauh lebih besar pahalanya daripada infak yang sangat besar di masa-masa setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah ikut salat bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberi Allah kemuliaan suhbah. Jadi suhbah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi seseorang diberi kehormatan, diberi kemuliaan oleh Allah dengan suhbah, yaitu bersahabat, berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sesaat. Ini fadilah yang tidak bisa dikejar dengan qiyamul lail seterusnya seumur hidup, dengan puasa sunnah di siang hari, dengan menginfakkan harta di jalan Allah, dan dengan beribadah kepada Allah seumur hidup, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, tinggalnya atau berdirinya salah seorang di antara sahabat bersama Nabi sejenak, ini lebih afdal daripada ibadah salah seorang di antara kalian selama 40 tahun. Jadi melihat wajah Nabi, duduk di hadapan Nabi, mendengar sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apalagi ikut berjihad bersama beliau, sejenak pun, ini lebih utama daripada seseorang berdiri, rukuk dan sujud, berpuasa selama 40 tahun. Tidak bisa mengejar melihat wajah Nabi SAW dan duduk bersama beliau. Ini suatu suhbah, suatu derajat yang Allah mengaruniakan kepada siapa yang dikehendakinya. Yaitu derajat as-suhbah, derajat bersahabat dengan Nabi SAW. Ini suatu keutamaan yang tidak bisa dikejar dengan amal-amal saleh. suatu ketinggian derajat yang gak bisa disusul dengan ibadah dan mujahadah seumur hidup seseorang. Meskipun demikian, kita katakan bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu tingkatan. Para sahabat memiliki derajat di antara mereka. Yang paling utama adalah Al-Khulafa'ur Rashidin, empat khalifah yang diberi petunjuk. Al-Khulafa'ur Rashidin, ini seutama-utama para sahabat. Setelah itu, enam sahabat lain yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Kemudian para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Kemudian para sahabat yang ikut dalam Bai'at Ar-Ridwan. Kemudian kaum Muhajirin secara umum, kemudian kaum Ansar secara umumnya. Kemudian para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, setelah dibukanya atau ditundukkannya kota Mekah. Para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah ini disebut dengan At-Tulaqa. At-Tulaqa artinya mereka yang dibebaskan oleh Nabi, tidak dihukum, dimaafkan. Dan ini ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mayoritas, hampir semua orang Quraisy itu berbondong-bondong masuk dalam Islam setelah melihat akhlak yang demikian tinggi. Para sahabat yang disebut dengan At-Tulaqa ini tidak keluar dari ruang lingkup para sahabat. Maka tidak boleh merendahkan salah seorang di antara mereka. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 10, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu, yakni sesudah Fathu Mekah. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik atau al-husna. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa para sahabat tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Yang masuk Islam dan berinfak sebelum Fathu Mekah jauh lebih besar, lebih tinggi derajatnya daripada yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jelas, ayat ini menjadi dalil. Akan tetapi, Allah memuji mereka semua dengan firman-Nya, wa kullu wa'dallahu al-husna, dan masing-masing tersebut Allah telah janjikan untuk mereka al-husna, balasan yang terbaik. Tidak lain adalah al-jannah atau surga. Nah, dengan demikian ayat ini merupakan kabar gembira atau bushra dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik mereka yang telah berinfak dan berperang di jalan Allah sebelum Fathu Mekah ataupun setelahnya. Mereka semua dijanjikan surga dengan perbedaan tingkat di antara mereka. Nah, inilah sikap dan adab Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan barokah kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan dars atau pelajaran kita seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau As-Sirah An-Nabawiyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita seputar langkah-langkah pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sampai di Madinah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan penuh kegembiraan, gegap gempita dan antusiasme yang tinggi dari warga Madinah, dari penduduk Madinah. Sekian lama mereka menunggu kedatangan Nabi, orang yang dianggap paling berjasa karena memberikan ataupun juga mengantarkan hidayah Islam kepada mereka. Banyak di antara mereka sangat berharap Nabi Muhammad SAW akan datang dan tinggal bersama mereka, dan akhirnya itu terwujud. Maka Madinah ketika itu penuh cahaya. Oleh karena itu, kota Madinah yang dahulunya namanya Yasrib, maka nama lengkapnya adalah Al-Madinah An-Nabawiyah Al-Munawwarah, kota Nabi yang penuh dengan cahaya. Dan kemudian kita juga membahas tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pertama kali. Yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW pertama kali yang dilakukan oleh beliau adalah pertama beliau membawa ataupun menyusulkan keluarga beliau dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hanya selang beberapa hari setelah beliau sampai di Madinah, maka keluarga beliau yaitu putri-putri beliau dan juga keluarga Abu Bakar yang termasuk di antaranya adalah Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ikut serta di situ. Jadi resmilah Nabi dengan keluarganya hijrah dan menetap di kota Madinah karena beliau membawa seluruh keluarganya. Nah, kemudian hal lain yang dilakukan oleh Nabi, dan ini adalah poin atau pilar-pilar utama yang dilakukan oleh beliau, adalah beliau membangun masjid sebagai pusat peribadahan, sebagai pusat kegiatan sosial dan pusat kegiatan politik. Nabi Muhammad SAW itu membangun masjid yang kelak disebut dengan Masjidun Nabi atau Al-Masjid An-Nabawi. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini dirasa sangat penting dan ini menjadi sebuah momen berikutnya dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa Masjid Nabawi nanti kelak akan menjadi pusat peribadatan. Disitulah kaum muslimin berkumpul, ya, antara orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin atau siapapun dari kaum muslimin yang datang atau menetap tinggal di kota Madinah, mereka akan berkumpul di masjid tersebut. Mereka akan sholat berjamaah, mereka akan membaca Al-Quran, mereka akan mendengarkan ta'lim, pengajaran ataupun khutbah dari Nabi Muhammad SAW. Pusat peribadatan. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa masjid menjadi pusat kegiatan sosial. Di sanalah Nabi Muhammad SAW menengok keadaan umat yang sebenarnya. Ya, beliau akan melihat dan akan memeriksa adakah di antara para sahabat yang tidak hadir. Ya, kalau tidak hadir dicek apakah ini karena sakit atau karena sebab-sebab yang lainnya. Di masjid itu juga Nabi Muhammad SAW menampung dari kalangan muhajirin yang mereka tidak memiliki tempat untuk bermalam atau menginap. Karena seperti kita ketahui bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu hijrah, itu bukan jumlah yang sedikit, lebih dari 100 orang, dan sebagian diantaranya tidak tertampung di rumah-rumah sahabat Ansar, sehingga mereka kemudian tinggal di Masjid Nabawi, yaitu di bagian belakangnya. Ya, nah di sana Nabi sering membawa makanan, sering membawakan sedekah untuk mereka, ya, dan mereka juga bisa berkhidmat untuk Islam sambil menunggu keadaan yang lebih baik, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial, kemudian juga sebagai pusat kegiatan politik. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid itu untuk membahas tentang strategi-strategi dakwah. Ya, Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pembahasan strategi menghadapi musuh. Nabi Muhammad SAW menerima duta-duta besar juga di area masjid, ya, walaupun itu tidak beragama Islam, ya. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Nabawi. Ya, dan itu sangat penting sekali. Oleh karena itu Nabi mencanangkan program pertama adalah membangun masjid. Ya, bukan hanya beliau yang menginisiasi atau yang mempelopori, tapi beliau juga ikut serta langsung di dalam pembangunan masjid ini. Ya, beliau membawakan batang-batang pohon kurma, beliau kemudian juga ikut mengaci ataupun melumurkan tanah-tanah ke dinding-dindingnya, ya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan beliau menyemangati atau memberikan motivasi kepada para sahabat untuk bergiat atau bersemangat ketika membangun masjid. Dan hadirin rahimakumullah, jadilah masjid tersebut, ya, masjid tersebut alasnya adalah alas tanah yang dikeraskan. Dindingnya juga adalah dinding yang terbuat dari tanah liat, ya. Kemudian atapnya tidak seperti atap-atap rumah modern atau masjid-masjid modern yang megah, ya. Atapnya hanya sederhana, yaitu pelepah daun-daun kurma yang disusun sedemikian rupa, ya. Tapi walaupun sangat sederhana, tapi itu adalah masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan, masjid yang ditujukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama Allah yang mulia, ya. Dan sekarang masjid itu tetap kokoh berdiri, ya, menjadi salah satu tempat yang ingin dikunjungi oleh umat Islam ketika mereka berziarah atau melaksanakan haji dan umrah, yaitu mengunjungi Masjid Nabi, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah program yang pilar program utama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang lainnya, hadirin rahimakumullah, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah melaksanakan program mu'akhah, mempersaudarakan antara kelompok atau pribadi dari kalangan muhajirin dengan pribadi-pribadi dari kalangan kaum ansar.
5: yaitu kaum pendatang dengan penduduk asli kota Yasrib atau kota Madinah. Ya, hal ini dirasa penting, ya. Dan kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan program tersebut? Jadi begini, hadirin rahimakumullah, di mana saja Anda berada, kita tahu bahwa para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari kota Mekah, mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka rela meninggalkan kerabat keluarga mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka demi bisa berhijrah. Banyak di antara mereka itu habis hartanya sehingga hanya membawa keluarganya, bahkan ada yang gak bisa atau terhalang dari membawa keluarganya, hanya membawa dirinya sendiri. Sehingga ketika mereka ini sampai di kota Madinah, mereka benar-benar dalam keadaan sangat lemah dalam segi ekonomi, ya. Mereka tidak banyak di antara mereka yang membawa harta, ya. Bahkan keluarga pun tertinggal di kota Mekah, gitu ya. Sehingga ketika bertemu dengan orang-orang Ansor yang mereka memang penduduk di situ, punya rumah di sana, punya pekerjaan di sana, memang penduduk asli seperti hal biasanya, terjadi ketimpangan, ya. Terjadi ketimpangan yang di satu sisi mereka memang penduduk asli dan semua serba cukup, ya, sementara yang lainnya dalam keadaan sangat lemah dari segi ekonomi. Ya, memang betul orang-orang Ansor menyambut mereka dengan sangat baik. Bahkan mereka rela untuk menyedekahkan apa saja, memberikan apa saja yang mereka miliki untuk keluarga atau orang-orang muhajirin. Tapi kalau mereka ini, ya, tingkatan kemampuan masing-masing orang-orang Ansor itu berbeda satu sama lainnya. Ada yang memiliki harta cukup untuk 4 orang, tapi ada juga yang misalkan dia cukup hanya untuk 2 atau 1 orang, gitu ya. Sehingga perlu pengaturan dan diperlukan sebuah kejelasan sejauh mana persaudaraan itu. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengadakan program mu'akhah, mempersaudarakan 1 orang muhajirin dengan 1 orang ansor, ya. Dan mempersaudarakannya ini benar-benar persaudaraan yang sejati, seperti halnya, ya, persaudaraan antara seorang adik dengan kakak kandungnya, gitu ya, sebapak dan seibu, gitulah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau menekankan bahwa hak mereka, kewajiban mereka, yaitu orang yang dipersaudarakan satu dari Ansor, satu dari Muhajirin, ya, itu persis seperti halnya persaudaraan karena kandung, yaitu karena ada waris mewarisi dan yang lain-lainnya, ya. Ini di awal-awal, nanti di akhir ataupun setelah kaum muslimin kokoh di Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala memansuh atau menasah, ya, menghapus ketentuan boleh saling mewarisi walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan darah, gitu ya. Itu dihapus. Tapi itu yang dilakukan pertama kali, gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau mengumpulkan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, dan mereka 1 orang muhajirin dan 1 orang ansor ini dipersaudarakan, ya. Ada lebih dari 80 orang sahabat yang dipersaudarakan dengan ansor, atau ansor dengan muhajirin, muhajirin dengan ansor. Di antara nama-nama tersebut adalah misalkan dari kalangan muhajirin ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sementara saudaranya dari kalangan ansor adalah Kharijah bin Zuhair, ya. Kemudian dari kalangan muhajirin adalah Abdurrahman bin Auf, sementara dari kalangan Ansar adalah Sa'ad bin Rabi', ya. Kemudian dari muhajirin yang lainnya diantaranya Umar bin Khattab dengan Utban bin Malik, dan yang seterusnya. Dan mereka setelah dipersaudarakan itu benar-benar memperlakukan saudara mereka dengan sebaik-baiknya, ya. Seperti hanya mereka saling tolong-menolong, saling senasib dan sepenanggungan, saling membantu satu sama lain seperti hanya saudara kandung. Sebagai contoh, ya, ada 2 orang yang kita sebutkan tadi, yaitu Abdurrahman bin Auf dengan saudaranya Sa'ad bin Rabi. Ketika mereka setelah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi bicara kepada Abdurrahman bin Auf. Dia katakan, "Inni aksarul ansar malan, ya. Faqsim mali nisfaini wa li imra'atani fandhur a'jabahuma ilaika." Ya, qasimha li utallikuha, ya. Fa idza inqaddat iddatuha fatazawwajha. Ya, kata Sa'ad bin Rabi, aku adalah orang yang terkaya di kalangan masyarakat Ansar dan aku memiliki dua harta, maksudnya sekian banyak harta, maka aku akan bagi satu setengah, setengah bagianku, setengah untukmu. Dan aku pun memiliki dua orang istri. Mana yang engkau tertarik untuk menikahinya, maka aku akan cerai dan engkau bisa menikahinya setelah iddahnya selesai. Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka para sahabat memaknai program mu'ahadah, perjanjian ataupun persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Punya harta bagi dua, punya istri dua, satu diceraikan, satu saudaranya yang mungkin ke waktu itu dalam keadaan membujang bisa menikahinya, ya, untuk meringankan mereka, gitu ya. Tetapi orang-orang muhajirin juga adalah orang-orang yang mereka mempunyai harga diri, mereka mempunyai muru'ah, ya, memiliki kehormatan, ya, sehingga mereka merasa tidak enak hatinya ketika diberikan, ya, diberikan harta, diberikan fasilitas dan yang lainnya. Mereka cukup tahu diri, ya, sehingga ketika itu Abdurrahman bin Auf tidak menerima setengah harta dari Sa'ad bin Rabi, tidak juga menikahi salah satu istri dari Sa'ad bin Rabi, tapi dia hanya mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malika, ya, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu, ya. Aina sukukum, ya, tapi tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar kalian, gitu, ya. Yang ditawarin juga tahu diri, gitu ya. Yang ditawarin juga menjaga kehormatannya. Setelah ditawarin tawaran ini, mereka enggak langsung, oh iya, enggak aji mumpung, gitu ya. Tapi tunjukkan kepada saya di mana pasar. Maksudnya saya akan usaha sendiri, saya akan berdagang, saya akan berusaha sekuat tenaga supaya bisa mandiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam pasar yang terbesar di Madinah ketika itu, adalah pasar dari seorang dari kabilah, ya, dari suatu suku Yahudi, namanya pasar Yahudi Bani Qainuqa. Nah, di sanalah dia kemudian berdagang, baru beberapa hari sudah mendapatkan keuntungan, punya aset berupa minyak samin, ya, dan juga keju. Lantas setelah itu beberapa hari kemudian dia sudah punya keuntungan, ya, emas sebesar jempol yang dengannya dia kemudian bisa menikahi wanita di Madinah, ya, dan bisa hidup dengan layak, ya. Nah, ini dua persaudaraan yang sangat indah sekali. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah, yaitu mempersaudarakan antara orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin. Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita bahas lagi, yaitu program atau pilar yang ketiga setelah membangun masjid dan mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan Ansar, yaitu berupa perjanjian-perjanjian yang mengikat, ya, baik sesama kaum muslimin atau kaum muslimin dengan orang-orang musyrik dari Madinah atau kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara ayat.
0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15.
6: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan tunjukilah supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya, aku bertaubat kepada Engkau. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
1: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ali Maulida, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Piranda Andirja, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwafillah jamaah rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah taala kita akan bahas sebuah tema penting, yaitu terkait dengan beberapa ucapan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia untuk tinggal di muka bumi dan tidak membiarkan mereka begitu saja berbuat sesuka hati. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan bagi manusia untuk menjalani kehidupan mereka di dunia. Dan ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Di antara tuntunan atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam banyak ayat Allah taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah taala mengajarkan kita amal perbuatan, termasuk di dalamnya ucapan lisan yang diridhoinya, yang Allah Subhanahu wa taala sukai untuk kita kerjakan dan laksanakan, yang dengannya seorang mukmin akan mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah taala. Dan dengan rahmatnya seorang mukmin yang melaksanakan amal-amal saleh tersebut akan dimasukkan ke dalam jannah. Di dalam banyak hadis kita dapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntun kita dan menyebutkan amal perbuatan berupa ucapan lisan yang apabila diucapkan oleh seorang mukmin, maka akan menyebabkan dia mendapat kemuliaan, dimuliakan oleh Allah taala dan mendapatkan ajran azim, pahala atau balasan yang sangat agung berupa jannahnya. Balasan berupa jannah atau dimasukkan ke dalam surga ini ditakbir diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak redaksi. Ada yang secara langsung beliau menyebutkan bahwa perbuatan atau ucapan lisan tersebut menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ada dengan redaksi kalimat bahwa orang yang melakukannya akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ada yang disebutkan dengan kalimat atau redaksi lain yang semakna dengan makna tersebut. Mari kita bahas beberapa kalimat tersebut. Yang pertama adalah ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di dalam banyak sekali ayat, di dalam banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa, dan ini sekaligus menjadi penjelasan kepada kita akan agungnya dan betapa mulianya kalimat tauhid dan orang yang bertauhid atau para muwahhid. Orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dengan sebenar-benarnya pengesaan atau tauhid. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa beliau berkata, qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Aku berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak, di akhirat kelak, wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabahnya ini, Abu Hurairah, dengan mengatakan, aku telah menduga wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada seorang pun yang akan bertanya tentang hadis ini, tentang perkara ini, yang mendahuluimu wahai Abu Hurairah. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat tingginya semangatmu untuk dalam mencari hadis, ya. Karena beliau radhiyallahu an Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang sangat semangat di dalam mencari hadis Rasulullah SAW dan bertanya, ya, tentang Islam kepada beliau. Karena itu kita dapat di dalam penjelasan para muhadis bahwa Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallahu khalisan min qibali nafsih. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku, dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan dari dalam dirinya. Di dalam hadis yang lain, redaksi hadis yang lain mengandung makna yang sama. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya, akhir ucapan dalam penutup kehidupannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka ia akan masuk ke dalam jannah. Ini adalah dua contoh dari banyak sekali hadis yang menjelaskan kepada kita keagungan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan orang yang mengucapkannya. Para ulama menjelaskan bahwa ucapan lisan la ilaha illallah akan menyebabkan seseorang masuk jannah manakala yang mengucapkannya memahami maknanya, memahami kandungannya, dan melaksanakan konsekuensi dari apa yang terkandung di dalam kalimat tauhid berupa pengesaan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi serta tidak melakukan sekecil apapun perbuatan kesyirikan. Ini yang dimaksud dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu penting bagi kita untuk senantiasa mengkaji inti dari ajaran Islam ini, yaitu tauhid. Selain kita memahami, juga membiasakan mengucapkannya di dalam lisan kita. Karena ini adalah salah satu zikir atau kalimat thayyibah, kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk memperbanyaknya dan kita basahi lisan kita dengannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan hendaknya kita senantiasa menunaikan kandungan atau konsekuensi dan tuntutan dari kalimat tauhid, yaitu menunaikan keikhlasan dalam seluruh aktivitas kita. Keikhlasan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, bahwa kita melaksanakan segala macam bentuk ibadah adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat di tasrif atau dibagikan kemana saja, ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz-zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf as-samaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat, ya. Yang ke-8 adalah orang yang ada 2 model disebutkan di sini, yang dia jauh dari negerinya, perantauan, maka boleh dikasih zakat untuk dia pulang atau untuk dia melakukan menunaikan kebutuhannya. Misalnya dia ke sana untuk berobat, atau dia ke sana untuk menuntut ilmu, atau dia ke sana untuk ada keperluan, bukan untuk dagang. Kalau dagang ya cari uang, kan enggak. Dia ke sana untuk ada keperluan yang diperbolehkan. Kemudian dia kehabisan bekal, maka boleh dikasih uang untuk dia sampai menyelesaikan kebutuhannya dan untuk pulang ke tanah airnya. Boleh. Misalnya dia ke sana ada urusan, ya, ternyata ada keluarganya sakit kek atau apa kek, ada nuntut ilmu kek, ternyata kehabisan bekal di tengah jalan, maka boleh kita kasih dia uang untuk memenuhi kebutuhannya, setelah itu untuk pulang ke tanah air karena dia ibnu sabil. Namun mereka mempersyaratkan, para ulama syafi'iyah, agar ibnu sabil boleh dikasih zakat, yang pertama an yakuna safaru mubahan, safarnya mubah, ya, seperti untuk haji, untuk menuntut ilmu, untuk berziarah kepada 2 orang tua, ya, atau safar yang disunahkan seperti safar untuk ziarah kepada 3 masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, atau untuk menyambung silaturahmi, untuk ziaratul ikhwan, ya, atau tadi safar yang wajib seperti untuk haji, ya, untuk menuntut ilmu, ya, ternyata kehabisan bekal, maka boleh kita kasih uang zakat ini jika memang statusnya sebagai ibnu sabil. Kemudian adapun kalau safarnya maksiat, atau disebutkan sini seperti safar untuk berdagang, ternyata di tengah jalan dia kehabisan bekal. Dia niatnya untuk berdagang, ternyata di tengah jalan dia kehabisan bekal. Maka kita boleh kasih uang zakat untuk dia bisa pulang ke tanah air. Adapun safar untuk maksiat, maka tidak boleh kita kasih uang zakat. Karena kalau kita kasih uang zakat, berarti membantu dia untuk bermaksiat. Dia pergi ke Bangkok untuk berzina, ya, kehabisan bekal. Kalau enggak boleh dibantu. Kalau kita bantu, berarti kita bantu dia untuk maksiat. Kecuali dia bertobat, sampai sana dia bertobat, saya tidak mau masih, ya Allah, nangis-nangis minta pulang, udah kasih uang untuk tiket pulang sama uang biaya untuk perjalanan makan di jalan. Kemudian syarat yang kedua, an yakunal musafir aw man yuridu safar muhtajan, ya, dia dalam kondisi membutuhkan, ya, dan sementara dia ada keperluan untuk safar, sementara kecukupannya apa bekalnya tidak cukup, ya, bahkan jika dia hendak pergi pun boleh dikasih safar. Dia tidak mesti dalam ibnu sabil, dia hendak jadi ibnu sabil, ulama syafi'i mengatakan boleh. Misalnya dia harus berobat, uangnya enggak cukup untuk pergi ke sana, maka boleh dikasih bekal untuk dia, karena dia akan menjadi ibnu sabil. Di tengah perjalanan tidak punya bekal, boleh dikasih. Tapi inilah 8 al-asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Selain mereka, maka tidak diperbolehkan untuk diberikan zakat dari uang zakat. Adapun diberikan untuk keperluan dari uang-uang yang lain, maka tidak jadi masalah sedekah sunnah. Tapi kita bahas ini ada namanya kaifa tuwazza'uz zakat ala mustahiqiha. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, pembahasan bagaimana cara pembagian zakat kepada asnaf-asnaf ini. Saya bacakan, dia ada perincian yang bagus ya. Kalau seluruh 8 ini ada ya, maka semuanya harus dikasih. Semuanya harus dikasih. Tidak boleh ada sebagian yang terhalangi. Ya, semuanya harus dikasih. 8 tersebut dikasih semua. Kalau ternyata ada satu sinf, satu golongan yang tidak ada atau dua golongan tidak ada, maka sisanya harus dikasih semua. Misalnya sekarang, zaman sekarang enggak ada budak. Fakir, miskin, kemudian amil zakat, innama sadaqatul fuqara wal masakin wa'alafat qulubuhum, ada. Kemudian juga budak sekarang sudah tidak ada. Orang berhutang ada, fisabilillah ada, ibnu sabil ada. 7. Yang budak sudah enggak ada, maka yang 7 ini harus dapat bagian seluruhnya. Jadi bukan lagi 1/8, 1/8, tapi jadi 1/7, 1/7 ya. Kecuali kita bilang tadi yang amil zakat. Amil zakat tidak mendapatkan 1/7 atau 1/8, tapi dia diberi gaji sesuai dengan apa? Sesuai dengan kerjaannya. Wa in faddala nasibu ahadil asnaf ala an hajati afradihi ruddat ziyada ala asnafil akharin. Kalau dibagi misalnya ada 6 amil zakat kita keluarkan. Tinggal 6 kan? Tinggal apa saja? Fuqara, miskin, terus apa? Al mu'allafa qulubuhum, terus gharimin fi sabilillah ibnu sabil. Tinggal 6. Karena budak tidak ada, paham? Kemudian amil zakat sudah kita kasih gaji secara khusus. Entah dari uang zakat atau yang lain, tapi intinya mereka sedikit ya. Kalau ternyata ya seperti amil zakat, misalnya tambah 1 amil zakat. Amil zakat kita kasih, ternyata kita bagi 1/7, 1/7. Ternyata dia cuma butuh sedikit, masih ada sisanya. Sisanya yang lebih untuk gaji amil zakat kita kembalikan kepada 6 yang lain. Kemudian Fiqhul Manhaji mengatakan taksimu zakat alal asnaf al maujudin bitasawi, sama semua. Jadi bagi benar-benar 1/6, 1/6, 1/6. Kalau cuma 6 golongan, benar-benar semua dapat 1/6. Ya. Kecuali tadi yang amil zakat, ya. Mereka cuma diberikan sesuai dengan keperluannya zakat dengan gajinya. Sisanya dibagi secara merata. Miskin 1/6, fakir 1/6, mu'allaf kulubuhum 1/6. Misalnya kalau kita cuma 6 golongan ya. Kemudian untuk hutang 1/6. Jangan kita habiskan semua untuk bayar hutang. Ada orang hutang 1 miliar. Kita lunasi yang miskin-miskin enggak? Enggak dapat, enggak. Jadi kita bagi rata dulu. Ya, sisanya 1/6 ini kita cari orang yang punya hutang. Kita kasih. Ini punya hutang berapa yang bisa kita kasih semampunya. Kalau bisa lunas alhamdulillah, kalau enggak ya sudah semampunya kita bagi ya. Jadi dibagi secara rata. Adapun untuk satu golongan misalnya fakir, fuqara dan masakin, maka tidak harus sama. Misalnya kita dapati di kompleks ini ada 50 orang fakir. Ya tidak perlu kita gaji semua 3 juta, enggak. Masing-masing kita sesuai dengan keperluannya. Ini lebih parah kebutuhannya, ini kurang ya. Jadi tidak harus sama. Sama orang gharimin yang punya hutang juga tidak sama hutangnya. Beda-beda ya. Al-mu'allafatu qulubum juga demikian, ada orang kasih mu'allaf kira-kira kasih sekian dia sudah senang ya. Ada yang memang agak ini susah ya, kita kasih lebih ya. Intinya tidak harus sama anggota satu golongan, tidak harus sama dibagi dengan bagi pembagian rata, tapi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kalau ternyata uang zakat enggak cukup, kita punya uang zakat ternyata dibagi, setelah dibagi 6 golongan atau 7 golongan, ternyata masing-masing golongan cuma dapat 100 juta misalnya. Kita kumpulkan zakat ini 700 juta. 100 juta. Ternyata fakir miskinnya ada 100 orang. Kalau satu orang 1 juta enggak mengeluarkan dia dari miskin menjadi kaya, enggak. Tidak harus dikasih semua. Tidak harus dikasih 100 orang. Dikasih secukupnya yang buat dia bisa menjadi berubah dari miskin menjadi berkecukupan. Ini ada orang, kamu keahliannya apa misalnya? Saya ahlinya buat ini. Kita kasih misalnya jual nasi goreng, belikan dia apa? Boleh. Kita belikan dia gerobak apa segala, kemudian kita kasih dia mulai jualan nasi goreng. Kamu jualan apa? Bisa jualan es misalnya, boleh ya. Kalau dia enggak punya kemampuan apa-apa, udah kasih uang dia untuk kebutuhan setahun. Untuk kebutuhan apa? Setahun. Dia keperluan tiap bulan 3 juta, anaknya sekian sih. Udah kasih dia 3x12. 3x12. Kalau kita tahu dia orangnya adil, orangnya amanah, kita kasih langsung setahun. Kecuali kita orang ini enggak amanah, uangnya bakalan dia habisin macam-macam ya, kita boleh kasih cicil. Tapi hukum asal dalam kitab Fiqhul Manhaji, enggak boleh kita kasih cicil. Kita langsung kasih kebutuhan dia selama setahun. Asalnya orang amanah. Terserah nanti dia apa yang dilakukan dengan uang tersebut. Kita berharap dengan orang tersebut dia tidak miskin lagi. Karena sudah kasih kebutuhan setahun.
5: dia ternyata olah, kemudian dia ini kita tahu ya urusan dia. Tapi kalau kita tahu dia tidak amanah, orang ini enggak becus, enggak bisa ngurusin duit, ya, maka boleh kita kasih cicil demi kemaslahatan dia. Tapi kalau ternyata kita tahu dia orangnya amanah, jujur, dia bisa mengelola, kasih aja. Kebutuhan setahun, dia mau jualan, dia mau apa, terserah. Tapi demikian saja kajian kita.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Di antara salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salat sunnah witir. Jika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam musafir, beliau meninggalkan semua salat-salat sunnah kecuali salat witir dan dua rakaat sebelum subuh. Hal ini menunjukkan betapa ditekankannya salat sunnah witir. Salat witir termasuk qiyamul lail. Waktu pelaksanaannya adalah setelah salat isya hingga datang waktu subuh. Jumlah minimal rakaatnya adalah satu rakaat. Boleh dikerjakan dengan 3 rakaat, 5 rakaat hingga 11 rakaat. Dan hendaknya salat witir dijadikan sebagai penutup salat malam. Ali radhiyallahu anhu berkata, salat witir tidaklah wajib seperti salat fardu. Namun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyunnahkannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah witru yuhibbul witr, fa'utiru ya ahlal Qur'an."
0: Sesungguhnya Allah itu witir dan mencintai yang witir. Maka lakukanlah salat witir, wahai ahli Qur'an. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Marilah kita teladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan jangan sampai kita tinggalkan salat witir baik pada bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan.

0: dan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Kisah yang akan kita ceritakan pada kesempatan kali ini adalah tentang persiapan kaum kafir Quraisy dalam perang Uhud dan bagaimana kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon ancaman besar ini dengan penuh kebijakan dan keberanian. Perang Uhud merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Pendengar yang budiman, setelah kekalahan besar yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar, mereka sangat marah dan merasa terhina. Mereka kehilangan banyak tokoh penting dan prajurit, termasuk Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang sangat keras dalam memusuhi Islam. Kekalahan tersebut membuat mereka merasa bahwa kehormatan dan posisinya di hadapan kabilah-kabilah Arab semakin melemah. Karena itu mereka bersumpah untuk membalas kekalahan di perang Badar dengan menyerang kaum muslimin di Madinah. Di bawah kepemimpinan

kaum kafir Quraisy berhasil mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan yang lengkap dengan perlengkapan perang, termasuk sekitar 200 kuda dan 700 baju besi. Ini adalah jumlah pasukan yang jauh lebih besar dibandingkan pasukan yang mereka kirim pada Perang Badar. Mereka tidak hanya membawa tentara,

mungkin kabilah agar pasukan mereka semakin kuat. Dengan begitu, mereka berharap bisa menghancurkan umat Islam di Madinah dan memadamkan dakwah yang disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, selain mengincar kemenangan secara militer, kaum kafir Quraisy memiliki satu tujuan khusus dalam perang ini, yaitu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa jika mereka berhasil menghilangkan Rasulullah, maka Islam akan melemah dan kabilah-kabilah Arab lainnya akan kembali tunduk kepada Quraisy. Para pemimpin kafir Quraisy, terutama Hindun bintu Utbah yang menyimpan dendam pribadi, sangat ingin membalas kematian anggota keluarga mereka. Hindun kehilangan ayahnya Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah di Perang Badar, sehingga ia bersumpah untuk membalas kematian mereka. Semangat balas dendam inilah yang diantaranya mendorong kaum Quraisy untuk mempersiapkan serangan ini dengan sangat matang. Pendengar rahmati Allah, ketika kaum kafir Quraisy telah menyusun pasukan dan mulai bergerak menuju Madinah, berita tentang rencana penyerangan ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau segera mengumpulkan para sahabat dan melakukan musyawarah untuk menentukan langkah yang harus diambil dalam menghadapi ancaman besar ini. Dalam Islam, musyawarah atau syura adalah prinsip penting dalam pengambilan keputusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melibatkan para sahabat dalam memutuskan hal-hal besar karena ini adalah cara untuk mendengarkan aspirasi dan pendapat dari umat. Pendengar rahmati Allah, dalam musyawarah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pandangan pribadi beliau. Beliau mengusulkan agar kaum muslimin bertahan di dalam kota Madinah dan tidak keluar menghadapi kaum kafir Quraisy secara langsung di luar. Menurut beliau, bertahan di Madinah akan memberi keuntungan karena kaum muslimin bisa menggunakan medan kota sebagai perlindungan dan mempersempit ruang gerak musuh. Namun beberapa sahabat, khususnya para pemuda dan sahabat yang tidak ikut serta dalam Perang Badar, sangat bersemangat untuk menghadapi kaum kafir Quraisy di luar kota. Mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan keberanian mereka dan menebus kesempatan yang tidak mereka dapatkan di Badar. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sangat pemberani, mendukung pendapat ini. Ia merasa bahwa kaum muslimin harus menunjukkan kekuatan mereka dengan menghadapi musuh secara langsung di medan terbuka. Melihat semangat para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya memutuskan untuk mengikuti pendapat mayoritas. Ini menunjukkan betapa beliau sangat menghargai pendapat para sahabat dan selalu mempraktikkan musyawarah dengan lapang dada. Meskipun beliau memiliki pandangan pribadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk menghormati aspirasi mayoritas para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, persiapan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketulusan dan keteguhan hati mereka dalam menghadapi ancaman besar ini. Meskipun jumlah pasukan mereka lebih kecil, kaum muslimin memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka berada di jalan Allah dan bahwa kemenangan atau kekalahan ada di tangannya. Mereka tidak gentar menghadapi musuh yang lebih besar karena yang terpenting bagi mereka adalah membela agama Allah Subhanahu wa taala dan melindungi Madinah dari ancaman. Keikhlasan kaum muslimin ini adalah salah satu pelajaran penting dari perang Uhud. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi ujian, yang terpenting adalah niat yang tulus dan keyakinan bahwa pertolongan Allah akan selalu datang bagi orang-orang yang beriman dan bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh kepemimpinan yang bijaksana yang selalu melibatkan umat dalam pengambilan keputusan. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah persiapan kaum kafir Quraisy yang penuh dengan dendam dan kebencian serta bagaimana kaum muslimin merespon ancaman ini dengan kesiapan dan keteguhan iman. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, kaum muslimin tidak pernah gentar karena mereka meyakini bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang beriman. Semoga kisah ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya ikhlas dalam perjuangan, kebersamaan dalam musyawarah, serta keteguhan iman dalam menghadapi ujian. Terima kasih telah menyimak kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
1: dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal rahimahullah berkata, makna hadis tersebut adalah barang siapa yang sempurna imannya, maka dia mengetahui hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya, dan bahwa hak beliau lebih besar untuk ditunaikan daripada hak ayah, anak, dan hak manusia seluruhnya. Karena melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari neraka dan memberikan hidayah dari kesesatan. Hadis ini menerangkan bahwa setiap orang tidak dianggap beriman kecuali jika ia mencintai syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka perbuatan orang yang beriman harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang harus kita tinggalkan dan apa yang diperintahkan harus dikerjakan. Inilah hakikat ketaatan dan kecenderungan seseorang kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang sanad hadis ini, sebagian ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah menilainya dhaif. Akan tetapi kandungan hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam.
0: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu perkembangan sains dan teknologi pada masa dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berdiri sejak abad ke-11 dan abad ke-13 menjadi salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam yang meninggalkan jejak mendalam pada peradaban dunia. Selain dikenal sebagai penguasa militer dan politik yang kuat, Saljuk juga mencatat sejarah sebagai pendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Mereka tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga menjadi pelindung dan pendorong bagi intelektual dan juga inovasi. Pendengar yang dirahmati Allah, dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang menetap di wilayah Asia Tengah. Setelah memeluk Islam, mereka memperluas kekuasaan ke wilayah Persia, Irak, dan sebagian Asia Kecil. Keberhasilan militer Saljuk, seperti kemenangan mereka pada Perang Manzikert, memberikan stabilitas politik yang mendukung kemajuan intelektual. Saljuk terkenal karena dukungannya terhadap tradisi intelektual Islam, termasuk pembangunan institusi pendidikan dan perlindungan terhadap para ulama dan ilmuwan. Sumbangsih mereka terlihat jelas dalam pendirian madrasah dan pusat-pusat penelitian yang menjadi jantung perkembangan ilmu pengetahuan. Pendengar dirahmati Allah, salah satu kontribusi terbesar dinasti Saljuk dalam bidang pendidikan adalah pendirian madrasah Nizamiyah oleh Nizamul Mulk, seorang wazir terkenal. Madrasah ini tersebar di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Madrasah Nizamiyah menjadi pusat pengajaran berbagai disiplin dan ilmu, termasuk teologi, hukum Islam, matematika, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Para ilmuwan besar seperti Al-Ghazali pernah mengajar di madrasah ini. Sistem pendidikan Nizamiyah tidak hanya melahirkan generasi ulama, tetapi juga menjadi model bagi universitas di Eropa pada masa berikutnya. Pendengar dirahmati Allah, pada masa dinasti Saljuk, astronomi menjadi salah satu bidang sains yang berkembang pesat. Para ilmuwan Islam di bawah naungan Saljuk mendirikan observatorium untuk mempelajari pergerakan bintang dan planet. Pendengar dirahmati Allah, periode Saljuk juga menyaksikan perkembangan dalam bidang matematika. Periode Saljuk juga membuat perkembangan dalam bidang matematika. Umar Khayyam misalnya menulis risalah tentang solusi geometris untuk persamaan kubik. Karya-karya ini memperluas pemahaman tentang aljabar yang diwariskan oleh ilmuwan sebelumnya seperti Al-Khawarizmi. Saljuk juga memperhatikan penerjemahan dan pelestarian naskah-naskah ilmiah dari Yunani, India, dan Persia. Upaya ini memastikan bahwa ilmu matematika dari berbagai peradaban dapat berkembang dalam kerangka peradaban Islam. Dalam bidang kedokteran, dinasti Saljuk melanjutkan tradisi pengobatan yang diwariskan dari era sebelumnya. Rumah sakit besar atau Bimaristan dibangun di kota-kota seperti Baghdad dan Isfahan. Rumah sakit ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat perawatan, tetapi juga sebagai pusat penelitian medis dan pelatihan dokter. Salah satu nama besar dalam kedokteran Saljuk adalah Ibnu Al-Tilmid, seorang dokter dan ahli farmasi. Ia menulis banyak karya tentang pengobatan dan penggunaan obat-obatan herbal yang menjadi rujukan penting dalam dunia medis. Pendengar dirahmati Allah, kemajuan teknologi pada masa dinasti Saljuk juga tercermin dari bidang arsitektur. Mereka memperkenalkan inovasi dalam pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lain. Penggunaan kubah besar dan menara ramping menjadi ciri khas arsitektur Saljuk yang kemudian mempengaruhi gaya arsitektur Islam di wilayah lain. Karavanserai atau tempat peristirahatan kafilah dibangun di sepanjang jalur sutra. Bangunan ini tidak hanya menjadi tempat perlindungan bagi para pedagang, tetapi juga pusat pertukaran ilmu dan budaya. Teknologi konstruksi Saljuk memungkinkan pembangunan karavan sarai yang kokoh dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Kemajuan sains dan teknologi pada masa dinasti Saljuk tidak lepas dari peran wazir dan elit yang mendukungnya, yaitu Nizamul Mulk, yang misalnya tidak hanya membangun madrasah, tapi juga mendanai penelitian ilmiah. Dukungan politik ini memberikan stabilitas dan sumber daya yang diperlukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, para penguasa Saljuk sering memperkerjakan ilmuwan sebagai penasehat di istana mereka. Hubungan erat antara ilmuwan dan penguasa ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Pendengar dirahmati Allah, meskipun kekuasaan dinasti Saljuk akhirnya melemah pada abad ke-13, warisan intelektual mereka tetap hidup. Institusi pendidikan yang mereka dirikan menjadi model bagi lembaga pendidikan Islam di era berikutnya. Selain itu, karya-karya ilmiah dari periode Saljuk diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi kebangkitan intelektual di Eropa. Sebagai contoh, karya Umar Khayyam dalam matematika dan astronomi diadopsi oleh para ilmuwan Eropa abad pertengahan. Dinasti Saljuk memainkan peran penting dalam perkembangan sains dan teknologi dunia Islam melalui dukungan terhadap pendidikan, penelitian, dan pembangunan infrastruktur. Mereka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan membangun madrasah, mendukung ilmuwan, dan mengintegrasikan ilmu dari berbagai peradaban, dinasti Seljuk menjadi salah satu contoh bagaimana stabilitas politik dan dukungan intelektual dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Jejak mereka dalam sains dan teknologi tidak hanya membanggakan dunia Islam, tetapi juga warisan berharga bagi peradaban global. Demikian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, salat berjamaah tidaklah wajib bagi kaum wanita menurut kesepakatan para ulama. Meskipun demikian, salat berjamaah dianjurkan bagi wanita tanpa ada perbedaan pendapat. Hal ini karena sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih pahala 27 derajat. Pendengar yang dirahmati Allah, berikut ini kita akan paparkan pembahasan terkait panduan salat berjamaah bagi wanita. Jika kaum wanita salat berjamaah, maka yang paling berhak menjadi imam di kalangan mereka yaitu yang paling banyak hafalan dan bagusnya bacaan Al-Qur'an. Jika mereka sama dalam hafalan dan bagusnya bacaan Al-Qur'an, maka yang paling berhak yaitu yang paling memahami sunnah di kalangan mereka. Akan tetapi ketika sholat jamaah itu didirikan di rumah orang lain, maka tuan rumah yang paling berhak untuk menjadi imam. Meskipun sang tuan rumah juga boleh mengizinkan orang lain untuk menjadi imam. Barisan yang paling utama bagi para wanita yaitu barisan yang pertama. Kemudian barisan berikutnya. Hal ini berdasarkan keumuman dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shufufil mutaqaddimah." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada pada barisan-barisan terdepan dalam salat berjamaah. Namun apabila kaum wanita berjamaah dengan kaum laki-laki, maka barisan mereka harus jauh dari jamaah laki-laki. Jadi barisan terbaik bagi para wanita yaitu barisan yang terakhir. Sedangkan yang kurang baik yaitu barisan yang pertama. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya seburuk-buruk barisan kaum wanita adalah pada barisan pertama yaitu ketika berjamaah kepada kaum laki-laki. Kemudian pendengar yang budiman, dalam salat berjamaah seorang wanita haram mengimami kaum laki-laki. Seorang wanita hanya boleh menjadi imam bagi kaum wanita. Seorang wanita yang mengimami para wanita hendaknya mengeraskan bacaannya. Namun apabila ada kaum pria, maka tidak boleh mengeraskannya kecuali jika kaum pria tersebut merupakan para mahram baginya. Kemudian seorang wanita boleh sholat menjadi makmum di belakang barisan kaum pria. Tempat kaum wanita berdiri yaitu di belakang kaum pria. Meskipun wanita itu hanya sendiri, wanita hendaknya berdiri sendirian di barisan yang terakhir. Demikian pula jika ia sholat berjamaah bersama pria yang tergolong mahramnya, maka ia berdiri sendirian di belakangnya.
5: Jika seorang wanita berdiri pada barisan kaum pria atau di depannya, maka sholat wanita tersebut dalam hal ini menjadi batal berdasarkan pendapat yang benar, kecuali jika dalam keadaan darurat atau belum mengetahuinya. Seorang laki-laki boleh melakukan sholat berduaan dengan istrinya atau dengan wanita mahramnya tanpa ada perbedaan pendapat. Hal ini karena lelaki dan wanita yang mahram atau dengan istri diperbolehkan berduaan di luar sholat. Dan tidak diperbolehkan seorang laki-laki menjadi imam bagi seorang wanita yang bukan mahramnya berdua-duaan. Namun diperbolehkan seorang laki-laki menjadi imam bagi sekelompok wanita karena berkumpulnya banyak wanita menghalangkan al-khalwah, yaitu berduaan, dan tidak ada larangan mengenai hal ini. Akan tetapi, hal ini berlaku jika aman dari fitnah. Kemudian pendengar, jika seorang wanita hendak memberitahu imam dikarenakan mungkin imam lupa, misalnya dalam hal rokaat, sedangkan seorang muslimah sholat di belakang kaum pria, maka boleh menepukan tangan, bukan mengucap tasbih atau lafaz subhanallah. Diperbolehkan juga seorang anak kecil menjadi imam bagi kaum wanita, dengan syarat anak kecil tersebut telah tamyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mengetahui cara sholat yang baik dan benar. Dan sebaik-baik sholatnya wanita adalah di dalam rumahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para wanita untuk berdiam diri di rumah. Berdasarkan dengan hal ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihin." Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, salatnya wanita di rumah merupakan pengamalan dari perintah Allah Ta'ala agar wanita diam di rumah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-33. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Hal ini juga pernah dikabarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Namun, jika seorang muslimah ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, selama memperhatikan aturan seperti menutup aurat dan tidak memakai harum-haruman, maka mereka tidak boleh dilarang. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Omar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dannakum ilaiha. Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid. Jika mereka meminta izin pada kalian, maka izinkanlah ia. Dan hendaknya seorang muslimah ketika hendak keluar rumah untuk sholat atau aktivitas lainnya, ini tidak memakai harum-haruman. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah. Wanita mana saja yang memakai harum-haruman, maka janganlah dia menghadiri sholat isya bersama kami. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, yaitu riwayat An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harumnya yang ia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Demikianlah pendengar yang berbahagia, panduan sholat berjamaah bagi seorang muslimah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah
1: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, la'nul mu'mini kakotlihi, melaknat orang yang beriman sama seperti membunuhnya. Nabi SAW juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya, mencela seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Dan sabda Nabi SAW lainnya, yang artinya, orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Laisal mu'min bitto'an wala'an walal fahishi walal badhi'i. Seorang muslim bukan seorang pencela, pelaknat, pelaku perbuatan keji dan penghina. Rasulullah SAW pernah menegur seorang wanita yang mengutuk unta tunggangannya dan mengambil untanya Imran bin Husain dan Abu Barzah, berkata, bainama Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi wa mra'atun minal ansar ala naqatin fadajirat fala'anatha fasami'a dzalika Rasulullah SAW faqala khudhu ma 'alaiha wa ta'uha fa innaha mal'unah. Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di dalam sebuah perjalanan, ketika itu ada seorang wanita dari kaum Ansor yang menunggangi seekor unta. Tiba-tiba untanya mengamuk, maka ia pun langsung mengutuk unta tersebut. Ternyata ucapannya tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka beliau SAW bersabda, ambillah barang-barang yang ada di atas unta dan lepaskanlah, karena unta ini unta terlaknat. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, dalam penjelasan kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi rahimahullah, atau dalam kitab Dosa-dosa yang membinasakan, disebutkan makna melaknat artinya menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang berkata, ya Allah, laknatlah si fulan, maka yang diinginkan orang tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan si fulan tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melaknat orang adalah termasuk ke dalam dosa besar. Artinya, seseorang tidak boleh melaknat orang tertentu dengan berkata, "Ya Allah, laknatlah si fulan." Atau dia berkata, "Semoga laknat Allah menimpamu." Dan semisalnya, sampai kepada orang kafir pun yang masih hidup, seseorang tidak boleh melaknatnya. Sebab ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, laknatlah si fulan, ya Allah, laknatlah si fulan, dan beliau SAW menentukan nama orangnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepadanya sebagai teguran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikit pun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka, atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ada di antara manusia yang terpengaruh gairah keislamannya yang tinggi, sehingga ia berani melaknat orang kafir tertentu, padahal hal tersebut jelas-jelas terlarang. Kita tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala mungkin akan memberinya hidayah sehingga ia akan menjadi seorang muslim yang terbaik. Contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah mulia kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dahulu sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan musuh Islam yang sangat keras. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya pintu hidayah, sehingga ia menjadi sahabat Nabi SAW yang setia membela perjuangan Islam. Contoh lainnya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dahulu Khalid bin Walid adalah orang yang memimpin pasukan kafir Quraisy untuk memerangi kaum muslimin pada perang Uhud.
6: Khalidlah yang memimpin mereka untuk berputar arah dan menyerang kaum muslimin dari belakang, sehingga pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Begitu pula dengan Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu dan para sahabat senior lainnya yang dahulu sangat membenci Islam, kemudian akhirnya menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28 yang artinya, bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikit pun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka, atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Pendengar, sedangkan apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan kita mengetahui persis bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dalam kekafiran, maka itu diperkenankan melaknatnya, karena orang tersebut sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena ia sudah meninggal dunia. Namun, adakah manfaatnya kita melaknat orang tersebut? Bahkan bisa jadi ucapan laknat tersebut termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang yang sudah meninggal, karena mereka sudah mendapatkan apa yang telah mereka usahakan di dunia. Untuk itu pendengar, masihkah kita mengumbar laknat kita kepada orang lain? Atau berkata keji, kasar kepada orang lain? Sampai kapan kata-kata kotor tersebut akan pada diri ini yang mengaku muslim? Semoga kita dijauhkan dari yang demikian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
7: Syariah Lughatan Arabiyah.
8: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: manfaat sedekah. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, sungguh sedekah itu memiliki pengaruh yang luar biasa untuk mencegah berbagai macam musibah dari pelaku sedekah, meski ia seorang penggemar dosa atau orang yang zalim, bahkan orang kafir sekalipun. Dengan sedekah, Allah mencegah berbagai macam musibah. Ini adalah perkara yang telah diketahui oleh semua manusia, baik orang awam atau kalangan berilmu. Semua penduduk bumi mengakui hal ini karena mereka telah membuktikannya. Dikutip dari kitab Al-Wabil Sajib. Faedah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, usaha paling terbaik untuk mencegah bencana dan malapetaka itu ada dua macam, yaitu usaha fisik lahiriah, semisal sikap waspada dan hati-hati, menyimpan uang di tempat yang aman, dan lain sebagainya. Dan kedua, usaha non-fisik, semisal berdoa dan bersedekah. Usaha untuk mencegah bencana non-fisik ini tidak kalah penting dengan usaha fisik lahiriah. Kedua, usaha untuk mencegah bencana yang disepakati oleh semua manusia adalah dengan bersedekah. Ketiga, sedekah banyak bentuknya. Namun sebaik-baik bentuk sedekah adalah berwakaf. Karena cukup sekali dilakukan, namun pahalanya terus menerus sepanjang masa, baik ketika ia masih hidup atau ketika dia sudah di dalam kuburan. Wallahu a'lam.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah satu generasi tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Ash'ath al-Humroni rahimahullah, yang dikenal dengan kunyah Abu Hani, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Beliau adalah seorang ulama besar dari kota Basrah, dikenal karena keilmuannya yang mendalam, riwayat hadisnya yang dapat dipercaya, dan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu. Sebagai bekas budak Humron, yang merupakan bekas budak Utsman bin Affan, Ash'ath al-Humroni tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Ash'ath bin Abdul Malik al-Humroni lahir di kota Basrah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan pada masanya. Meskipun tidak banyak informasi tentang tahun kelahirannya, catatan menunjukkan bahwa beliau hidup di era generasi tabi'in. Sebagai seorang bekas budak, Ash'ath tidak hanya mendapatkan kebebasan fisik, tetapi juga memanfaatkan kebebasan itu untuk memperdalam ilmu agama. Dalam perjalanan hidupnya, Ash'ath berguru kepada tokoh-tokoh ulama terkemuka seperti Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Dari merekalah Ash'ath mendapatkan fondasi ilmu fikih, hadis, dan berbagai disiplin ilmu Islam lainnya. Ash'ath al-Humroni dikenal sebagai seorang murid yang cermat dan teliti dalam menimba ilmu dari gurunya. Ia meriwayatkan hadis dari Hasan al-Basri, seorang ulama besar yang dikenal sebagai sumber hikmah dan kebijaksanaan. Selain itu, ia juga belajar dari Ibnu Sirin, seorang tokoh terkenal dalam ilmu tafsir mimpi, dan juga Bakar bin Abdullah al-Muzani, yakni seorang ulama yang zuhud. Keilmuan Ash'ath al-Humroni tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia menjadi guru bagi banyak ulama besar, termasuk Syu'bah bin al-Hajjaj, Hammad bin Zaid, dan Yahya al-Qattan. Murid-muridnya ini kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam dunia ilmu hadis, sehingga ilmu Ash'ath tersebar luas melalui generasi berikutnya. Pendengar yang budiman, Ash'ath al-Humroni dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Yahya al-Qattan, yakni seorang ahli hadis terkemuka, menyebutkan bahwa di antara murid-murid Ibnu Sirin, Ash'ath adalah salah satu yang paling kokoh setelah Ibnu Aun.
3: Pernyataan ini menunjukkan tingkat keilmuan dan ketelitian Asy'ats dalam meriwayatkan hadis. Imam An-Nasa'i, yang ini salah satu imam hadis, juga menyebutnya sebagai perawi yang sikoh. Selain itu, Abu Hatim, seorang kritikus hadis, menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam riwayat hadis Asy'ats. Pendengar yang budiman, Asy'ats Al-Humroni memberikan kontribusi besar dalam dunia ilmu hadis. Ia dikenal sebagai seorang perawi yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Mu'ad bin Mu'ad menyebutkan bahwa Asy'ats memastikan setiap hadis yang ia riwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri benar-benar ia dengar langsung, kecuali beberapa hadis yang ia akui sebagai mursal. Dalam tradisi Islam, kehati-hatian ini menunjukkan integritas seorang perawi. Asy'ats Al-Humroni tidak hanya menghafal hadis, tetapi juga memahami konteks dan isi hadis tersebut sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Sebagai seorang ulama, Asy'ats Al-Humroni juga memberikan nasihat kepada umat Islam. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah untuk menjauhi orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, ia pernah berkata kepada seseorang agar tidak mendekati Amr bin Ubaid, tokoh yang dikenal karena pandangan teologisnya yang kontroversial pada masa itu. Nasihat ini menunjukkan bahwa Asy'ats tidak hanya peduli pada penyebaran ilmu, tetapi juga pada pemeliharaan akidah yang lurus di kalangan umat Islam. Asy'ats Al-Humroni dikenal sebagai seorang ulama yang rendah hati, jujur, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mencontohkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-harinya. Para murid dan ulama sezamannya mengakui kepribadian Asy'ats yang penuh integritas dan keikhlasan dalam menyebarkan ilmu. Asy'ats Al-Humroni meninggalkan warisan yang berharga dalam bentuk hadis-hadis yang ia riwayatkan. Salah satu hadis yang ia riwayatkan adalah tentang tasbih semut yang menunjukkan perhatian Islam terhadap makhluk hidup dan keagungan Allah Ta'ala. Selain itu, pengaruhnya juga terlihat dalam murid-muridnya yang menjadi ulama besar pada masa berikutnya. Melalui mereka, ilmu dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Asy'ats terus hidup dan memberikan manfaat bagi umat Islam. Dalam dunia ilmu hadis, terdapat beberapa perawi bernama Asy'ats, seperti Asy'ats Al-Hudani dan Asy'ats bin Sawar. Namun, para ulama sepakat bahwa Asy'ats Al-Humroni adalah yang paling terpercaya di antara mereka. Hafiz bin Ghiyas bahkan menyebutkan bahwa Asy'ats Al-Humroni lebih utama dibandingkan Asy'ats bin Sawar. Pendengar yang budiman, Asy'ats Al-Humroni wafat pada tahun 142 Hijriah. Meskipun beliau telah tiada, warisan keilmuan dan kebaikannya terus hidup melalui hadis-hadis yang ia riwayatkan dan melalui murid-muridnya yang melanjutkan perjuangan ilmunya. Asy'ats Al-Humroni rahimahullah adalah contoh teladan seorang ulama.

mencoba membahas dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Pendengar, dalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihi salam menghadapi penentangan yang begitu keras. Sekian lama beliau berdakwah, namun tidak juga merubah kondisi keberagamaan masyarakat di mana beliau tinggal. Keadaan ini membuat Nabi Yunus alaihi salam merasa marah dan pada akhirnya beliau meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus termasuk nabi dari keturunan Bani Israel. Allah Ta'ala mengutusnya kepada penduduk negeri Ninawa di Mosul, Irak. Beliau menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah, namun mereka menolaknya. Nabi Yunus alaihi salam tidak berputus asa. Ia selalu berusaha dan terus berusaha mendakwai mereka. Namun mereka tetap saja menolak. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam mengancam dengan azab dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Karena sombongnya mereka, karena angkuhnya mereka, ia tidak sabar sebagaimana mestinya. Kemudian beliau pergi dalam keadaan yang marah. Sementara itu, sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, Allah mengilhamkan kepada kaum tersebut untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Itu semua terjadi setelah mereka menyaksikan sebagian dari pendahuluan azab yang diancamkan kepada mereka. Allah pun menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Secara lahiriah, Nabi Yunus alaihissalam mengetahui mereka telah selamat dari azab itu. Namun, beliau tidak mau kembali. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Yunus alaihi salam. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya 87. Pendengar, Nabi Yunus alaihi salam naik ke kapal yang sudah penuh dengan penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan, kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saat itu hanya ada dua pilihan. Mereka tetap bersama-sama di atas kapal, tapi tenggelam semuanya. Atau satu persatu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yang lain. Akhirnya diputuskan untuk memilih yang kedua. Mulailah diundi siapa yang akan dilempar ke laut. Termasuk dalam undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Allah mengatakan dalam surat As-Saffat ayat yang ke-141, fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Mereka pun melemparkannya ke laut dan kemudian ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan dari dalam lautan. Di dalam kegelapan perut ikan itu, beliau Nabi Yunus alaihissalam berdoa khusyuk kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan ikan tersebut melemparkannya ke tanah yang tandus. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan seperti anak burung yang keluar dari butir telurnya. Betul-betul dalam keadaan sangat lemah. Allah Ta'ala mengasihani beliau dengan menumbuhkan untuknya sebuah pohon dari jenis labu.

0: dan menaunginya hingga menjadi kuat. Setelah itu Allah Ta'ala memberi perintah kepadanya untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya. Kembali agar ia mengajari dan mendakwahi mereka lagi. Dan sekarang penduduk negeri itu menyambut seruan beliau. Mereka beriman kepadanya dan mendapatkan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Pendengar, dalam perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam ini dapat kita petik pelajaran di dalamnya. Pertama, dalam kisah ini Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam dengan cara yang halus, dengan menahannya di dalam perut seekor ikan sebagai kafarah atau tebusan atas kesalahan beliau, sekaligus tanda kekuasaan Allah yang sangat besar dan karomah atau mukjizat bagi Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua, termasuk nikmat dari Allah kepada beliau adalah diterimanya dakwah beliau oleh penduduk negerinya dan besarnya jumlah pengikut, termasuk sebagian keutamaan mereka. Pelajaran yang ketiga, bolehnya melakukan undian ketika menghadapi persoalan yang sulit mengenai siapa yang berhak atau tidak berhak terhadap suatu perkara apabila tidak ada yang menguatkan salah satunya. Apa yang dilakukan penumpang kapal tersebut menunjukkan kaidah yang sudah dikenal, yaitu mengambil kemudaratan yang lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Tentunya sudah jelas, melempar salah seorang penumpang ke laut sangat berbahaya. Namun, malapetaka yang akan menimpa seluruh penumpang jauh lebih besar daripada satu orang penumpang saja yang celaka. Keempat, seorang hamba apabila dia memiliki hubungan yang baik dengan Rabbnya, di mana dia selalu beramal soleh ketika dia dalam keadaan senang, Allah tentu mensyukuri amalnya dan mengingatnya pula ketika dia dalam keadaan kesulitan, yakni dengan melepaskannya dari kesulitan atau meringankannya dari keadaan tersebut. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 143 sampai dengan 144 dalam kisah ini, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Juga terdapat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang yang dalam kesulitan lalu berdoa dengan doa saudaraku Dhinnun, yaitu doanya Nabi Yunus alaihissalam, melainkan Allah akan melepaskan dia dari kesulitan tersebut. Yaitu doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Inilah doa yang sangat agung sekali yang hendaknya dibaca ketika seseorang dalam menghadapi kesulitan dan mara bahaya. Dan pendengar, iman itu menyelamatkan pemiliknya dari ketakutan dan kesulitan sebagaimana Allah firmankan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Surat Anbiya ayat 88.
1: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Islam Ratu Bilqis. Kisah Ratu Bilqis atau Ratu Saba adalah salah satu kisah teragung yang menghiasi lembaran sejarah dalam Al-Quran. Kisah ini memancarkan kebijaksanaan seorang pemimpin dan kecemerlangan akal budi ketika memilih jalan iman dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Ia adalah seorang wanita yang memimpin negerinya dengan bijaksana dan adil, memadukan kekuatan kerajaan dengan kelembutan hati. Akhir hidupnya diwarnai iman yang menjadikannya salah satu sosok yang abadi dalam kenangan. Semoga kisah ini menjadi motivasi kaum muslimin generasi ini. Pendengar yang budiman, sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa Ratu Balqis adalah ratu yang memerintah kerajaan negeri Saba yang terletak di wilayah Yaman. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau berkata, Ratu Balqis binti Syarahil adalah ratu negeri Saba. Ia adalah salah satu wanita yang bijaksana dan menegakkan keadilan dalam pemerintahan, sehingga beliau terkenal dengan kebijaksanaannya di antara bangsa-bangsa. Allah Ta'ala menggambarkan singgasana Ratu Balqis sebagai singgasana yang besar. Hal ini menunjukkan kedudukannya yang tinggi dan kekuasaannya yang besar. Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan menjelaskan, singgasana tersebut adalah yang terbesar yang dimiliki oleh para raja pada masanya, dihiasi dengan emas dan permata. Sebagian ahli kitab menyebutkan bahwa singgasananya bercahaya seperti langit, dihiasi dengan kemilau yang menyerupai bintang-bintang. Namun meski memiliki kerajaan yang besar dan singgasana yang agung, Ratu Balqis tidak bersikap sombong atau zalim. Ia dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan bijaksana. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ratu Balqis bermula ketika burung hudhud datang kepada Nabi Sulaiman alaihi salam membawa berita tentangnya. Inni wajadtu imra'atun tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Sesungguhnya aku mendapati seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku mendapatinya dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah Ta'ala. Quran Surat An-Naml ayat 23 dan 24. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa kaum Saba hidup dalam kelimpahan rezeki dan kenikmatan, sehingga mereka menyembah matahari dengan anggapan bahwa matahari itu adalah sumber kebaikan mereka. Namun mereka lalai dari sang pencipta matahari itu sendiri. Pendengar yang budiman, ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam, isi surat itu tegas dan jelas. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya isi surat ini adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml ayat 30 dan 31. Ratu Balqis tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ia mengumpulkan para penasehatnya dan meminta pendapat mereka. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesar, berikanlah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak akan memutuskan suatu perkara sebelum kalian hadir dalam majelisku. Quran Surat An-Naml ayat 32. Qatadah rahimahullah berkata dalam tafsir At-Tabari, Ratu Balqis adalah pemimpin pertama yang menetapkan tradisi musyawarah di kalangan para raja. Ia tidak pernah bertindak sendiri, tetapi selalu mempertimbangkan nasihat dan kebijaksanaan orang lain. Pendengar yang budiman, ketika Ratu Balqis memasuki istana Nabi Sulaiman alaihi salam, ia terkesima dengan keindahan dan keagungannya. Namun ketika mengira lantai kaca sebagai air dan tersingkaplah kakinya, ia menyadari bahwa keindahan tersebut adalah bukti kekuasaan Allah, bukan semata-mata hasil karya manusia. Akhirnya ia menyatakan keimanannya. Rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat An-Naml ayat 44. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya Jami' al-Bayan menyebutkan, Imanu Balqis dalilun anna nafsa al-bashariyah alat makanatiha tahtaju ila nuril iman litasilu ilal kamal. Iman Ratu Balqis menunjukkan bahwa jiwa manusia meskipun memiliki kedudukan yang tinggi tetap membutuhkan cahaya iman untuk mencapai kemuliaan sejati. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ratu Balqis dalam Al-Quran tidak hanya menjadi cerita sejarah, tetapi juga mengandung banyak hikmah yang relevan dengan kehidupan kita. Di antaranya yang pertama tentang kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Ratu Balqis menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan musyawarah dan mendengarkan pendapat orang-orang yang dipercayanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Hal ini menunjukkan pentingnya menimbang segala keputusan dengan hikmah, bukan berdasarkan hawa nafsu semata. Pelajaran yang kedua tentang kerendahan hati dalam menerima kebenaran. Ratu Balqis memiliki kerajaan yang besar dan kekuasaan yang luas. Tetapi ketika kebenaran datang kepadanya melalui Nabi Sulaiman alaihi salam, ia menerimanya dengan hati yang lapang. Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan, kerendahan hati Ratu Balqis dan penerimaannya terhadap kebenaran menjadi sebab hidayahnya kepada Islam. Selanjutnya pelajaran yang ketiga tentang mengutamakan akal daripada hawa nafsu. Ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam, Ratu Balqis tidak langsung menolaknya dengan keangkuhan. Sebaliknya, ia merenungkan isi surat tersebut dengan bijaksana, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ratu Balqis adalah seorang yang bijaksana dan berpandangan jauh. Ia tidak terperdaya oleh keagungan kerajaannya, tetapi justru mencari dan menerima kebenaran. Dan yang terakhir, pelajaran yang keempat, tentang keimanan adalah puncak segala keberhasilan. Pada akhirnya, Ratu Balqis menyadari bahwa seluruh keagungan dan kekuasaan yang dimilikinya hanyalah pemberian Allah Ta'ala. Ia mengakui kelemahan dirinya dan ia berserah diri kepada Allah dengan ikhlas. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, keimanan Ratu Balqis menunjukkan bahwa hati yang bersih ketika dihadapkan kepada kebenaran akan segera tunduk dan menerimanya. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ratu Balqis atau kisah Ratu Negeri Saba ini adalah teladan tentang pentingnya kebijaksanaan, kerendahan hati, dan keberanian untuk menerima kebenaran. Ia adalah contoh bagaimana seorang pemimpin yang adil dan bijaksana dapat membawa dirinya dan bangsanya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa meneladani kebenaran, menjunjung keadilan, dan meraih hidayah melalui cahaya iman. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat. Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 123. Nah dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah. Fattakullaha la'allakum tashkurun. Yang artinya, sungguh Allah telah menolong kalian wahai kaum mukminin dalam peperangan Badar, padahal ketika itu kalian adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian mensyukurinya. Nah pendengar, tentang firman Allah, sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, yakni pada peristiwa perang Badar yang terjadi pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Itulah hari Al-Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan, yang di dalamnya Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin serta memusnahkan kesyirikan dan golongannya, meskipun golongan kaum muslimin pada saat itu sedikit sekali, yaitu 313 orang saja. Mereka hanya dilengkapi 2 ekor kuda dan 70 unta, sedangkan sisanya berjalan kaki tanpa dilengkapi perlengkapan yang memadai. Sedangkan pihak musuh pada waktu itu berjumlah 1.000 orang yang dilengkapi dengan baju besi, topi baja, peralatan perang yang lengkap, pasukan kuda yang lengkap, serta perbekalan yang banyak. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Rasul-Nya dan mengunggulkan wahyunya, serta mencerahkan wajah nabinya dan pasukannya. Di sisi lain Allah menghinakan setan dan para pengikutnya. Maka dari itu pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan karunia-Nya bagi hamba-Nya dan para pendukung yang bertakwa. Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Yakni jumlah kalian pada waktu itu sangat sedikit. Agar kalian mengetahui bahwa kemenangan itu adalah berasal dari sisi Allah, bukan karena banyaknya jumlah dan perlengkapan. Oleh karena itu pendengar, di surat yang lain yaitu surat At-Taubah ayat 25-27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit oleh kalian, kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kalian tidak melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Imam Ahmad dari Samad, dia berkata, aku pernah mendengar Iyad Al-Ash'ari berkata, aku pernah mengikuti perang Yarmuk. Bersama kami ada 5 panglima, yaitu Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, Ibnu Hasanah, Khalid bin Walid, dan Iyad yang lain yang bukan memberitakan hadis ini kepada Samak. Lalu Umar berkata, jika berperang, maka sebagai pemimpin kalian adalah Abu Ubaidah. Kami pun segera mengirim surat kepada Umar, memberitahukan bahwa kematian telah menghantui kami, dan kami meminta bantuan kepadanya. Maka Umar pun membalas surat kami itu dengan berkata, surat kalian yang meminta bantuanku telah sampai ke tanganku, dan aku ingin menunjukkan kepada kalian siapa yang lebih besar pertolongannya dan memiliki pasukan tentara yang tangguh. Itulah Allah. Mohonlah pertolongan kepadanya. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditolongnya pada waktu Perang Badar. Padahal jumlah pasukan beliau kala itu lebih sedikit dari kalian. Jika suratku telah sampai di tangan kalian, maka seranglah mereka dan jangan kembali kepada aku. Lalu lebih lanjut, ia menceritakan, maka kami pun segera menyerang mereka musuh-musuh kami, hingga akhirnya kami berhasil memukul mundur mereka sejauh 4 parsakh atau sejauh 32 kilometeran. Kemudian kami mendapatkan harta rampasan perang, lalu kami bermusyawarah, hingga akhirnya salah seorang di antara panglima menyarankan kepada kami agar kami memberikan 10 bagian kepada setiap pemimpin suku. Sanad hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Badar adalah suatu tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah yang dikenal dengan sumurnya. Nama Badar itu sendiri dinisbatkan kepada seorang penggali sumur itu, yaitu Badar bin Narin. Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, Badar adalah sebuah sumur milik seorang yang bernama Badar. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian mensyukurinya, yakni agar kalian melaksanakan ketaatan kepadanya. Nah pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sangat baik memberi peringatan tentang kenikmatan yang sudah didapat untuk dijadikan sebagai pelajaran di masa yang akan datang. Yang kedua, menunjukkan akan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu menjaga dan menjauhkan mereka dari mara bahaya dan keburukan lainnya. Kemudian pelajaran lainnya, bertakwa kepada Allah dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah bukti sikap syukur seorang hamba kepada Rabbnya. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat.

0: Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ingatlah, ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Aku akan menanamkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah kepala-kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya.

Itulah hukuman di dunia yang ditimpakan atas kalian, wahai orang-orang kafir. Maka rasakanlah hukuman yang disegerakan itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu ada lagi azab neraka. Larangan melarikan diri dari pertempuran.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian lari atau mundur.

0: جهنم وبئس المصير.
1: Barang siapa yang mundur di waktu itu, kecuali berbelok sebagai suatu siasat dalam perang atau dalam rangka menggabungkan diri dengan pasukan induk kaum muslimin, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat tinggalnya ialah neraka jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya.
0: Alam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum.

Maka yang sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka dalam perang Badar, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu, wahai Muhammad, yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kalian, wahai orang-orang musyrikin, mencari keputusan dari Allah agar dia menjatuhkan hukumannya kepada pihak yang zalim, maka telah datang keputusan kepada kalian ketika Allah menimpakan hukumnya atas kalian dalam perang Badar. Dan jika kalian berhenti dari kufur kepada Allah dan memerangi Rasulnya, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali memerangi, niscaya kami kembali pula mengalahkan kalian, dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kalian sesuatu bahaya pun, meskipun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman dengan dukungan dan pertolongannya. Larangan menyalahi perintah-perintah Allah.

Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berpaling dari mentaatinya, padahal kalian mendengar perintah-perintah-Nya.

Dan janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi seperti orang-orang munafik dan musyrik yang berkata, "Kami mendengar," padahal sebenarnya mereka tidak mendengarkan.

0: Tuhan.
1: Sesungguhnya makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dari mendengar kebenaran dan bisu dari mengucapkannya, yang tidak mengerti apa-apapun tentang perintah dan larangan Allah.

0: Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar nasihat-nasihat Al-Quran dan pelajaran-pelajarannya. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar hal itu, niscaya mereka pasti berpaling juga dari keimanan, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Deden Wahyudin. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Pendengar yang budiman yang Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kaum muslimin tentang makanan mereka, yaitu agar mereka makan dari makanan yang halal dan thayyib, sehingga sebuah keluarga muslim mereka harus memilih menu yang halal dan baik, thayyib untuk keluarga mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adubun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Baik keluarga muslim, mengkonsumsi makanan halal dan memenuhi syarat ketoyibannya serta menjauhi makanan yang haram adalah sebuah keniscayaan dan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Perbuatan tersebut menentukan kualitas keimanan dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memaksakan diri untuk mengkonsumsi makanan haram tanpa alasan yang dibenarkan sama artinya menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Tentunya bukan tanpa alasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan aturan yang ketat dalam masalah makanan ini, tujuannya tidak lain adalah agar akal, jiwa dan raga manusia senantiasa terjaga sehingga amal ibadah yang dilakukan dapat optimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para rasulnya untuk mengkonsumsi makanan halal. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud makanan yang baik dalam ayat ini adalah makan yang halal lagi baik. Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik diperintahkan terlebih dahulu sebelum mengerjakan amal saleh. Mengapa demikian wahai para pendengar yang Allah rahmati? Karena mengkonsumsi makanan yang halal akan membantu kita untuk melaksanakan amal saleh. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengkonsumsi makanan yang kotor dan haram, karena itu akan berpengaruh negatif terhadap fisik, hati, akhlak serta terhalangnya hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Lahirnya kegelisahan, tidak terkabulnya doa-doa kita, tertolaknya amal ibadah, Dalam hadis riwayat Ibnu Ibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperoleh harta dengan cara yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka hal itu tidak akan mendatangkan pahala dan dosanya ditimpakan kepadanya. Itulah sebabnya pendengar yang Allah rahmati, salafus saleh sangat berhati-hati dan selektif terhadap apa yang masuk ke dalam mulut dan perut mereka. Mereka lebih suka kelaparan daripada menyengajakan diri memakan makanan yang haram atau meragukan. Karena begitu pentingnya masalah makanan ini, Islam telah menetapkan beberapa prinsip yang penting yang mengatur masalah halal dan haram, khususnya terkait makanan dan minuman. Yang pertama, makanan yang diperbolehkan adalah makanan yang halal dan baik. Dalam Al-Quran, perintah makan terulang sebanyak 27 kali. Uniknya, ketika berbicara tentang jenis makanan yang harus dikonsumsi, Al-Quran selalu menegaskan salah satu dari dua sifat, yaitu halal dan thayyib. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat 88, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Rangkaian kedua ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang kita konsumsi harus memenuhi syarat kehalalan dan ketoyiban. Karena itu, ada makanan yang statusnya halal tetapi tidak thayyib. Begitu sebaliknya, zatnya thayyib tetapi tidak halal. Terpenuhinya syarat kehalalan dan ketoyiban ini akan mendatangkan keberkahan pada makanan yang kita konsumsi. Pendengar yang Allah rahmati, para ahli fiqh membagi halal ini ke dalam dua bagian, yaitu halal zat atau jenisnya, cara memperolehnya. Makanan yang halal dari segi zatnya adalah semua makanan kecuali bangkai binatang yang mengembuskan nyawanya tanpa disembelih secara sah, kecuali ikan dan belalang. Kemudian khamr dan semua yang memabukkan, babi dan turunannya, binatang buas dan bertaring, binatang pemakan kotoran, darah yang mengalir dan sebagainya. Sementara itu, halal dari cara memperolehnya adalah setiap makanan yang didapatkan dengan cara-cara yang benar secara kacamata Islam, bukan melalui cara-cara yang batil dan merugikan orang lain seperti mencuri, menipu, riba dan lain sebagainya. Selain halal, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan agar makanan yang kita konsumsi bernilai thayyib. Kata thayyib sendiri berarti lezat, baik dan sehat, menentamkan dan paling utama. Dalam konteks makanan, kata thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak atau bercampur dengan benda-benda najis yang diharamkan. Selain itu, ada yang mengartikan sebagai makanan yang dapat mengundang selera bagi yang mengkonsumsinya serta tidak membahayakan fisik serta akal. Karena itu, pendengar yang Allah rahmati, sebuah makanan dikatakan thayyib apabila memiliki setidaknya dua persyaratan. Yang pertama, memiliki kandungan gizi yang cukup, dan kedua, aman serta sehat untuk dikonsumsi.
3: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Fatwa. Fatwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum penggunaan vaksin MR atau Measles Rubella produk dari SII atau Serum Institute of India untuk imunisasi. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa saat ini ditemukan banyak kasus campak dan rubella di Indonesia yang bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian, khususnya pada anak-anak, sehingga butuh ikhtiar dan upaya efektif untuk pencegahannya. Salah satunya yaitu melalui imunisasi. Kedua, bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, pemerintah menjalankan program imunisasi MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya dari aspek keagamaan. Dan ketiga, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan vaksin MR produksi SII untuk imunisasi agar digunakan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang penggunaan vaksin MR atau Measles Rubella produk dari SII, yakni Serum Institute of India untuk imunisasi. Poin pertama, ketentuan hukum. Pertama, penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya adalah haram. Kedua, vaksin MR produk dari Serum Institute of India atau SII hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Ketiga, penggunaan vaksin MR produk dari SII tersebut untuk saat ini dibolehkan atau mubah. Hal ini dikarenakan ada kondisi keterpaksaan atau darurat syariah. Juga belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci. Dan juga ada keterangan dari ahli yang kompeten.

bagi masyarakat. Kedua, produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. Dan keempat, pemerintah harus mengupayakan secara maksimal serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 8 Julhijjah 1439 Hijriah atau 20 Agustus 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, Allah taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabia wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-naari bitigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadhalika yadhribullahu al-haqqa wal-baathil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadhribullahu al amsal. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka aliran air itu membawa buih yang mengembang di permukaan air, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan dan alat-alat, dan ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Dalam ayat lain, Allah tabaraka wa ta'ala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pendengar mengumpamakan hati manusia dengan lembah, ya, sungai atau danau dan lain sebagainya. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak, sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, daya tampungnya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya, maka aliran air itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu atau wahyu darinya, ketika manisnya ilmu tersebut

0: masuk serta meresap ke dalam hati seorang manusia. Maka ilmu tersebut akan mengeluarkan, kemudian membersihkan dari hati manusia buih, kotoran, berupa syubhat, kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama, yang dapat merusak sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati. Sebagaimana aliran air yang akan mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di dalam, di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan atau membersihkannya dari hati. Syubhat tersebut akan mengambang dan akan mengampung di atas permukaan hati, tidak menetap di dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar atau amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan orang lain. Sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih kotoran akan tersingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna. Tidaklah mampu memahami perumpamaan-perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kalau disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud adalah ulum syar'iyah, ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya berupa keterangan dan petunjuk. Maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala saja. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, ilmu adalah apa yang berasal dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Adapun yang datang bukan dari seorang dari mereka, maka itu bukan ilmu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Terkadang ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dalam urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian dan ilmu perdagangan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, sebagian ahli ilmu mengatakan ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa Taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Semuanya tidak bertentangan. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Pentingnya atau urgensinya amalan hati dan membersihkannya. Kenapa kita harus selalu mengutamakan hati? Ternyata Islam lebih mengutamakan hati dibandingkan dengan anggota badan. Beberapa urgensi yang menjadikan alasan kenapa kita harus senantiasa melihat, mengevaluasi atau mengintrospeksi hati kita. Yang pertama, yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amalan hati. Hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Daging-daging unta dan darah unta itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Daging-daging, darah-darah yang disembelih sebagai bentuk ibadah kepada Allah itu tidak akan bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Di sini Allah menegaskan yang bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala at-taqwa minkum. Ketakwaan dari kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu saat menjelaskan bahwa at-taqwa hahuna sampai 3 kali. Inti atau sumber utama dari ketakwaan itu ada di dalam hati kita semua. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka kekeh tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjelaskan fa innaha la ta'mal absar. Mereka itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Padahal ayat-ayat yang sifatnya mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu sudah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri secara real gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innaha la ta'mal absar." Mereka mata-mata mereka tidak buta. "Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Namun yang menjadikan mata mereka tidak berfungsi itu karena ta'mal qulub, butanya hati, kerasnya hati, matinya hati, allati fis sudur, yang ada di dalam dada-dada mereka. Ya, ini sekali lagi panca indranya normal, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar gitu. Tetapi semuanya akan menjadi tumpul, semuanya akan tidak berfungsi saat hati seseorang itu bermasalah. Jadi patokan di sisi Allah adalah amalan hati. Allah berfirman, hari la yanfa'mal, harta-hartanya tidak bermanfaat baginya, anak-anaknya tidak bermanfaat baginya, walaupun hartanya disedekahkan, diinfakkan dan lain sebagainya, tidak bermanfaat kecuali diiringi dengan hatinya yang bersih. Ya, percuma infak ratusan juta sampai miliaran kalau tidak ikhlas. Di semua menjadi patokan adalah hati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada suwarikum, penampilan, bentuk rupa, wa amwalikum, juga harta yang dimiliki, walaki yang zuru, tapi Allah Subhanahu wa taala fokus hanya melihat ila qulubikum, hati-hati kita, hati-hati kita, wa amalikum, dan amalan-amalan saat dibarengi dengan hati-hati yang bersih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Anas Abdillah. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir. Kali ini bersama Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan satu bab ataupun judul tentang berjihad melawan ujub. Ya, mungkin sekilas judul ini agak janggal ya atau aneh, sebab biasanya jihad itu kan identik dengan melawan orang kafir atau musuh-musuh Islam ya dari kalangan mereka. Jihad perang, jihad qital dengan senjata dan lain sebagainya. Namun tentunya tidak ada yang salah, sebab yang dimaksud jihad dalam konteks ini adalah makna jihad yang luas, seperti yang disampaikan oleh para ulama, khususnya dalam hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan al-jihad huwa badlul wus'i fi husuli mahbubil haq wa daf'i ma yakrahuhul haq. Jihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai apa-apa atau sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan mengerahkan kemampuan ya untuk menolak apa-apa yang dibenci oleh Allah. Ya, sehingga ketika kita berusaha maksimal mencapai apa yang dicintai oleh Allah atau hal-hal yang diperintahkan di dalam Islam, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka ini adalah bagian dari jihad. Termasuk berusaha maksimal menolak apa-apa yang dibenci, yang tidak disukai, yang diharamkan, atau bahkan yang makruh di dalam Islam, ini adalah bagian daripada jihad. Ya, maka judul berjihad melawan ujub ini insya Allah adalah judul yang tepat. Kita ya, bahkan berjihad melawan ujub ini termasuk jihad yang utama. Ya, sebab apa? Sebab jihad melawan ujub ini berarti jihad melawan hawa nafsu. Kan ujub itu bagian dari hawa nafsu, yang kita ketahui bahwa terkadang nafsu itu ammaroh bisu. Ya, la ammarotu bisu. Nafsu itu terkadang mengajak kita kepada keburukan, kemaksiatan. Dan ujub ini bagian daripada keburukan atau hal-hal yang dibenci di dalam Islam, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad melawan ujub termasuk jihad yang utama, karena ini adalah jihad melawan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul jihad ayu jahada rajulu nafsahu wa hawahu." Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad, berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jihad yang utama. Ya. Tentunya bukan berarti jihad qital melawan orang-orang kafir tidak lebih utama daripada jihad ini. Akan tetapi dikatakan jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang utama. Ya. Bahkan menurut para ulama, ini adalah inti. Sebelum kita semua mampu melaksanakan jihad qital di medan perang, maka pasti terlebih dahulu kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita. Kan begitu ya. Jadi hawa nafsu yang pengennya rebahan di rumah gitu kan, yang pengennya santai, yang tidak ingin konflik, yang tidak ingin capek-capek, apalagi sampai mengancam nyawanya, dirinya, keluarganya dan seterusnya, ini harus dilawan. Kalau sudah berhasil melawan itu, baru ya kita bisa berjihad di medan perang. Nah, seseorang berkata kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah, ya Abu Sa'id, ayul jihadi afdol. Wahai Abu Sa'id, jihad apa yang paling afdol? Maka beliau menjawab, jihaduka hawaka, yaitu jihad melawan hawa nafsumu. Ya, berjihad melawan ujub. Ini adalah satu jihad yang diperintahkan, dan kita harus berjihad melawan ujub yang boleh jadi ya terkadang mungkin menyerang diri kita. Nah, sebelum kita masuk bagaimana bahayanya ujub, maka kita lihat yang ujub yang harus kita hindari karena ini dibenci di dalam Islam, ya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang dimaksud dengan ujub. Ya, beberapa ulama mendefinisikan tentang ujub yang masing-masing ini saling melengkapi gitu ya, dan tidak saling bertentangan. Di antaranya adalah Imam Bishr bin Haris Al-Hafi. Beliau mengatakan al-ujub antastaksiru amanaka wa tastaqilla amalan nas au amala ghairika. Ya, kita perhatikan, ujub adalah engkau menganggap banyak amalmu, ya, dan engkau anggap sedikit amal manusia dan amal selainmu. Ini ujub, ya. Jangan sampai merasa amal kita banyak dan amal orang lain tidak lebih banyak daripada kita. Dalam semua amal apapun itu, ya, bahkan mungkin termasuk di luar amal, kayak hal-hal yang bisa menjadikan kita ujub, ya, misalkan paras kita yang masya Allah gitu ya, yang laki yang ganteng, yang gagah gitu kan, yang tinggi, yang kuat, yang berotot dan sebagainya. Ini bahaya, bisa menyebabkan seseorang menjadi ujub, ya, menganggap banyak amal kita dan amal orang lain tidak lebih banyak. Ini ujub. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak pernah ditanya tentang ujub. Ya, kita lihat beliau menjawab, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairika. Ujub adalah engkau memandang dirimu memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki selainmu. Dan beliau mengatakan, la a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui dalam diri orang-orang yang sholat sesuatu yang lebih buruk dari ujub. Ya, ini perkataan beliau. Begitu. Jadi ujub itu memandang kita punya kelebihan-kelebihan, sedangkan orang lain tidak punya kelebihan itu. Maka ini hati-hati. Ya. Bahkan di dalam sholat dikatakan tidak ada yang lebih buruk daripada ujub. Ya, mungkin barangkali kita bisa terjemahkan, kita bisa uraikan, orang sholat mungkin terkadang gak khusyuk, sesekali mungkin itu gak ada masalah dalam tanda kutip ya. Tapi kalaupun dia khusyuk luar biasa gitu ya, sholat jamaahnya luar biasa, selalu di depan dan sebagainya, tidak pernah terlambat dan seterusnya, akan tetapi kalau ada ujub, dikatakan itulah yang paling buruk untuk orang-orang sholat ya. Dan harus diingat ada hal-hal yang lain seperti riya dan sebagainya gitu. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, al-ujub huwa isti'damun ni'mah wa rukunu ilaiha ma'a nisyani idhafatiha ilal mun'im. Ujub yaitu menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya dan merasa tenang dengan nikmat tersebut, sementara dia lupa untuk menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia karunia dan nikmat tersebut. Ini ujub. Jadi menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya. Di sisi yang lain, di saat yang sama, dia lupa menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah, bahwa Allah lah yang memberikan nikmat itu dalam segala hal, dalam kebaikan, dalam amal ibadah dan seterusnya. Ya. Nah, ini diantara ujub ya, yang tadi mengatakan yang pertama disampaikan bahwa memandang dirinya lebih banyak amalnya, kemudian orang lain tidak lebih banyak. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa ujub itu memiliki, kita memiliki suatu kelebihan yang orang lain tidak miliki ya. Dan kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan ujub itu memandang hebat nikmat yang ada pada dirinya dan dia lupa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum punya kesuksesan-kesuksesan, kemudian antum merasa bahwa antumlah ya yang menjadikan diri antum itu sukses tanpa menyandarkan Allah Subhanahu wa taala, atau tanpa mengakui bahwa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ujub. Takjub kepada diri sendiri. Ujub ini sesuatu yang dibenci dan sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya buat kita. Ya, agar kita tahu ya, supaya kita tidak terjatuh pada sifat-sifat ujub atau perilaku ujub. Di antara bahayanya, yang pertama, ujub dapat menyebabkan kekalahan dan kehancuran. Ya, kita lihat bagaimana Al-Quran mengabarkan, menginformasikan kepada kita tentang kekalahan kaum muslimin pada perang Hunain. Ya, yang waktu itu ya kaum muslimin sebagiannya itu merasa takjub dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, kalau tidak salah kurang lebih 12 ribu orang pasukan dengan kekuatan senjata yang juga luar biasa. Ada salah seorang dari kaum muslimin saat itu mengatakan, kita tidak mungkin kalah dengan jumlah yang sedikit. Ya, karena biasanya kalau jumlah sedikit kalah. Maksudnya dengan jumlah yang banyak kita tidak kalah. Gitu ya. Ini takjub. Ya, ujub, ada ujub. Maka kemudian kalah kaum muslimin saat itu. Kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yawma Hunain." In a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa walaitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, wahai orang-orang mukmin, di medan peperangan yang banyak. Sebelumnya Allah telah memenangkan kalian di banyak peperangan. Ya, termasuk Fathu Mekah, ya bahkan bisa menaklukkan kota Mekah. Ya, dikatakan kalau tidak salah itu tanpa peperangan atau tanpa pertumpahan darah. Dan Allah katakan, dan ingatlah di peperangan Hunain, di perang Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi ujub, menjadi congkak, ya, ujub karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kalian, kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Nah ini, jadi ada satu ibroh pelajaran yang bisa diambil di sini. Kalau ujub itu terhadap diri sendiri, mungkin bahayanya itu untuk sendiri. Seperti nanti akan disebutkan banyak bahaya-bahaya ujub untuk kita. Ya, nah ketika ujub itu adalah ujub terhadap suatu jamaah, ya, kelompok gitu kan, atau bahkan di sini pasukan perang, itu imbasnya bisa terkena kepada semuanya. Ya, tidak semua kaum muslimin di waktu itu merasa ujub, hanya sebagian saja. Gitu ya. Makanya pelajaran buat kita, kalau antum dalam satu jamaah, kita dalam satu jamaah, jangan merasa ujub dengan jamaah kita. Ya, boleh jadi ini sebab kegagalan. Ya, wah, kita mah jamaah kita mah luar biasa, tidak seperti jamaah yang lain. Jangan begitu, sebab kita enggak tahu. Kita hanya tahu sedikit jamaah yang lain, ya. Kita taunya jamaah kita sudah hebat, padahal yang lain boleh jadi lebih hebat. Tetap tawadu, jangan ujub karena ini menyebabkan kegagalan dan kehancuran. Nah, di sini ada catatan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya. Dengan hikmah Allah, maka pada awalnya Allah menjadikan kaum muslimin merasakan pahitnya kekalahan, padahal jumlah pasukan mereka banyak dengan persiapan tempur yang kuat. Hal ini agar Allah menundukkan kepala-kepala yang ditinggikan tatkala peristiwa Fathu Makkah, yang kepala-kepala tersebut tidak masuk dalam kota Makkah, sebagaimana sikap Nabi SAW yang dalam kondisi menundukkan kepalanya dan merendahkan tubuhnya di atas kudanya, bahkan sampai-sampai dagu beliau hampir mengenai kepala beliau. Ya, semua itu karena tawadu kepada Allah dan tunduk kepada keagungannya dan rendah kepada keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada hikmah, ya, kekalahan dari perang Hunain itu supaya orang-orang tidak lagi ujub ataupun takjub kepada kekuatan pasukannya, ya. Dan agar Allah menjelaskan kepada orang yang telah berkata, kita tidak akan kalah karena jumlah yang sedikit, ya, bahwasanya kemenangan hanyalah dari Allah, dan Allah menolong siapa yang menolongnya, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menolongnya, dan Allah lah yang telah memberikan kemenangan kepada Rasulnya dan agamanya, dan bukan jumlah kalian yang banyak yang membuat kalian ujub. Sesungguhnya banyaknya pasukan kalian tidak memberi manfaat sama sekali, bahkan kalian pun lari ke belakang dengan bercerai-berai. Pada dari peristiwa ini untuk kita, ya, tentang ujub, bagaimana ujub bisa menghancurkan. Kemudian yang terakhir adalah kita banyak membaca sejarah hidup orang-orang soleh dan para imam kaum muslimin yang luar biasa hebatnya, ya, perjuangannya, amal solehnya, ibadahnya dan seterusnya, ya. Akan tetapi tidak ada sedikit pun di antara mereka yang ujub terhadap diri mereka sendiri. Perjalanan orang-orang soleh mungkin dari para nabi dan rasul, kemudian bagaimana kehebatan para sahabat, orang-orang yang setelahnya dan seterusnya, mereka begitu banyak amalnya, sangat luar biasa ilmunya dan seterusnya, tapi mereka tidak ujub. Nah, bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa, gitu kan? Maka ya, layakkah kita ujub terhadap diri sendiri, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, ya, menganggap amal kita lebih hebat, orang lain tidak, kita punya kelebihan, orang lain tidak, ya. Apalagi disertai dengan tadi, tidak menyandarkan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Baik. Makna ketika disebutkan Allah mendengar dalam Al-Qur'an, ya, ini maksudnya adalah mengabulkan, mengijabah, ya, doa hambanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengungkapkannya dalam Al-Qur'an, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq inna rabbi aba la sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak, karena sungguh Rabbku benar-benar apa? Maha mendengar doa. Apa maksud mendengar di sini? Mengabulkan doa. Jadi maknanya bisa secara umum mendengar semua suara, bisa apa? Memberikan pertolongan, bisa bentuknya peringatan atau ancaman, dan bisa bentuknya apa tadi? Pengabulan doa. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian ketika kita sholat, kita mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah, ya. Allah memperkenankan permintaan orang yang memujinya. Nah, ini makna mendengar di sini apa? Memperkenankan, ya, mengabulkan, menerima. Nah, seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun di antara faidah, ya, perenungan nama Allah As-Sami yang Maha Mendengar, Al-Basir yang Maha Melihat segala-galanya. Yang pertama, faidah yang bisa kita ambil dari dua nama tersebut, bahwa ketika kita mengimani, mengetahui bahwa Allah memiliki nama As-Sami', ya, yang Maha Mendengar, maka pasti kita akan berusaha menjaga lisan kita, menjaga agar lisan ini, ya, hanya mengucapkan yang baik-baik saja, kata-kata yang baik-baik saja, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat orang yang mendengarnya itu merasa apa? Nyaman. Jadi kita berusaha setiap perkataan kita pikirkan terlebih dahulu. Ini baiknya. Ini bermanfaat, ya. Nah, ini harus kita pikirkan, jangan sampai kita mudah apa? Mengeluarkan kata-kata, ya, ternyata itu kurang baik, tidak baik, menyakitkan orang lain. Nah, seperti itu. Jaga lisan kita agar yang selalu terucap adalah kalimat thayyibah, kata-kata yang baik, zikir kepada Allah, baca Quran, ya, istighfar dan sebagainya, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah dan yang lain sebagainya. Pada demikian, sisi lain kita menjaga lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghina, menggibah, yang membicarakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, menjadikan dua orang sahabat atau dua orang apa istilahnya saudara seiman menjadi saling apa? Bermusuhan, memfitnah dan sebagainya. Banyak sekali, ya. Hindari. Pun demikian di zaman sekarang, ya, kita sering melakukan media sosial. Ini ungkapan lisan, ungkapan hati kita, ya. Bentuknya apa? ucapan. Banyak sekali di zaman sekarang ucapan-ucapan yang tidak apa istilahnya, tidak baik lah, kurang baik diucap apa dituliskan, misalkan ya, dengan sindiran-sindiran atau gelar-gelar yang kurang baik ya. Ini dari seorang muslim ketika mengimani nama Allah As-Sami', menghindari semua itu, dari ucapan-ucapan kotor ya, kata-kata yang hina, kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dalam hadis sebutkan ya, ada seorang yang mengucapkan satu perkataan yang ringan, sepele, dianggapnya hal yang biasa saja, tapi ternyata itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ucapan yang sepele tersebut dia dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, ada orang yang mengucapkan satu perkataan sepele, bahkan sambil bercanda mungkin ya, sambil ketawa-ketawa misalkan, namun ternyata ucapan tersebut dimurkai oleh Allah, dengan sebab tersebut dia dicampakkan ke dalam neraka ya. Hati-hati dalam berkata, berucap, karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini tidak bisa dikembalikan lagi ya, sulit dikembalikan lagi, akan diingat terus oleh setiap yang mendengarnya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, faedah yang selanjutnya adalah ketika kita meyakini, mengimani, mengetahui bahwa Allah memiliki nama As-Sami' ya, yang Maha Mendengar, maka ini memotivasi kita agar selalu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah mujibus sa'ilin ya. Mujibus sa'ilin, yang mengabulkan orang-orang yang meminta kepadanya. Jangan pernah kita merasa bosan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah ya. Karena ingat, pengabulan doa itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah dikabulkan langsung di dunia sesuai dengan apa yang dipintanya. Ya. Kebanyakan mungkin di antara kita ingin meminta rezeki yang apa? Berkah, baik, banyak ya. Masya Allah. Allahumma inni as'aluka apa? Rizqan kathiran, thayyiban, mubarakan fi min haitsu la yahtasib, bahkan ya ditambahi. Seperti itu kadang kebanyakan ya. Atau ingin apa istilahnya, kendaraan, ingin rumah, ingin apa. Nah, kadang Allah memberikan langsung di dunia sesuai dengan apa yang dipintanya. Kemudian pengabulan yang kedua adalah disimpan di akhirat sebagai perbendaharaan nantinya. Ya, ketika kita membutuhkan yakni pahala-pahala ya yang banyak untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita, ternyata hasil dari apa? Doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, Allah simpan di akhirat. Ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah dihindarkan dari musibah. Ya, ini bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita pernah merasa bosan ya dengan berdoa, terus berdoa ya, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Nah, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, dengan mengimani dan mengetahui Allah memiliki nama Al-Basir, yang Maha melihat segala-galanya, ini akan menumbuhkan dalam diri kita apa? Sikap apa? Muraqabatullah. Senantiasa merasa apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap gerak-gerik kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita di dunia, di zaman sekarang ada CCTV saja, kita akan berhati-hati dalam bersikap. Ini Allah Subhanahu wa taala 24 jam ya, selalu mengawasi kita, melihat kita. Jadi dengan hal tersebut, ini akan menjadikan kita apa? Betul-betul dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam ngaji, kita katakan ya, dalam ngaji pun kita akan betul-betul memperhatikan ya, mendengarkan apa, mencatat dan sebagainya. Jadi dalam ibadah kita akan betul-betul, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita ya. Ini salah satu di antara sifat tadi apa? Ihsan ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Allah melihatmu, Allah senantiasa mengawasimu. Sujudmu, rukukmu, Allah lihat semuanya. Ya. Nah, ini. Dan juga menjadikan kita menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang tercela ya. Maksiat, kesyirikan ya. Atau apapun itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita selalu merasa Allah senantiasa mengawasi perbuatan kita. Kenapa? Sekali lagi, nama Allah apa? Al-Basir, Allah yang Maha melihat segala-galanya. Kemudian terakhir, ketika seorang hamba meyakini bahwa Allah adalah As-Sami Al-Basir, ya, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, ini akan menjadikan kita menjauhkan diri kita dari perbuatan apa? Kezaliman, ya. Perbuatan kezaliman kepada siapapun. Perbuatan kezaliman sekecil apapun itu, ya, kita akan menjauhinya. Kenapa? Karena setiap saat Allah senantiasa mengawasi kita, melihat, ya, mendengar, mengetahui keberadaan kita, mengetahui apa yang kita perbuat, dan suatu saat juga Allah mampu berkuasa untuk apa? Menurunkan siksaannya langsung. Ya, Allah mampu berkuasa. Maka hindari perbuatan kezaliman, ya. Perbuatan menjadikan orang lain merasa dirugikan, kezaliman, ya. Hatta dalam masalah yang sepele, misalkan maaf ya, misalkan masalah berhutang misalkan, ya. Ketika kita berhutang, maka niatkan dalam diri kita untuk segera membayar. Ya, jangan pernah menunda-nunda. Ya, ketika kita ada mampu tapi kita tunda-tunda, ini adalah satu bentuk apa? Kezaliman. Matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang sementara kita mampu, ini adalah apa? Satu bentuk dari kezaliman, ya. Adzulmu zulumatun apa? Yaumul qiyamah, ya. Jadi kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kita akan diliput kegelapan kalau selalu berbuat zalim kepada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi inilah, ya, pembahasan kita tentang apa? As-Sami' Al-Basir, nama Allah yang berarti yang Maha Mendengar dan juga yang Maha Melihat segala-galanya. Mudah-mudahan hal ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah semangat kita dalam beramal saleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Khawan fil rahmakumullah. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan 57 serta 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Konsekuensi beribadah berarti kita mengetahui siapa yang kita ibadahi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat-Nya. Selama ini kita sujud dan ruku kepada siapa? Itu harus sangat dikenal sekali. Pelajari siapa Allah, di mana Allah, bagaimana sifat-sifat Allah. Niscaya kalau kita mengenal itu, akan tambah kekhusyuan kita dalam beribadah kepadanya, dalam mengagungkannya. Jadi tujuan penciptaan manusia dan jin adalah agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lain. Ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka dan aku pun tidak mengharapkan makan dari mereka. Allah ghani dan mughni. Allah ini sudah cukup segalanya. Tidak perlu rizki dari hamba-Nya. Tidak perlu makanan dari hamba-Nya. Innallaha huwar razzaq. Bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan rizki. Ini mengandung isyarat bahwa jangan takut ketika kalian beribadah kepada Allah lantas enggak dapat rizki. Allah tegaskan setelah memerintahkan ibadah, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki itu. Jangan takut, lanjut.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara

0: BBM naik, seluruh barang-barang sembako semuanya naik. Bagi orang yang tidak tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dia mungkin akan stres, dia akan demo habis-habisan. Tujuannya menurunkan harga BBM. Tapi bagi orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak merasa kekhawatiran sedikit pun, dikarenakan dia sudah mengetahui bahwa rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs." Muttafaqun alaih. Bukanlah kekayaan yang sesungguhnya itu dengan banyaknya harta. Al-arad dengan memfathahkan ain berarti al-ma. Bukanlah kekayaan yang sesungguhnya itu adalah dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghina nafs, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan jiwa. Sebab gini, orang-orang yang memiliki harta yang sudah banyak tetapi jiwanya masih merasa kurang, dia masih membutuhkan dengan harta-harta yang lain, itu pada hakikatnya dia sebagai orang fakir, karena dia masih butuh. Al-fakir berarti yang butuh. Nah, orang yang sudah mempunyai rekening banyak di tabungannya, tapi dia masih serakah dengan harta-harta yang lain yang belum masuk ke rekeningnya, itu pada hakikatnya sebagai orang-orang yang fakir, masih orang yang butuh. Beda dengan orang yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hatinya pun merasa senang dan tenang. Itulah orang yang kaya dengan kekayaan sesungguhnya seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kaya dengan sisi ini, orang yang paling kaya dilihat dari sisi ini. Karena beliau sangat qanaah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi banyak sekali orang-orang yang masih berharap bertambahnya kekayaan. Sebenarnya ini orang yang punya penyakit dalam jiwanya. Bukan karena butuh harta itu, tapi memang karena ada penyakit yang ada di dalam hatinya. Seseorang mungkin rekeningnya memiliki ratusan juta atau miliaran rupiah, bahkan dia pun gak pernah mengambil atau mengurangi dari rekeningnya itu untuk belanja, itu gak pernah. Karena dia punya gaji pokok bulanan yang lain, dia hidupnya dari gaji itu, rekeningnya tidak pernah tersentuh. Tapi kalau ada kesempatan korupsi, dia korupsi lagi. Sehingga ketika dia korupsi, mencuri, itu bukan karena butuh terhadap harta yang diambilnya itu. Sama sekali tidak. Tahu rekeningnya pun tidak pernah habis. Tapi karena memang ada penyakit serakah, rakus di dalam hatinya.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang penuh barokah ini insyaallah kita sama-sama akan mengkaji tentang tuntunan sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan nikmat atau ketika selamat dari bencana. Sujud syukur ini disyariatkan sebagaimana dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Thawr, Ibnu al-Mundhir, Abu Yusuf, fatwa dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, dan pendapat sebagian ulama Malikiyah. Dalil disyariatkannya sujud syukur adalah yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, "Annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw bushira bihi kharra sajidan syakiran lillah." Yaitu ketika beliau mendapati hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dari hadis Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana ketika diberitahu bahwa taubat Ka'ab diterima, beliau pun tersungkur untuk bersujud, yaitu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menerima taubatnya. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, sujud syukur disunahkan ketika ada sebabnya. Inilah pendapat ulama Syafi'iyah dan Hambali. Dan sebab disyariatkannya sujud syukur itu adalah salah satu di antara dua perkara, yaitu mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah atau bahaya. Sujud syukur itu dilaksanakan ketika mendapatkan nikmat yang besar. Contohnya adalah ketika seseorang baru dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dalam waktu yang lama menanti. Sujud syukur juga disyariatkan ketika selamat dari musibah, seperti ketika sembuh dari sakit, menemukan barang yang hilang, atau diri dan hartanya selamat dari kebakaran atau dari tenggelam. Atau boleh jadi pula sujud syukur itu ada ketika seseorang melihat orang yang tertimpa musibah atau melihat ahli maksiat, ia bersyukur karena selamat dari hal-hal tersebut. Ulama Syafi'iyah dan Hambali menegaskan bahwa sujud syukur disunnahkan ketika mendapatkan nikmat dan selamat dari musibah yang sifatnya khusus pada individu atau dialami oleh kebanyakan kaum muslimin, seperti selamat dari musuh atau selamat dari wabah. Lalu pendengar, bagaimana jika seseorang mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus? Nikmat yang dimaksudkan di sini adalah seperti nikmat nafas, nikmat hidup, dan bisa merasakan nikmatnya sholat. Mungkin kita pernah melihat sebagian orang yang melakukan sujud syukur karena sebab itu. Seringkali kita melihat mereka sujud setelah selesai zikir ketika sholat lima waktu, padahal nikmat-nikmat tadi sifatnya berulang. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali berpendapat, la yushra'u sujudu listimrarin ni'ami li'annaha la tanqati'u. Tidak disyariatkan atau tidak disunahkan untuk sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus yang tidak pernah terputus. Karena tentu saja orang yang sehat akan mendapatkan nikmat bernafas, maka tidak perlu ada sujud syukur sehabis sholat. Nikmat tersebut didapati setiap saat selama nyawa masih dikandung badan. Lebih pantasnya sujud syukur dilakukan setiap kali bernafas. Namun tidak mungkin ada yang melakukannya. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, sujud syukur tidak disyariatkan menghadap kiblat. Juga tidak disyariatkan dalam keadaan suci, karena sujud syukur bukanlah sholat. Namun hal ini disunahkan saja dan bukan syarat. Demikianlah pendapat yang dianut oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tata cara sujud syukur sama seperti sujud tilawah, yaitu dengan sekali sujud. Ketika akan sujud, hendaklah dalam keadaan suci, menghadap kiblat, lalu bertakbir, kemudian melakukan sekali sujud. Saat sujud, bacaan yang dibaca adalah seperti bacaan ketika sujud dalam sholat. Kemudian setelah itu bertakbir kembali dan mengangkat kepala. Setelah sujud tidak ada salam dan tidak ada tasyahud. Apakah kita diperbolehkan sujud syukur ketika kita sholat? Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali, tidak diperbolehkan melakukan sujud syukur dalam sholat, karena sebab sujud syukur ditemukan di luar sholat. Ketika seseorang melakukan sujud syukur dalam sholat, batallah sholatnya. Kecuali jika ia tidak tahu atau lupa, maka sholatnya tidak batal seperti ketika ia lupa dengan menambah sujud dalam sholat. Lantas apakah kita boleh sujud syukur ketika berada di waktu yang dilarang untuk sholat? Sujud syukur tidak dimakruhkan dilakukan di waktu terlarang untuk sholat sebagaimana halnya sujud tilawah. Alasannya karena sujud tilawah dan sujud syukur bukanlah sholat. Sedangkan larangan sholat di waktu terlarang adalah larangan khusus untuk sholat. Demikianlah pembahasan tentang tuntunan sujud syukur. Semoga kajian ini semakin menambah wawasan keislaman kita dan bisa kita amalkan ketika di antara kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Amin. Wallahu wali taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berfikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu.

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

0: ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min azabil qabri. La ilaha illa ant.
1: Kemudian membaca,
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti.
1: Kemudian membaca,
0: Allahumma 'alimal ghaibi wash-shahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
0: Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ard wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ard wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ard wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Kemudian membaca,
0: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Kemudian membaca,
0: Asbahna 'ala fitratil islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
1: Kemudian membaca 10 kali,
0: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
0: Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
1: Kemudian membaca,
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Kemudian membaca 100 kali,
0: Subhanallahi wa bihamdihi.
1: Kemudian membaca 100 kali,
0: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
1: Kemudian membaca 10 kali,
0: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
1: Atau dalam bentuk salawat yang lain, yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: أخي يا مقيما شمالا جانو تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 11 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sesungguhnya sesuatu yang mubah apabila tujuannya untuk mengharap keridhaan Allah, maka hal itu akan berubah menjadi suatu ketaatan dan mendapatkan balasan atau pahala baginya. Dikutip dari kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim, jilid 6, halaman 16.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah pendengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan dan juga bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pendengar, senang sekali saya Maulana kembali menyapa ruang dengar Anda. Kali ini masih di rubrik Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Ya insya Allah seperti biasa, melalui rubrik Ngopi ini kita bakal ngobrolin perkara-perkara tentang keimanan, yang mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini bisa memompa semangat kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa pendengar, sudah bersama kita di kesempatan kali ini narasumber yang alhamdulillah kembali hadir menyapa kita, Ustadz Yusuf Supriyadi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Insyaallah, bagaimana kabarnya Ustadz?
4: Alhamdulillah sehat. Antum gimana akhi, sehat ya?
3: Alhamdulillah Ustadz sehat. Dan kita doakan juga para pendengar mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat Ustadz.
4: Amin. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Dan mungkin ada yang sakit sekarang ini ya. Semoga Allah angkat penyakitnya.
3: Amin.
4: Atau diberikan kesabaran. Insya Allah dengan kesabaran dosa terhapus.
3: Amin.
4: Dan derajat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Baik, Masya Allah ya. Baru sapaan saja para pendengar sudah disapa dan sudah didoakan sama Ustadz. Dan Ustadz, di kesempatan ngopi kali ini kita bakal ngobrolin perkara keimanan tentang rukun iman kembali. Di kesempatan kali ini alhamdulillah sudah sampai di pembahasan iman terhadap hari kiamat Ustadz.
4: Iya.
3: Baik pendengar, ngopi di kesempatan kali ini sekali lagi kita akan membahas tentang rukun iman. Dan sudah sampai pada pembahasan iman terhadap hari kiamat. Sebagai pengantar, tentunya kita tanya terlebih dahulu pada narasumber, apa Ustadz yang dimaksud dengan hari kiamat itu?
4: Iya baik. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi hari kiamat ini adalah sebuah peristiwa yang amat mengerikan. Karena pada hari itu tidak ada satupun makhluk yang bisa selamat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya akan mati. Hari kiamat ini adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur berkeping-keping. Semua makhluk di dalamnya pun mati tanpa terkecuali. Ya, ini peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, dan ini pasti terjadi. Pasti akan terjadi ini. Dan hari kiamat itu datang ditandai dengan suara tiupan trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat khusus yang Allah tugaskan, yaitu malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil ini ketika meniup itu atas perintah Allah. Kapan Allah perintahkan tiup, ditiuplah trompet sangkakala itu. Bahkan saat ini trompet itu sudah diletakkan oleh malaikat Israfil di ujung bibirnya, sambil matanya melihat ke atas, menunggu datangnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus seperti itu, tidak berubah posisi itu. Itulah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang memang tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu taat terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian.
3: Baik Ustaz, satu pertanyaan yang mungkin sudah umum dan sebenarnya sudah diketahui jawabannya, tetapi tetap saja jadi penasaran untuk ditanyakan ya Ustaz. Bahkan ya mungkin ada juga yang mengira-ngira tentang hal ini biasanya gitu, yaitu kapan terjadinya kiamat Ustaz?
4: Baik, kita wajib yakin bahwa kiamat itu pasti akan datang. Kapannya dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu terjadinya hari kiamat itu hanyalah perkara yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada satupun makhluk yang tahu, kecuali hanya Allah. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak tahu. Malaikat Jibril alaihi salam pun tidak tahu. Bahkan malaikat yang ditugaskan Allah untuk meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil alaihi salam, tidak tahu. Kita hanya diberikan kabar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang dua hal terkait dengan hari kiamat. Pertama adalah kiamat terjadi pada hari Jumat. Ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Di hari Jumat pula Adam dimasukkan ke surga. Di hari Jumat pula Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga. Dan di hari Jumat juga hari kiamat terjadi. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi kalau hari Jumat itu hari yang sangat berpotensi untuk terjadinya hari kiamat. Kemudian kita juga diberitahu tanda-tanda terjadinya kiamat. Tanda-tandanya ini ada tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Itu dikabarkan dalam hadis tentang beberapa tanda-tanda hari kiamat. Kalau tanda-tanda itu sudah datang, maka itu berarti sudah dekat hari kiamat. Demikian. Jadi kapannya tidak tahu, tapi kita bisa mengetahui dekatnya hari kiamat dari tanda-tandanya. Wallahu a'lam.
3: Baik Ustaz, itu tadi pendengarnya bagaimana kiamat ini merupakan rahasia Allah. Bahkan tidak ada satupun makhluk Allah yang diberikan pengetahuan tentang hal ini. Tapi tadi Ustaz sampaikan bahwa ada tanda-tandanya nih Ustaz. Mungkin dari tanda-tanda kiamat yang terkecil dulu nih, apa saja tanda-tandanya Ustaz?
4: Iya baik, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Nah, tanda-tanda kiamat kecil ini ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang belum terjadi. Yang sudah terjadi adalah pertama, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah lama. Sekitar 14 abad yang lalu. Itu merupakan pertanda datangnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hitunglah 6 di antara tanda kiamat. Kematianku, kemudian takluknya Baitul Maqdis." Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum terlebih dahulu keluar api dari bumi Hijaz yang menerangi punuk unta di Basrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini juga tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, yaitu diutusnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian penaklukan Baitul Maqdis dan keluarnya api dari daerah Hijaz. Kemudian ada tanda-tanda yang sudah nampak dan masih akan terus berlangsung. Ya, ini sudah terjadi dan akan terus terjadi. Di antaranya terjadinya berbagai macam fitnah, munculnya orang-orang yang mengaku Nabi, kemudian tersebarnya rasa aman, ya, kemudian dihilangkannya ilmu syar'i dengan diwafatkannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala para ulama. Nah, ini sudah terjadi. Para ulama-ulama Rabbani wafat, tinggal tersisa orang-orang bodoh, sehingga orang-orang bodoh ini berfatwa dengan kebodohannya. Tersebarnya kebodohan, ya, banyaknya pendukung-pendukung kezaliman, dianggap halalnya alat-alat musik, maraknya perzinaan, banyaknya orang meminum miras bahkan menghalalkannya, banyaknya orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, berbangga-bangga menghias masjid, banyak terjadi peperangan, waktu terasa begitu dekat, kemudian urusan-urusan penting diserahkan kepada yang bukan ahlinya, dimuliakannya orang-orang jahat, ya, dan direndahkannya orang-orang baik, pasar-pasar saling berdekatan, merebaknya kesyirikan pada umat Islam, banyaknya kedustaan, berlimpahnya harta, meluasnya perniagaan, seringnya terjadi gempa bumi, ya, kemudian terputusnya silaturahmi, buruknya hubungan antar tetangga, banyaknya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, banyaknya saksi palsu, banyaknya kematian-kematian yang secara mendadak, ya, kemudian tanah jazirah Arab kembali menjadi hijau dan dialiri sungai-sungai. Ini sudah terjadi nih sekarang. Tanah jazirah Arab yang tadinya kering kerontang hijau, ditumbuhi tanaman-tanaman. Ini, ya, ini tanda-tanda kiamat yang sekarang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Kemudian ada juga tanda-tanda yang belum terjadi. Ya, tanda-tanda yang belum terjadi diantaranya adalah mengeringnya sungai Ifrat yang menyingkap gunung emas. Jadi di sungai Ifrat itu nanti akan muncul gunung emas, dan manusia saling berebut emasnya di situ, kemudian mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Tapi sekarang belum terjadi, baru pengeringan-pengeringan saja. Surutnya sungai Ifrat itu sudah mulai, tetapi munculnya gunung emas belum. Kemudian takluknya Konstantinopel. Ya, Konstantinopel itu adalah kekuasaan Bizantium, Romawi. Ya, Romawi akan ditaklukkan oleh umat Islam. Ya, Romawi itu menurut sebagian ulama yaitu wilayah Roma, Vatikan, Eropa lebih luasnya, itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Kemudian kaum muslimin akan memerangi kaum Yahudi dan kaum muslimin meraih kemenangan. Nah, ini belum terjadi, tapi kita yakin ini pasti akan terjadi. Kalau sekarang kaum Yahudi yang berkuasa di wilayah Palestina, tetapi kaum muslimin suatu saat akan berhasil mengalahkan Yahudi. Ya, itulah sebagian di antara tanda-tanda kiamat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tanda-tanda tersebut kita harus yakini itu akan terjadi. Karena yang bersabda adalah orang yang sangat terpercaya dan pasti benar perkataannya. Karena tidak mungkin Rasulullah menyampaikan sesuatu yang belum terjadi dari fikirannya sendiri. Tidak lain itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
5: Baik, Masya Allah, pendengar sekalian, rupanya sudah sangat banyak sekali, mayoritasnya sudah terjadi, ya, tanda-tanda kiamat kecil ini. Lantas kemudian Ustaz, kalau memang semua atau hampir bisa dikatakan mungkin kebanyakan sudah terjadi tanda-tanda kiamat kecil, lalu bagaimana dengan tanda-tanda kiamat besar, Ustaz? Apakah sudah ada juga yang terjadi, sebagiannya mungkin yang terjadi sekarang?
4: Baik, untuk tanda-tanda kiamat besar belum terjadi. Ya, apa tanda-tanda kiamat besar itu? Kalau tanda-tanda kiamat besar ini muncul, itu berarti kiamat sudah sangat dekat sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya ketika itu yang sedang berbincang-bincang. Rasul bertanya, apa yang kalian perbincangkan? Kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda. Ada 10 tanda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut asap yang muncul, lalu dajjal, munculnya binatang melata, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, ya matahari terbit dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian penenggelaman-penenggelaman di tanah, baik di timur, di barat, dan di jazirah Arab, dan yang terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim ini, tanda-tanda kiamat besar itu ada 10. Ya, di antaranya adalah keluarnya Dajjal. Siapakah Dajjal ini? Jadi Dajjal ini adalah seorang laki-laki dari bangsa manusia. Jadi Dajjal itu bangsa manusia ya, laki-laki. Dan dia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal ini adalah fitnah yang paling berbahaya bagi manusia. Kenapa disebut fitnah? Karena tidaklah seseorang bertemu dengan Dajjal, maka orang itu akan beriman kepada Dajjal. Jadi kalau kita dikabarkan ada Dajjal, jangan coba dekat-dekat. Tapi kita harus menjauh, cari tempat yang aman. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada Dajjal hal-hal yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Dajjal itu bisa muncul dengan membawa surga dan neraka. Dajjal juga bisa membawa gunung, roti, dan sungai.

sungai. Ya, ketika itu Dajjal berkunjung ke sebuah wilayah yang kelaparan. Kemudian orang-orang itu oleh Dajjal diajak untuk menyembah dirinya. Kemudian Dajjal menunjukkan

kemampuannya. Ya, kemampuan Dajjal apa? Yaitu menjadikan orang-orang yang kelaparan itu jadi kenyang dengan roti-roti yang dia bawa sebesar gunung. Bayangkan. Akhirnya orang-orang itu pun beriman kepada Dajjal dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah. Ketika Dajjal berkunjung ke sebuah wilayah yang kering kerontang, Dajjal membawa air sungai. Ya, dialiri sungai oleh Dajjal, ya. Bagaimana orang tidak percaya kepada Dajjal? Ketika Dajjal mengaku sebagai Tuhan di wilayah yang memang sedang membutuhkan air, wilayah yang kekeringan, kelaparan, Dajjal mengaku sebagai Tuhan di sana, dan dia perintahkan langit agar langit turunkan hujan. Ya, ini fitnah, godaan yang sangat dahsyat dari Dajjal. Bahkan Dajjal bukan hanya mampu memerintah langit, dia pun mampu memerintahkan bumi supaya bumi itu bisa menumbuhkan tanaman. Luar biasa kan? Ketika masyarakat suatu wilayah kesulitan menumbuhkan tanaman-tanaman, Dajjal memerintahkan kepada bumi agar bumi itu menumbuhkan tanaman. Dan Dajjal ini punya kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia berjalan, dia melewati semua daerah dengan sangat cepat. Nah, Dajjal ini dia tinggal di bumi selama 40 hari. Jadi tidak lama. Dajjal hidup di bumi selama 40 hari. Jadi selama 40 hari ini manusia sedang diuji, benar-benar diuji. Apakah dia bisa mempertahankan imannya atau menjadi kafir kepada Allah dan menjadi pengikut Dajjal selama 40 hari. Tapi 40 harinya itu bukan 40 hari biasa. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Ya, kemudian selesai 40 hari itu, Dajjal pun akhirnya mati di tangan Nabi Isa ibnu Maryam alaihi wassalam. Di mana Dajjal dibunuh? Di pintu Lut di Palestina. Jadi tanda berikutnya setelah munculnya Dajjal adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Tugas Nabi Isa itu apa? Membunuh Dajjal. Jadi ketika Dajjal terbunuh, maka amanlah masyarakat saat itu. Ya, ini tanda yang kedua ya, yaitu munculnya Isa bin Maryam alaihi wassalam. Nabi Isa ibnu Maryam alaihi wassalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi. Di mana turunnya? Di menara putih sebelah timur kota Damaskus, Suriah. Lalu Nabi Isa membunuh Dajjal. Jadi tugas dia turun ke bumi adalah membunuh Dajjal, lalu menerapkan hukum Islam, mematahkan salib-salib yang disembah oleh orang-orang yang mengaku menyembah Nabi Isa, dipatahkan semua salib-salibnya. Kemudian beliau pun membunuh babi-babi, dan beliau tinggal di bumi selama 7 tahun. Pada saat itu tidak ada permusuhan di antara manusia. Tetapi Nabi Isa alaihi salam ini turun ke bumi bukan membawa syariat baru sebagai nabi. Jadi sudah dijelaskan tadi, tugasnya hanyalah untuk membunuh Dajjal, menerapkan hukum Allah, kemudian mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi. Ya, bukan sebagai nabi. Beliau bukan sebagai nabi turun itu. Karena nabi sudah terputus semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang mana syariatnya berlaku sampai dengan hari kiamat. Jadi Nabi Isa bukan membawa syariat baru, tetapi mengikuti syariat Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tanda yang ketiga adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua bangsa besar dari keturunan Nabi Adam alaihis salam. Mereka adalah laki-laki yang kuat. Tidak ada seorang pun yang mampu melawan mereka. Keluarnya mereka termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat besar. Ya'juj Ma'juj ini, mereka
membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian di saat itu masih ada Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika munculnya Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa alaihissalam masih ada. Nah, yang diperbuat oleh Nabi Isa alaihissalam adalah bukan berperang melawan Ya'juj Ma'juj. Beda. Kalau dengan Dajjal, Nabi Isa alaihissalam berperang melawan Dajjal dan membunuh Dajjal. Tapi ketika Dajjal sudah mati, Nabi Isa menerapkan hukum Allah, kemudian rakyat menjadi aman, tentram, tidak ada permusuhan. Tiba-tiba muncullah Ya'juj Ma'juj, dan Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebinasaan mereka. Pada saat Ya'juj Ma'juj keluar, itu manusia semuanya ketakutan. Semua manusia bersembunyi. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun bersembunyi supaya aman dari kerusakan yang diperbuat oleh Ya'juj Ma'juj. Mereka merampas, merampok, membunuh dan lain sebagainya. Berbagai kerusakan dia lakukan oleh Ya'juj Ma'juj ini. Ketika Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus pasukannya dalam bentuk burung. Jadi burung-burung ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menangkap Ya'juj Ma'juj itu, dibawa ke atas langit, kemudian dilemparkan dari atas langit dan mati. Ya, ini sehingga bumi dipenuhi oleh bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Nah, bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu sangat membuat polusi. Tetapi Allah dengan rahmatnya, Allah menurunkan hujan yang lebat untuk membersihkan bumi dari bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Setelah itu, kita tidak tahu kemana burung-burung itu melemparkan Ya'juj Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengirimkan hujan untuk membersihkan bumi. Lalu keberkahan pun merata di seluruh bumi hingga tanaman tumbuh-tumbuh dengan lebat. Kemudian tanda selanjutnya yang keempat adalah adanya tiga peristiwa tenggelamnya tanah atau longsornya tanah. Ini tanda keempat ini kita sebut tiga, ya. Jadi empat, lima, dan enam. Karena bukan hanya satu tempat dilongsorkannya tanah, tapi ada tiga tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda. Dan beliau mengatakan tadi, tiga kejadian tenggelamnya tanah. Wa thalathatu khusuf. Khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Yaitu penenggelaman tanah di timur, penenggelaman tanah di barat, dan penenggelaman tanah di jazirah Arab. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang keempat, kelima, dan keenam adalah penenggelaman tanah di timur, barat, jazirah Arab. Lalu tanda yang ketujuh adalah munculnya asap atau kabut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fartaqib yawma ta'tis sama bidukhanin mubin yaghshan nas hadha adhabun alim. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut asap yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Ya, dan yang tanda selanjutnya yang kedelapan adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Matahari akan terbit dari tempat terbenamnya. Nah, ini penting sekali diperhatikan. Tanda yang satu ini adalah tanda yang menjadi batas akhir dari taubatnya manusia. Jadi sebelumnya itu manusia masih boleh bertaubat dan masih diterima taubatnya. Ada orang kafir masuk Islam masih diterima Islamnya. Tapi ketika sudah muncul tanda yang ke-8 ini, yaitu matahari terbit dari barat, maka tidak ada lagi pintu taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Jika matahari telah terbit dari sebelah barat dan manusia menyaksikannya,
maka mereka semua akan beriman. Kata Rasulullah begitu. Saat itu tidaklah bermanfaat lagi keimanan bagi orang-orang yang sebelumnya belum beriman, atau dia belum melakukan kebaikan sedikit pun dalam masa imannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini luar biasa sekali. Jadi sebelum-sebelumnya itu masih banyak orang yang tidak beriman, tidak yakin tentang adanya kiamat, tapi setelah manusia menyaksikan matahari terbit dari barat, semuanya mau beriman itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya satu dua, bukan hanya satu negara, tapi semua manusia seluruh bumi itu yang tadinya agama Yahudi, agama Nasrani, agama ateis segala macam. Ketika mereka semua menyaksikan matahari terbit dari barat, semuanya ingin beriman. Tetapi kata Rasulullah, tidak bermanfaat keimanan pada saat itu, sudah tidak diterima. Ya, kenapa tidak dari sebelumnya? Kalau emang mau beriman, kenapa harus nunggu matahari terbit dari barat? Jadi ibarat kata, itu orang sudah kepepet gitu ya. Mau gak mau dia kan beriman, tapi sudah tidak bermanfaat. Nah, kemudian tanda yang ke-9 adalah keluarnya binatang melata. Binatang melata itu binatang yang merayap di muka bumi. Kemudian tanda yang terakhir, yang ke-10 adalah api besar yang keluar dari perut bumi di Aden, Yaman. Kemudian api ini menggiring manusia ke tempat pengumpulan mereka di Syam. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan wa akhiru dzalik narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Dan tanda yang terakhir, kata Rasulullah, adalah munculnya api dari Yaman yang akan

0: angkai dalam seutas benang. Begitu. Jika benang yang satu sudah putus, maka mutiara itu satu demi satu akan berjatuhan. Itu hadis dari riwayat Imam Ahmad. Nah, ini penjelasan tentang hari kiamat, tanda-tandanya yang kita wajib imani. Jadi kita beriman kepada hari akhir itu bukan hanya beriman tentang adanya hari kiamat, tapi kita harus beriman juga tentang tanda-tandanya. Kita harus beriman tentang tanda-tandanya dan ada konsekuensinya, gitu ya. Bukan sekedar tahu, oh kiamat itu pasti akan terjadi. Setelah itu kita tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa, ini salah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya tentang kiamat, Rasul balik bertanya, apa yang sudah kau persiapkan untuk hari tersebut? Begitu. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, jazakallah khairan katsir. Dan pendengar, mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita bicarakan di kesempatan kali ini bisa sekali lagi menambah keimanan kita semua, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menuju pertaubatan kita masing-masing. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan pertolongan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung dan mudah-mudahan bisa masuk ke surga nantinya tanpa hisab insyaallah. Dengar, sayang sekali waktu kita tidak banyak dan kita harus berpisah sampai di sini dulu. Sebelumnya, jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan juga ilmunya.
0: Wa iyyakum.
1: Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak untuk para pendengar yang selalu mendengarkan radio kesayangan kita. Akhir kata, saya Maulana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
3: Jamal wujudi bidzikril
4: ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan

0: dan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya ingin berbicara tentang akhir zaman. Rasulullah SAW mengingatkan ada dua kondisi yang terjadi di akhir zaman. Kondisi pertama, kondisi yang sangat buruk dan mengerikan. Kondisi yang kedua, yang sangat baik dan menggembirakan. Jelas? Mari kita lihat kondisi yang buruk dan mengerikan di akhir zaman. Yang kedua, tanda sedikitnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Adamul ikhlas fi talabil ilmi. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu menyebabkan dia menjual agamanya demi masa. Menjual agama, berceramah asal tertawa dan asal orang senang, yang penting orang semua bergembira dengan Islam. Islam diamalkan atau tidak diamalkan, Islam dipalsukan atau tidak dipalsukan, bagian no problem. Yang penting dirinya adalah orang-orang yang disukai oleh manusia. Adamul ikhlas, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Cerita dongeng. Dongeng yang palsu, yang menyebabkan orang tertipu dengan angan-angan. Mau pak dengan angan-angan? Mau rezeki yang banyak? Gampang. Baca salawat ini 5666. Baca doa ini 9999. Yang penting orang sudah tenang, punya rezeki yang banyak, dan ustadznya dikasih bagian. Ini ustadz, siapa? Saya berhasil ustadz. Masya Allah, alhamdulillah ustadz. Dapat rezeki banyak nih ustadz buat ustadz. Tapi dengan menipu, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu, Rasulullah orang yang pertama yang akan mengajarkan. Para sahabat banyak yang miskin. Ali bin Abi Thalib, istrinya anak Rasulullah SAW, min ahlil bait, dari ahlul bait, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW, ya abah, ya abati, wahai bapakku, saya lelah membantu Ali bin Abi Thalib, membantu kemiskinannya, tidak memiliki apa-apa, bahkan bekerja sendiri sampai tangannya kasar. Dengan sangat terhormat, seorang anak yang mulia diberikan nasihat, kalau kamu mau tidur, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, Allah akan gantikan kecapean kamu dengan sesuatu yang rahat. Enggak ada suruh baca salawat 6666 kali sampai teler. Enggak ada. Kalau ada, Rasulullah kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha yang sudah mengeluh. Betul apa enggak? Kalau enggak betul, siapa lagi kalau begitu? Ya kita bisa jadi nabi semua. Bapak besok bisa jadi anu, jadi apa tuh? Jadi kiai yang dicium tangan bulak balik. Ada orang datang bilang aja, wah kamu minta sesuatu kan? Iya, sini sini sini. Mau kan? Iya, saya bacain ya. Pulang kamu, kenapa? Pokoknya nanti lihat, faedahnya besar sekali ini. Kamu tahu ini? Ini air zam-zam. Dari mana? Dari Mekah. Kamu tahu kan, lihat putihnya lain dengan air biasa. Coba kita bandingkan. Yo iya beda, ini air manis, air putih. Bisa main. Hah? Gampang sekali kita ditipu oleh angan-angan kosong. Ya enggak? Ini Islam bukan agama baru. Agama sudah ada. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu akan dilihat dalam perilaku dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencari tenar dan keagungan dirinya, bukan untuk keagungan Islam dan kemurnian Islam. Yang ketiga, tanda

rasio dan maslahat akal. Pakai akal-akalan. Wah, enggak masuk akal itu. Kenapa? Masa agama begitu? Jadi, ya pokoknya enggak masuk. Enggak ada itu. Enggak masuk akal. Gara-gara enggak masuk akal. Akal yang mana? Banyak sekali, ini biasanya orang-orang liberal. Semakin banyak liberalisme, semakin hancur agama ini. Hati-hati dengan kaum liberalisme. Sebenarnya gak pantas kalau jil itu jaringan Islam liberal, karena Islam gak liberal. Harusnya jaringan iblis liberal, karena memang iblis yang pertama kali liberal kan. Jadi harusnya diganti namanya. Kita gak setuju kalau ada jaringan Islam liberal, sebab Islam gak liberal. Sudah dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an Islam enggak liberal. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ada lagi dalam surah Al-Baqarah, ya. Fa in amanu bimitsli ma amantu bi faqad tadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Jika mereka beriman seperti imannya kalian, kali mereka akan mendapatkan hidayah. Jika tidak, mereka akan tersesat selama-lamanya. Begitu ayatnya, enggak liberal. Hanya iblis yang liberal. Apa kata iblis? Ya Allah, anna khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Jadi, ya kalau begitu, api lebih baik daripada tanah kan? Allah diajarin sama siapa? Sama iblis. Iya, kan logika kata iblis ini, katanya, kata para ulama yang pertama kali menggunakan kias rusak adalah iblis. Kata iblis gini, ya Allah, Allah kan tahu engkau ciptakan saya dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Coba Allah pikirin bahasa kitanya, cuma gak diomongin sama iblis. Coba pikirin, api mana lebih baik daripada tanah? Ini iblis yang kayak gitu. Makanya Yahudi persis kayak iblis. Pernah datang kepada Rasulullah, para sahabatnya, ngilik-ngilik supaya jatuhin dia. Dan para sahabat, apa bilang? Ya Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kamu ini pada gak normal bahasa kitanya. Kenapa? Lu masa yang disembelih oleh Allah kalian haramkan, yang disembelih oleh diri sendiri kok dibolehkan? Mana rasionya? Wah, Yahudi sama iblis tadi. Opo, ngerti gak? Yang disembelih sama Allah itu kalau ketabrak mobil gitu, mati, bangke. Kan disembelih siapa? Allah, rohnya langsung dicabut kan? Bahasa siapa? Yahudi. Jangan pakai puter-puter otak nih. Emang kata Allah, lo lebih ngerti. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Hah? Pura-pura berilmiah di depan Rasulullah dan para sahabatnya dengan mengatakan, bukankah apa yang disembelih oleh Allah kalian haramkan untuk makan, sedangkan yang disembelih oleh tangan-tangan diri kalian sendiri boleh dimakan? Mana logikanya? Logika ente yang rusak. Banyak dipla itu, fikih lintas agama yang ditulis oleh kaum jaringan iblis liberal itu sama persis dengan kelompoknya iblis dan ya Yahudi. Iya, tentaranya iblis. Hati-hati, jangan tergiur. Ini apa ini? Taqdisul aql wal maslah. Nanti ada bantahan khususnya, ngaji aja terus, insya Allah ada bantahan khususnya, ya. Yang keempat, mengapa ilmu sedikit dan kejahilan merebak? Al-harbu diddu ta'allumiddin. Perang melawan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam diperangi. Alasannya sekarang teroris. Gara-gara teroris, beberapa pendidikan pesantren Islami yang sedikit berjenggot sama yang ngatung dicurigai. Akhirnya orang takut tuntut ilmu. Habislah agama ini. Beberapa format pendidikan Islam itu mulai diubah. Bukan hanya di sini, di Timur Tengah. Dari mulai Timur Tengah sampai ke sini, semua basis-basis pendidikan Islam dirubah menurut pola orang-orang kafir. Ini gak setuju. Jangan dipakai itu, yang dipakai ini. Kalau ini jangan. Jadi akidah wala wal baro gak boleh. Kenapa? Haram menurut Amerika. Ada pak, haram menurut Amerika itu ada. Ada undang-undangnya itu. Pasal sekian, junto sekian itu ada. Pasal sekian. Khusus undang-undang Amerika yang mengatakan gak boleh. Ya, ini pendidikan apa ini? Ini pendidikan teroris. Gak boleh masuk. Saya sampai di sini, Indonesia.
Gak boleh pendidikan di mana-mana menggunakan bahasa wala wal baro. Gak ada itu. Wala wal baro, Pak. Tahu wala wal baro? Sampai sekarang juga gak arti. Dari dulu wala baro naon wala baro teh. Kenapa? Emang dari dulu kita gak tahu wala wal baro, taunya apa? Pendidikan nasionalisme. Ya, sudah kita hafal sekali tuh.

0: aku berdiri. Jadi pan, nggak apa saya. Jadi pan, tanah airku. Siapa yang memiliki tanah air? Tanah air siapa? Tanah air siapa? Aku lulu sih jadinya. Saya akhirnya nyembah diri sendiri. Sampai ada pelatihan pencak silat nyembah tempat latihan. Gara-gara tanah airku. Tanah air, tahu nggak tanah air? Tanah dan air. Harusnya bukan begitu. Ini adalah tanah air yang Allah ciptakan. Kami diberi minum dan diberi makan oleh Allah dari tanah ini. Kami harus membela tanah ini karena Allah Azza wa Jalla. Begitu harusnya. Iya kan? Jadi membelanya benar-benar lillahi Azza wa Jalla.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sihir yang dinamanya sihir mahabbah atau bahasa kita apa? Pelet ya. Pelet itu apa namanya? Sihir mahabbah, menjadikan seseorang cinta kepada seseorang tanpa wajar. Cintanya itu benar-benar apa? Cinta yang tidak wajar itu. Ya, tiba-tiba tanpa sebab. Makanya banyak orang apa namanya? Terkena pelet, na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada juga ya, sihir itu tamrid, sihir yang menjadikan orang sakit. Rasulullah alafiyah bisa jadi gila juga. Ya, itu apa? Sihir. Tapi semua itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan wala yuflihus sahir haitsu ata. Seorang tukang sihir itu tidak akan pernah menang dengan apapun caranya. Ya, wala yuflihus sahir haitsu ata. Jadi tidak akan mungkin menang, makanya tidak usah takut. Ya. Kita diberikan perlindungan yang begitu hebat dan dahsyat sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah wawancara ya antara tukang sihir dari Rusia, perempuan penyihir dari Rusia. Itu dalam sebuah talk show. Diwawancarai ya. Ini penyihir hebat ya. Tukang sihir hebat di apa namanya seorang perempuan di Rusia ini. Itu namanya Zana Kusmir kalau tidak salah itu ya. Dia menceritakan dalam melaksanakan profesinya sebagai tukang sihir ya. Itu ada enggak ya, yang susah untuk disihir? Ada itu ternyata. Yang susah untuk disihir itu siapa? Itu adalah orang-orang muslim, kata dia. Dari sekian agama itu orang-orang muslim yang taat, yang mereka sholat, mereka sering wirid berdoa setiap kali aktivitas ya, itu susah. Enggak kena terus ya. Setiap kali mau disihir enggak kena terus. Seolah-olah ada pelindung dalam dirinya. Ini testimoni ya, pengakuan dari seorang tukang sihir sendiri. Jadi orang muslim itu susah sekali untuk disihir. Dan ini bukti bahwa sholat jamaah, baca Al-Quran, doa itu memang memberikan perlindungan dari gangguan setan. Setan gak mampu ya menembus benteng seorang muslim ini. Dan yang paling gampang kata dia, yang paling gampang untuk disihir itu orang yang pikirannya kosong, terutama disebabkan karena alkohol atau mabuk. Ya, kalau sudah sering minum alkohol atau sering ngalamun, yaitu setan biasanya suka nyambirin gitu ya. Makanya dalam apa namanya, dalam mungkin lamunan kita, dalam waktu kesendirian kita, alangkah baiknya para hadirin sekalian kita gunakan untuk banyak zikir, baca istighfar, baca apa solawat, ya, baca tasbih, tahmid, takbir, ya, baca la ilaha illallah, ya, atau baca doanya Nabi Yunus, ya. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Dan ini ada, ya, ada penyihir wanita Indonesia, banyak kok di YouTube gitu, ya. Dia sudah taubat. Dia menceritakan, ya, kenapa kok dia sampai belajar santet atau sihir ini, karena dia dulu dilukai oleh orang lain. Ternyata kemudian dia bertobat, dia menceritakan, ya, satu bacaan yang menjadikan, ya, tukang sihir ini kesakitan kalau dibaca sama orang. Itu pertama ayat kursi. Ayat kursi. Siapa yang gak hafal dari ayat kursi? Sama kalimat pendek katanya. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Itu kalau dibaca sama orang, dia merasakan kesakitan. Dan setan yang disuruh sama dia, khodamnya dia, itu katanya pulang dengan kakinya pincang. Pendek, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ya, dibaca itu aja. Ya, kata Nabi SAW, doa udhunnur, doanya Dhunnun, yaitu Nabi Yunus AS, ketika sedang apa? Sedang di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ketika dibaca oleh seseorang, ya, dalam berdoa, niscaya akan dikabulkan atau pasti akan dikabulkan. Ya. Jadi tukang sihir wanita ini menceritakan kalau ada orang yang mau disihir, baca ayat ini, dibacakan ayat ini, dia merasa kesakitan. Seolah-olah itu bacaan itu nyampe gitu. Ini yang disebutkan dengan memang itu gaib, ya, ini, ya. Kemudian ada sebuah cerita di Saudi itu, ada komisi pemberantasan sihir, bukan korupsi, ya. Komisi pemberantasan apa? Sihir dan perdukunan. Jadi di Indonesia ini yang gak ada ini. Komisi pemberantasan apa? Biasanya korupsi gitu kan. Coba ada diadakan komisi pemberantasan sihir. Atau namanya polisi-polisi hisbah. Gitu, ya. Itu menceritakan. Ya. Pokoknya kalau ada tukang sihir, datang nih. Ya, ditangkap. Ya, ada tukang sihir ini hebat katanya, ya. Ternyata satu hari diketok ketahuan sama polisi al-hisbah ini, ya. Polisi komisi pemberantasan sihir ini. Didatangilah dia. Kemudian ditangkap. Ditangkap itu. Ditangkap kan gitu kan. Setelah ditangkap itu tukang sihirnya kaget. Enggak mungkin saya tertangkap. Kenapa enggak mungkin? Saya di rumah, ya, itu memiliki wanita atau perempuan, bukan untuk berzina, bukan, tapi untuk meminta darah haidnya. Darah apa? Haid. Digunakan untuk apa? Ternyata ada ketika wanita haid itu darahnya, ya, diambil sama tukang sihir ini, lalu digunakan untuk menulis ayat kursi sebagai penghinaan. Ya. Ini ayat kursi yang dibenci, paling dibenci oleh setan. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan jaga, kan, dia. Jaga dengan malaikat. Allah kirimkan malaikat yang menjaganya, coba. Menjaganya. Sampai dia subuh. Gitu kan. Barang siapa membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat, ya. Laisa bainahu wa bainal jannah illal maut. Enggak ada antara batas antara dia dengan surga kecuali kematian. Dijamin masuk surga. Ya, ditulis itu dengan darah haid. Nauzubillah min dzalik. Dan banyak juga apa penyihir lain itu ritualnya adalah melempar mushaf di toilet. Jadi dia punya toilet di tempat ritualnya, di situ ada banyak mushaf kecil-kecil. Gimana enggak mungkin kita sudah datang menangkap Anda. Gitu kan? Kok bisa, ya? Kok bisa kaget? Bisa gitu kan? Karena kami keluar dari rumah kita menangkap Anda itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini. Ini doa keluar rumah para hadirin sekalian, jangan sepelekan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas dari Abu Dawud, ya, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, ya. Idza kharaja ar-rajul min baitihi. Kalau ada orang yang keluar dari rumahnya. Kemudian berdoa atau berkata bismillah dengan nama Allah. Keluar rumahnya dengan membaca bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yuqalu hinain. Pada saat itu ketika seorang membaca dari rumahnya membaca ini ketika keluarnya, maka malaikat berkata, hudita ya, wa kufita ya, wa wukita. Engkau akan diberikan petunjuk atau hidayah, kemudian engkau akan dicukupkan dari berbagai macam gangguan, dan engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat tiga keutamaan: mendapatkan hidayah, kemudian dicukupkan dari berbagai macam gangguan, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka fatanah halahu syayatin. Ketika membaca itu setan langsung menyingkir. Setan langsung apa? Menyingkir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setan menyingkir, setan-setan menyingkir. Enggak mau ngikutin. Innal mar'a, seorang wanita itu kalau keluar rumah, istasrafaha syayatin, al-syaitan. Itu dibuntuti setan, ibu-ibu ya, yang hadir nih. Ya, kalau keluar rumah baca doa. Dibuntuti setan. Ya, sehingga menggoda. Ya, apalagi yang keluar tanpa menutup aurat. Ya. Satu wanita saja ya, yang keluar tanpa menutup aurat dengan pakaian yang seksi yang terbuka, itu bisa membuat orang apa? Ratusan orang itu terfitnah. Turun dari Gunung Salak menuju Gunung Sindur, ya kan? Itu dilihat oleh ribuan orang, satu orang wanita. Ribuan orang laki-laki yang dilewatinya bisa terfitnah. Beda dengan laki-laki. Satu orang laki-laki yang berperilaku seperti itu, belum tentu wanita nenek-nenek pun terfitnah. Istasrafaha syaitan. Jadi diikuti oleh setan itu. Setan minggir, ya Allah, setan minggir. Jangan gangguin. Kemudian fayaqulu lahu syaitan akharkan apa ini? Kaifa laka? Kemudian setan yang lainnya berkata, bagaimana engkau bisa mengganggu birajulin qad hudiya yang sudah dijamin dengan petunjuk, ya, kemudian dicukupkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Biasakan para hadirin sekalian. Biasakan juga ke anak-anak kita, ajari anak-anak kita. Yang penting itu pembiasaan kok ini, ya. Sehingga apa? Ketika sudah terbiasa itu sudah otomatis gitu. Kalau orang ya, sudah terbiasa mengucapkan kata kotor, ketika terjatuh, mohon maaf yang disebut anjing dong. Ya. Ketika dapat musibah, ya. Ketika terjatuh yang dicepun copot loh. Copot. Ya. Baca bismillah. Ketika keluar rumah kalau sudah terbiasa ini, kan tinggal kita bagaimana menginstalnya dalam lisan kita gitu, dengan pembiasaan. Ya, dengan pembiasaan tadi. Jadi setan itu bisa kayak gini. Enggak ada yang bisa mengganggu orang ini. Kita yakin itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Dijaga oleh Allah, dilindungi, dicukupkan, subhanallah. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi ya. Ya, sihir itu dilarang di dalam Islam ya tadi ya, dilarang di dalam sihir Islam ya, dengan segala bentuknya, mau sihir hitam atau sihir putih sama. Sihir hitam itu katanya digunakan untuk tadi mengganggu ya, memutuskan suami istri, mencelakai orang. Kalau sihir putih itu digunakan untuk apa namanya? Misalnya mencari pencuri. Ya. Mencari apalagi barang yang hilang katanya. Jadi kalau mencari barang hilang datang ke dukun, ya nanti di gini-gini gitu kan, itu lihat saja di sana. Pas dicari di sana nggak ada juga, dibohongin. Iya, betul itu. Ya, dibohongin. Ini yang nyuri si Fulan. Nih lihat ada gambarnya, tapi nggak jelas ini. Ya, remang-remang gitu. Kayaknya di Cimanglit gitu, tapi koordinatnya susah karena Cimanglit. Apa namanya susah lah. Dibohongin itu sama apa namanya tukang sihir. Nah itu katanya sihir putih nggak apa-apa seperti itu. Atau untuk membela diri. Ya kalau misalnya apa namanya sihir bermanfaat itu lawan Israel, bom-bomnya disihir itu biar nggak meledak coba. Bisa nggak coba tukang-tukang sihir yang di Indonesia katanya banyak tukang sihir ya. Itu ya disihir itu nyatanya bom-bomnya biar tidak meledak atau biar tidak ini ya, menyerang Palestina. Ternyata enggak, sama-sama setannya ya. Ya enggak, susah gitu kan. Ya. Ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian ya, kurang lebih ya mohon maaf. Wallahu taala.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka menangkanlah kami terhadap orang-orang kafir.
1: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Kaum muslim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri wali Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna zur, mereka tidak menghadiri perayaan-perayaan hari raya kekufuran. Tidak itu. Ya, tidak menghadiri peringatan hari raya kekufuran. Mereka jauhkan dari perbuatan tersebut. Wa idza maru billahi maru kirama, ketika mereka melewati perkara yang tidak ada gunanya, mereka tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni, di antara tanda kebaikan seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang tidak berguna itu apa? Banyak sekali canda yang tidak berguna, penuh dengan kedustaan, lawakan, lelucon-lelucon, ya. Itu apa? Tidak berguna. Begitu juga perbuatan yang tidak berguna, nongkrong di pinggir jalan, ngobrol-ngobrol tidak ada manfaatnya, begadang di depan televisi tidak ada manfaatnya. Banyak sekali para kaum muslim sekalian, ya. Kemudian tanda setelahnya, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaihi summa wa 'umyana, ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk, ya. Mereka apa? Senantiasa menerima hal tersebut. Kemudian walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, yang senantiasa berdoa agar dijadikan keturunan-keturunan dan istri-istri mereka, ya, qurrata ayun, penyejuk pandangan mata. Betapa sering orang diberikan anak, diberikan istri, tapi tidak jadi qurrata ayun, tidak jadi penyejuk, bahkan menyeret kepada neraka jahanam. Tidakkah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Allah telah jadikan permisalan bagi siapa? Orang kafir. Dua istri nabi yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam wa Nabi Lut alaihi salam, di bawah pendidikan, di bawah naungan dua orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi. Fa khanatahuma. Tapi enggak ada yang bisa menjamin istri dan anak kita. Kesolehan kita tidak bisa diwariskan begitu saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga itu. Diri kita dan anak keturunan kita, keluarga kita dari neraka dengan pendidikan, dengan dakwah, ya. Mereka berkhianat, ya. Khianat dalam apa? Bukan dalam ranjang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak mungkin istri para nabi itu berbuat serong. Enggak. Tapi khianatnya apa dalam ayat ini? Khianatnya mengkhianati dakwah. Istri Nabi Nuh alaihissalam mengatakan bahwa Nuh alaihissalam itu telah gila. Orang enggak ada hujan suruh bapak buat kapal, nanti katanya ada banjir. Ya. Istri Nabi Lut alaihissalam, ya, dia mendukung perbuatan gay, homoseksual. Didukung itu. Ketika Nabi Lut alaihissalam didatangi tamu di siang hari, dia membuat api, membuat asap agar pertanda bahwasanya Nabi Lut alaihissalam didatangi tamu. Kalau di malam hari dia nyalakan itu api, pertanda ini ada tamu. Kemudian menjadikan apa, orang-orang yang gila pada laki-laki itu, yang hatinya dan fitrahnya sudah rusak itu, datang menyatroni tamu Nabi Lut alaihissalam untuk berbuat homoseksual. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab. Diazab dengan apa? Dibutakan mata mereka, fatomasna ayunahum, matanya dibutakan, mereka sempoyongan. Wa amtara alim hijaratam min sijil, ya, diberikan hujan batu. Jadi ada empat itu. Azabnya kaum homoseksual itu dibutakan matanya, dihujani dengan batu musawwamatan inda rabbihim, ya. Yang setiap batu itu ada alamatnya. Jadi setiap batu itu ada alamatnya untuk si fulan, si fulan, si fulan enggak akan bisa lolos. Ya. Kemudian apa? Dihujani batu, ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala jungkir balikan sampai 7 lapis bumi. Dijungkir balikan bumi tempat mereka berpijak. Ya ternyata ya, keluarganya juga mendukung. Dukungannya bukan dengan berkuar-kuar, tidak. Hanya memberikan isyarat. Ya hati-hati para hadirin sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemaksiatan bukan untuk didukung, ya, tapi untuk dicegah, ya. Kemudian adapun ciri dari wali-wali setan, kalau tadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pasti jauh. Karena wali mereka adalah setan, maka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikirnya juga bukan zikir-zikir yang syar'i. Mungkin mereka punya zikir tertentu. Ya. Ittiba'ul hawa yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Jadi yang dijadikan sandaran dalam beramal itu hawa nafsunya. Dan tidak akan mungkin manusia puas mengikuti hawa nafsu. Tidak akan mungkin puas manusia mengikuti hawa nafsunya sampai dia meninggal, ya. Kemudian al-ightiraru bid-dunya wa syahwatiha, terbuai dengan kenikmatan dunia. Dunia itu memang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hulwatun khadirah. Indah, ya, manis dan hijau. Membuat pandangan kita silau terkadang. Akan tetapi, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak terbuai dengan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, yang hanya beberapa tahun. Dan umur kita pun dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, a'maru ummati, umur umatku ini ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 umur umat Islam, ya. Wa qalilun ma tajawazu dzalik, sedikit sekali yang Allah berikan bonus untuk bisa melewati angka 70. Ya, ini bukan nakut-nakutin, ya. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita persiapan. Ya. Karena kematian itu tidak harus berkaitan dengan umur. Anak muda mati juga banyak. Bayi yang masih di kandungan juga banyak, anak kecil, ya. Banyak, ya. Tidak tahu kita. Intinya kita persiapan.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat di tasrif atau dibagikan kemana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz-zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf as-samaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Baik, berikutnya tentang memindahkan uang zakat dari satu negeri ke negeri yang lain. Zakat dibayarkan sesuai dengan lokasi uangnya. Beda dengan zakat fitr. Zakatul fitr dibayarkan sesuai dengan lokasi badan orangnya, karena terkait dengan membersihkan diri dari dosa-dosa. Jadi kalau seorang sedang bersafar misalnya ke Mekah, kemudian dia lebaran di sana, dia bayar zakatnya di mana? Di Mekah. Atau seorang sedang di luar negeri, kemudian atau di kampung yang lain, enggak usah di luar negeri, dia misalnya di Jakarta, kemudian lagi main di Padang atau di Pekanbaru, dia bayar zakat di sana. Karena kewajiban zakat fitr terkait dengan tubuh. Beda dengan zakatul mal. Zakatul mal kewajibannya terkait dengan di mana harta tersebut. Di mana dia, meskipun dia mungkin di Sumatera, tapi harta dia di Jakarta, maka dia bayar zakatnya di mana? Di Jakarta. Tidak boleh dikeluarkan dari kotanya kecuali memang ada di sini sudah berkecukupan dan ada kemaslahatan untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Jika ternyata di sini belum berkecukupan, maka di situ dia bayarkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat tersebut diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Kalau orang miskin semua sudah terpenuhi, baru pindahkan ke kampung yang lain. Kampung yang lain. Maksudnya di Bintaro. Kalau kumpulkan uang di Bintaro, orang miskin tidak di Bintaro, baru pindah ke Bintara. Ya. Kalau di Bintaro masih banyak orang miskin, bagi mereka. Jangan pindahkan ke tempat yang lain. Tidak perlu pergi kirim ke Somali, tidak perlu kirim ke mana, tidak perlu. Kalau pakai uang sedekah, tidak harus dengan, bukan uang zakat. Pakai uang sumbangan, oke, okay, mau kirim ke Palestina, mau kemana, uang zakat ada aturannya. Dibayarkan ke daerah itu. Karena orang miskin, di antara hikmah zakat, kita bayar zakat terang-terangan. Sehingga orang miskin tadi tidak hasad kepada orang kaya. Mereka tenang, orang kaya nanti bagi-bagi uang juga sama kita ya. Ya. Ternyata dia nunggu-nunggu zakat, ternyata tidak dapat. Zakatnya dikirim ke Palestina misalnya. Dia sedih ya. Nah kalau kita mau kirim ke luar negeri pakai uang sedekah, masih banyak cara untuk berbuat baik kepada kaum muslimin. Adapun zakat ada aturannya. Baik, adapun madhab Syafi'i mengatakan syarat istiqaqi zakat, syurut istiqaqi zakat, yaitu syarat orang berhak menerima zakat ya. Pertama Islam ya. Jadi makanya mereka ketika bahas mu'allafat qulubuhum, mereka bilang harus Islam. Madhab Iran mengatakan orang kafir boleh dikasihkan. Tadi sudah kita bahas. Tapi mereka mengatakan harus Islam. Kalau orang kafir tidak boleh dikasih uang zakat. Boleh kasih uang sumbangan, tapi orang uang zakat tidak boleh. Yang syarat kedua, dia tidak mampu untuk kerja. Kalau yang untuk kerja tidak boleh kasih uang zakat. Ya. La tahillu sadaqatu li ghaniyin wa la lidhi mirratin sawi. Tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya atau orang yang kuat. Dalam riwayat yang lain, wala lidhi kuwatin muktasib. Tidak boleh diberikan kepada orang yang kuat untuk bekerja. Lain halnya dia sudah bekerja, tapi dia enggak mampu. Ini lain cerita. Dia sudah kerja, kita tahu dia kuat, dia kerja. Jadi kuli kuat, ngangkat batu, tapi gajinya cuma sedikit. Kekuatannya mengalahkan kita. Tapi ternyata dia tidak mampu untuk mendapatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan banyak orang seperti ini, kuat, mampu, tapi tidak mencukupi. Boleh dikasih zakat. Kemudian tidak boleh kita berikan zakat kepada orang yang kewajiban nafkahnya atas orang yang mengeluarkan zakat. Maksudnya gimana? Seperti saya, tidak boleh saya berzakat untuk istri saya. Karena istri saya miskin misalnya, tapi dia di bawah tanggungan saya. Atau orang tua saya miskin, saya enggak boleh berzakat untuk orang tua saya. Karena dia mereka di bawah tanggungan saya. Jadi tidak boleh kasih zakat kepada usul, kepada furu. Tidak boleh. Anak kita kalau ada yang miskin, kita tidak boleh kasih uang zakat. Kita tanggung. Cucu kita ada yang miskin, kita wajib untuk menafkahi. Ayah kita, ibu kita ada yang miskin, wajib kita untuk menafkahi. Tidak boleh kasih uang zakat. Nenek kita ada yang miskin, wajib kita untuk apa? Menafkahi. Kakek kita ada yang miskin, kakek dari ayah, kakek dari ibu, miskin, wajib. Bukan sunnah. Wajib kita untuk apa? Menafkahi. Menafkahi. Dengan istri juga. Istri, tidak boleh kita berzakat sama istri. Tidak boleh. Ini semua tidak diperbolehkan. Kecuali kata para ulama, mereka tidak boleh dikasih zakat karena kemiskinan. Karena makan ditanggung oleh kita. Tapi kalau mereka punya sebab yang lain ternyata, misalnya ayah ternyata mujahid berjihad, ya boleh kita kasih uang zakat karena sebagai mujahid, ya. Atau misalnya kita punya anak ternyata dia dai, kita boleh kasih sebagai dia sebagai apa? Dai, ya. Punya istri, istri ternyata punya hutang, ya. Dia makan kita tanggung, ternyata dia punya utang sama orang. Kita enggak mengelunasi hutangnya. Lunasi pakai uang zakat boleh, ya. Kalau memang kita tentunya nasihati dia dulu supaya dia tidak berulang dan macam-macam. Jadi intinya kalau karena miskin enggak boleh kita kasih uang zakat. Tapi kalau sebab yang lain kita boleh kasih uang zakat. Adapun yang di luar tanggungan kita seperti tante, bibi, kakak, adik, ini boleh kasih uang zakat. Termasuk yang bukan tanggungan kita bagi wanita suaminya. Kalau suaminya miskin, maka dia boleh kasih uang zakat untuk apa? Suaminya. Sebagaimana istrinya Abdullah bin Mas'ud. Istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu miskin. Ketika istrinya mau sedekah, kata dia kasih saya aja. Kata istrinya, tunggu saya tanya Nabi SAW dulu. Akhirnya tanya sama Nabi, kata Nabi, iya, suamimu kerabat lebih berhak untuk mendapat apa? Zakat. Jadi kalau ada seorang wanita kaya, suaminya miskin, dia boleh kasih zakat buat apa? Suaminya. Untuk biaya suaminya, buat agar suaminya bisa menafkahi apa? Anak-anaknya. Boleh. Ini diperbolehkan. Ya. Demikian juga seorang ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya miskin, dia boleh kasih uang zakat. Ini uang dia, bukan uang suaminya. Kalau suaminya ya, anak-anak itu wajib atas tanggungan apa suaminya. Tapi dia seorang wanita istri kaya raya, suaminya miskin, anak-anaknya miskin. Dia sebagai ibu boleh kasih uang zakat kepada anak-anaknya. Kasih suaminya boleh, kasih anak-anak juga boleh. Karena anak-anak bukan di bawah tanggungan dia. Anak-anak di bawah tanggungan suaminya, paham? Jadi lakukan hal ini, kisah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, aliyya ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah innama hiya baniya. Apakah aku dapat pahala jika aku memberi nafkah kepada anak-anaknya Abu Salamah? Abu Salamah sudah meninggal. Mereka ini anak-anakku, anak yatim. Apakah saya dapat pahala kalau berinfak kepada mereka sementara mereka anak-anakku? Artinya lahir dari perutku, ya. Cuma bapaknya yang bertanggung jawab sudah meninggal. Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, anfiqi alaihim falaki ajru ma anfaqti alaihim. Ya, kasih nafkah kepada mereka dan kau dapat pahala. Ini dalil bahwasanya bahkan seorang ibu kalau anaknya miskin dia boleh bayar uang zakat kepada anak-anaknya yang miskin karena anak-anaknya sebenarnya tanggung jawab apa suaminya atau bapak mereka. Kemudian syarat yang terakhir yang keempat untuk boleh mendapatkan zakat, ya. Yang pertama tadi kita katakan dia harus muslim, yang kedua tidak bisa bekerja atau sudah kerja tetap tidak mencukupi, yang ketiga bukan orang di bawah tanggungan apa kita, yang keempat dia tidak boleh ahlul bait. Tidak boleh ahlul bait. Ahlul bait tidak berhak mendapatkan zakat, ya. Apakah Hashimi atau Muttalabi? Hashimi dari Bani Hashim atau dari keturunan Abdul Muttalib? Keturunan Abdul Muttalib yaitu Abdul Muttalib kakek Nabi, anak-anaknya semua keturunannya adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait zaman sekarang ada dari keturunan Hasan dan Hussein ada. Dan ada keturunan misalnya saya ketemu Ahlul Bait dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Saya punya kawan Ahlul Bait tapi dari sisi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga Ahlul Bait. Mereka juga alul bait. Nah mereka ini tidak boleh mendapatkan uang zakat dan tidak boleh sedekah. Rasulullah SAW larang ketika Hasan atau Husain ingin makan korma sedekah. Rasulullah larang. Rasulullah SAW berkata, ya, inna hadhi sadaqatu innama hiya awsakhun nas wa inna hadha tahillu li Muhammadin wa li ali Muhammad. Sungguhnya sedekah-sedekah inilah kotoran manusia. Maksudnya kotoran, artinya dengan keluar zakat, orang-orang bersih dari dosa-dosanya. Berkurang dosa-dosanya, tidak pantas bagi Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hasan bin Ali ingin makan satu korma, satu butir korma dari korma sedekah, korma zakat, maka Rasulullah SAW mengatakan, kih, itu buang. Ya, ama sya'arta anna la na'kulu sadaqah, tidak kekotau, maksudnya kita tidak boleh makan sedekah. Makanya kisah Salman Al-Farisi ketika ingin tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, dia bawa sedekah, dia bilang, Rasulullah, wahai Muhammad, ini sedekah. Maka Rasulullah SAW kasih para sahabat, dia tidak makan. Tapi ketika Salman kasih hadiah, maka Rasulullah ikut apa? Makan. Namun, menurut para penulis buku Al-Fiqhul Manhaji, ini ada dua pendapat di kalangan madhab Syafi'iyah tentang Ahlul Bait yang tidak dapat jatah. Kalau dalam pemerintahan Islam, mereka dapat jatah. Dari Baitul Mal, mereka dapat jatah karena mereka keluarga Nabi Muhammad SAW. Ketika jatah mereka tidak dapatkan dan mereka ternyata miskin misalnya, atau termasuk dari salah satu dari delapan golongan ini, apakah mereka berhak dapat zakat atau tidak? Dua pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah. Pendapat pertama, kalau tidak salah dipilih oleh penulis Al-Mu'tamad, tetap tidak boleh.
5: mereka boleh dibantu dengan uang selain zakat, ya. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh, ya, karena mereka lebih utama untuk diperhatikan, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ahlul bait Nabi, ya, sangat utama untuk diperhatikan, terutama ketika tidak ada jatah yang mereka dapatkan dari pemerintah. Tapi demikian saja kajian kita.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
6: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
7: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas salah satu syuhada di dalam perang Uhud, yaitu sahabat sekaligus paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Hamzah adalah paman sekaligus saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang tokoh yang sangat dikenal karena keberaniannya. Hamzah bin Abdul Muthalib gugur dalam perang Uhud dan kisah wafatnya meninggalkan duka mendalam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin. Mari kita renungkan kisah perjuangan beliau yang luar biasa dan hikmah dari kepergiannya. Pendengar yang budiman, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat dihormati karena keberaniannya. Beliau adalah saudara sepersusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang yang pertama-tama menerima Islam. Hamzah memiliki julukan yang mulia yaitu Asadullah yang artinya singa Allah. Julukan itu didapatkan karena keteguhan dan keberaniannya dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hamzah adalah sosok yang tegas, kuat dan memiliki ketangkasan luar biasa dalam bertempur. Sejak beliau masuk Islam, Hamzah selalu berada di barisan depan dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Beliau juga sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pendukung setia dalam perjuangan menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah, setahun setelah perang Badar. Kaum kafir Quraisy datang ke Madinah untuk niat membalas kekalahan mereka di perang Badar. Mereka membawa pasukan besar dan lengkap dengan persenjataan. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan dan di antara mereka ada Hindun bintu Utbah istri Abu Sufyan yang sangat bertekad untuk membalas kematian ayah dan saudaranya yang tewas dalam perang Badar. Hindun menyimpan dendam pribadi yang mendalam terhadap Hamzah karena Hamzah adalah orang yang membunuh ayahnya Utbah dalam perang Badar. Oleh karena itu Hindun berniat untuk membalas dendam dan melakukan apapun demi bisa menghabisi Hamzah. Ia bahkan mengutus seorang budak bernama Wahsy yang ahli dalam menggunakan tombak dan berjanji akan membebaskannya jika ia berhasil membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika perang Uhud dimulai, Hamzah berada di garis depan pasukan kaum muslimin. Dengan keberanian dan ketangkasan yang luar biasa, beliau maju menghadapi musuh tanpa gentar. Hamzah bertempur dengan gagah berani, menunjukkan ketangguhan dan semangat juangnya demi membela Islam. Beliau adalah salah satu sosok yang menginspirasi kaum muslimin untuk terus maju dan tidak takut terhadap pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar. Hamzah bertempur dengan tekad yang kuat dan semangat yang menggebu-gebu. Dalam setiap gerakannya, beliau memperlihatkan keberanian luar biasa yang mengguncang hati musuh. Namun, takdir Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa perang Uhud akan menjadi medan terakhir bagi Hamzah. Di tengah kecamuk pertempuran, Wahsy, budak yang diutus oleh Hindun bintu Utbah, melihat kesempatan untuk melancarkan serangan. Pendengar yang budiman, Wahsy memperhatikan setiap gerakan Hamzah dari kejauhan. Ketika ia melihat kesempatan yang tepat, Wahsy melemparkan tombaknya dengan tepat mengenai tubuh Hamzah. Hamzah pun akhirnya gugur di medan perang sebagai seorang syahid dan meninggalkan duka mendalam.

bukan hanya sebagai seorang paman, tetapi sahabat yang setia dalam perjuangan dakwah. Pendengar dirahmati Allah, Rasulullah sangat bersedih atas wafatnya Hamzah. Ketika beliau melihat jasad paman yang sangat beliau cintai itu, hati beliau terasa hancur. Beliau menangis dan menyebut Hamzah sebagai suhada yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenang akan pengorbanan Hamzah yang telah berjuang habis-habisan demi membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di balik kesedihan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Beliau tidak membalas kekejian yang dilakukan oleh Hindun karena beliau tahu bahwa Islam mengajarkan sikap pemaaf dan penuh kasih. Keikhlasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerima takdir Allah ini menjadi teladan bagi kita semua dalam menghadapi musibah. Kita harus tetap bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud menyisakan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Pertama, keberanian dalam membela kebenaran. Hamzah bin Abdul Muthalib menunjukkan kepada kita pentingnya keberanian dalam membela kebenaran. Meskipun harus menghadapi musuh yang jumlahnya lebih besar, Hamzah tetap maju dengan penuh keyakinan. Ini adalah contoh bahwa dalam membela agama dan kebenaran, kita harus siap menghadapi tantangan dengan keberanian dan keteguhan hati. Dua, pengorbanan di jalan Allah. Hamzah memberikan seluruh hidupnya untuk membela Islam. Bahkan ia sampai gugur di medan perang. Pengorbanan beliau mengajarkan kepada kita bahwa berjuang di jalan Allah membutuhkan kesungguhan dan kesiapan untuk memberikan yang terbaik. Kita mungkin tidak harus berperang seperti Hamzah, tetapi kita bisa berkorban dengan cara lain, yaitu mengorbankan waktu, tenaga, dan harta kita untuk dakwah dan Islam. Ketiga, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musibah. Reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat jasad Hamzah yang telah dimutilasi menunjukkan ketabahan dan keteguhan beliau. Meskipun merasa sangat sedih, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk bersabar dan tidak membalas dendam. Kesabaran beliau ini adalah contoh bahwa dalam menghadapi musibah, kita harus ikhlas dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keempat, kedudukan mulia bagi para syuhada. Hamzah bin Abdul Muthalib mendapatkan kedudukan yang mulia sebagai syuhada atau seorang yang syahid. Ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang gugur dalam perjuangan di jalan Allah akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisinya. Allah memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang ikhlas berjuang demi agamanya dan mereka akan mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan, tentang keberanian dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Abu Dzar dan Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan ataupun secara diam-diam, baik diketahui atau tidak diketahui orang lain, dan juga di mana saja kita berada, baik di darat, laut dan udara, sendiri atau ada orang lain. Apabila seseorang berbuat dosa lalu ia bertaubat